0: putusan MK tadi juga dibahas belum?
1: Ya, berarti tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
2: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi
2: wacana agar Badan Pengelola Investasi Nusantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen dan antara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen dan antara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen dan antara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Dan dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla.
5: Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
6: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.

0: ini bantuan kopla ini peruntukan untuk Sulawesi Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling, sudah di daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat, silakan aja daftar lapor pada kami. Ada namanya lapor pagup pagarnya ya, lapor pagup pasti kami dapatkannya. Air bersih, seperti dilihat tadi ya, seperti dilihat akan dibagi semua sama Sulawesi Tengah. Bagi yang belum dapat, kira kita tinggal lapor aja di pagup atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor pada kami ya, pasti kami dapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
1: Sementara itu, salah seorang warga Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu, dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
2: Ini bantuan pangan untuk karutla. Minyak, beras, 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih. Mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah. Bagi semua pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
1: Selain paket tangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: Orang khusus
1: membahas tentang BPIH ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3 juta 108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah haji. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jamaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
2: Alhamdulillah. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
4: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
5: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
6: Oke,
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan perlayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
6: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
5: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah
7: dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez diuji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Nah, pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bersama Dian Oktavia kali ini kita update dulu yuk perakiran cuaca Provinsi Lampung untuk 9 Oktober 2026. Dan kali ini kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, ada Kak Helena. Halo Kak Helena.
2: Halo Kak, selamat pagi Kak.
1: Pagi, gimana kabarnya hari ini Kak Helena?
2: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kak?
1: Di sini juga baik, sehat dan cukup cerah ya. Tapi kita nggak tahu nih seharian akan seperti apa perakiraan cuacanya. Silakan untuk informasi selengkapnya Kak Helena.
2: Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Selamat pagi Sobat Cuaca. Pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Jumat, 9 Oktober 2026. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 27 km per jam. Untuk suhu udara secara umum berkisar 36 derajat Celcius, kecuali di wilayah Lampung bagian barat, yang berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udara secara umum berkisar antara 22%. Pada pagi hari di Provinsi Lampung, secara umum kami pantau cuaca cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Kemudian pada siang hingga sore hari, kami perkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Selanjutnya pada malam hari, kami perkirakan cuaca di wilayah Provinsi Lampung cerah berawan. Masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Dan pada dini hari, kami perkirakan wilayah Provinsi Lampung secara umum cerah berawan. Namun, potensi hujan masih terjadi di wilayah Tanggamus dan juga Pesisir Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu Sobat dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau Sobat juga dapat aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk informasi perakiran cuaca hari ini ke Helena. Selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum. Baik, benar itu tadi untuk perakiran cuaca kita pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Pendengar, untuk kita semua pasti punya cita-cita supaya kita meraih financial freedom. Iya dong, siapa yang gak mau? Nah, kalau sekarang Anda sudah punya tuh resolusi yang tinggal 3 bulan lagi udah menutup tahun 2026 ini, langsung aja wujudkan rencana keuangan Anda bersama KSP Nasari dan bersiap untuk menang besar. Apapun kebutuhannya, mulai dari modal ekspansi dengan pinjaman pelopor entrepreneur, ada juga ketenangan masa tua lewat pinjaman pensiun, pinjaman sertifikasi guru, pinjaman kepemilikan emas hingga pembukaan simpanan, semuanya memberikan Anda kesempatan emas untuk memenangkan undian bertabur hadiah. Ajukan transaksi Anda sekarang juga dan raih kesempatan memenangkan hadiah utama 1 unit mobil listrik. Nggak cuma itu aja, ada juga 28 paket umroh, 280 unit smart TV 40 inch dan 2.800 simpanan simapan yang menanti untuk dibawa pulang. Nggak usah nanti-nanti, sekarang juga. Yuk, rencanakan keuangan Anda bersama KSP Nasari.

0: dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Waikanan pagi ini. Saya Sriani hadir di Majalah Udara, informasi tentang menyurat jiwa di atas kain, rahasia di balik kuratan batik Lampung. Untuk mengetahui lebih jelasnya pendengar, nanti kita akan bahas. Namun pastikan Anda tetap di 103,8 MHz RRI Waikanan setelah lagu ini.

Pendengar, lentik jemari perajin menari lincah di atas lembar kain putih di ujung canting yang ia pegang. Cairan malam panas mengalir pelan, membentuk garis demi garis yang presisi. Di pojok ruangan, aroma lilin terbakar berpadu dengan wangi kain tenun, menciptakan atmosfer yang khusyuk. Kita tidak sedang berada di Yogyakarta ataupun Solo, melainkan di sebuah sanggar riuh di jantung Provinsi Lampung. Disinilah sepotong identitas sang bumi ruwajurai sedang dilahirkan kembali lewat sehelai batik. Batik mungkin identik dengan tanah Jawa, tetapi Lampung punya cara sendiri untuk bercerita melalui wastra. Jika kain tapis, tenunan benang emas khas Lampung adalah simbol kemegahan adat, maka batik Lampung adalah perayaan atas filosofi hidup dan kekayaan alam yang dinamis.

Pendengar, ukiran sejarah dalam motif kontemporer, lahirnya batik di Lampung merupakan bentuk adaptasi budaya yang jenius. Para seniman lokal mengambil teknik membatik tradisional, lalu menyuntikkan ruh dan simbolisme khas Sumatera. Hasilnya adalah sepotong kain dengan karakter yang tegas, berani, dan syarat makna. Lihat saja motif sigar, lambang mahkota pengantin wanita Lampung ini. Bukan sekedar hiasan kepala sigar yang digoreskan di atas kain batik, adalah simbol kehormatan, keagungan, dan tingginya derajat seorang perempuan dalam adat Lampung. Di samping sigar ada pula motif perahu. Bagi masyarakat Lampung purba, perahu melambangkan perjalanan hidup manusia, sebuah transisi dari satu fase kehidupan ke fase berikutnya dengan selamat. Tak kalah memikat adalah motif gajah dan kopi Lampung yang dikenal sebagai rumah bagi gajah Sumatera dan salah satu produsen kopi robusta terbaik di Indonesia. Mengabadikan kekayaan alam ini di atas kain, gajah digambarkan dengan gagah namun anggun, dikelilingi oleh sulur-sulur tanaman kopi yang sedang berbuah. Ini adalah bentuk rasa syukur sekaligus pengingat akan harmoni antara manusia dan alam. Harmoni warna tanah dan keberanian. Selain motifnya yang khas, batik Lampung langsung mengenalkan dirinya lewat permainan warna. Berbeda dengan batik pesisir Jawa yang cerah atau batik keraton yang bernuansa sogan klasik, batik Lampung berani tampil beda. Warna-warna yang digunakan cenderung tegas namun hangat. Merah marun yang melambangkan keberanian, coklat tanah yang melambangkan kesuburan, serta kuning keemasan yang mencerminkan kekayaan, mendominasi lembaran-lembaran kainnya. Proses pewarnaannya pun kini banyak yang dikembali ke alam, menggunakan ekstrak kulit kayu, daun-daunan, hingga limbah buah-buahan lokal untuk menghasilkan warna yang lembut di mata, namun tahan lama.

Pendengar, napas baru di tanah generasi muda. Masa depan batik Lampung kini tidak lagi terkunci di dalam lemari pakaian adat. Di tangan para desainer muda Lampung, kain-kain bermotif siger dan gajah ini telah bertransformasi menjadi pakaian siap pakai. Modern, dari kemeja kasual, gaun malam yang elegan, hingga tas dan aksesoris kekinian. Batik Lampung telah melangkah jauh ke mal-mal besar dan panggung mode nasional. Memakai selai batik Lampung bukan hanya tentang mengenakan pakaian yang indah. Ini adalah tentang merayakan cerita, menghargai keringat perajin, dan membawa sepotong jiwa Sumatera kemanapun kaki melangkah. Selama canting masih digoreskan dan malam masih dipanaskan, kisah sang bumi ruah curai akan terus abadi, tertulis indah di atas selembar kain. Demikian majalah udara kali ini pendengar, terima kasih telah mendengarkan kami. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sriani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum.

Pendengar, masa depan bumi tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan esok hari, melainkan dari pilihan kecil yang kita ambil hari ini. Saatnya pemuda mengambil peran. Peduli lingkungan bukan lagi soal teori di atas kertas, tapi tentang aksi nyata. Mulai dari mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di perkarangan, hingga memilah sampah dari rumah. Jangan tunggu bumi berteriak meminta tolong, karena tangan anak muda yang mampu membawa perubahan. Jadilah agen perubahan, bukan penyumbang sampah. Nyalakan kepedulianmu, karena bumi yang hijau adalah warisan terbaik untuk masa depan.

pendengar, pernah bayangin gak? Tahun 1928, belum ada WhatsApp, belum ada media sosial, apalagi sinyal 5G. Tapi anak-anak muda dari seluruh pelosok Nusantara bisa ngumpul dan bikin satu ikrar besar yang mengubah sejarah. Yes, Sumpah Pemuda. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Indonesia simpel, tapi dampaknya kerasa sampai detik ini. Sekarang, giliran kita, Sumpah Pemuda hari ini bukan cuma soal menghafal teks sejarah, tapi gimana kita saling dukung, terus berkarya, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah anak muda. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Tetap berdampak, tetap bangga jadi Indonesia.

Pendengar, di tengah keberagaman ribuan pulau, ratusan suku dan lebih dari 700 bahasa daerah, ada satu benang merah yang menyatukan kita semua. Benang merah itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat untuk berkomunikasi sehari-hari. Ia adalah simbol kedaulatan identitas bangsa dan perekat persatuan yang diperjuangkan dengan tumpah darah oleh para pemuda sejak tahun 1928. Hari ini, di era globalisasi, kita seringkali lebih bangga menyelipkan istilah asing dalam percakapan agar terdengar keren atau modern. Menguasai bahasa asing itu penting untuk memperluas cakrawala. Namun, mengabaikan bahasa sendiri adalah sebuah kerugian besar. Bahasa Indonesia itu kaya, dinamis, dan dihormati di berbagai belahan dunia. Menuturkannya dengan baik dan benar adalah bentuk penghormatan tertinggi kita kepada tanah air. Mari kita jaga martabat bangsa melalui tutur kata. Gunakan bahasa Indonesia dengan percaya diri, baik dalam forum resmi maupun dalam pergaulan sehari-hari. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Karena bahasa Indonesia adalah kebanggaan kita bersama.

Hasil pertanian berkualitas bukan hanya soal banyaknya hasil panen. Dimulai dari benih yang baik, pengolahan tanah yang tepat, pemupukan sesuai kebutuhan, hingga pengendalian hama dan penyakit secara bijak. Petani juga perlu memperhatikan waktu panen, cara panen, serta penanganan setelah panen agar hasil tetap segar, bersih, dan memiliki nilai jual yang lebih baik. Manfaatkan teknologi dan pengetahuan pertanian yang tepat, terus belajar, berinovasi, dan menjaga kualitas setiap hasil panen. Karena pertanian yang berkualitas bukan hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga membantu menyediakan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Pendengar Gas Pomo TRB Healing, ruang digital kita hari ini penuh dengan istilah baru dan serapan asing. Bahasa kita terus berubah mengikuti zaman. Boleh saja melek tren, tapi jangan sampai kita asing dengan bahasa sendiri. Bahasa Indonesia adalah pemikat jati diri bangsa di tengah gempuran globalisasi. Menggunakannya dengan baik di media sosial bukan berarti kaku, melainkan bentuk dari kelas dan harga diri kita sebagai sebuah bangsa. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Gunakan jempolmu untuk menunjukkan identitas bangsamu dimanapun ruang digitalnya. Bangga berbahasa Indonesia.

Saudara pendengar, beda usia, beda pekerjaan, beda suku, beda daerah, bahkan bisa jadi berbeda pendapat dengan orang yang tinggal di sebelah rumah kita. Tapi, apakah perbedaan harus membuat kita berjauhan? Tentu saja

kehidupan saat ini, semangat persatuan tidak hanya ditunjukkan melalui upacara atau kegiatan seremonial. Persatuan bisa dimulai dari hal-hal sederhana, menghargai pendapat orang lain, tidak menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya, tidak mudah terprovokasi oleh informasi di media sosial, membantu tetangga ketika membutuhkan, dan ikut menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Apalagi di era media sosial saat ini,

0: menyadari bahwa pakaian yang kita kenakan hari ini adalah sebuah cerita bersejarah. Batik bukan sekedar kain bermotif. Ia adalah coretan malam yang ditulis dengan kesabaran, doa, dan cinta para perajinnya. Dari liukan motif farang yang melambangkan jalinan yang tidak pernah putus hingga keanggunan wayu tumurun yang membawa harapan berkah. Setiap titik dan garis pada batik adalah simbol kehidupan dan identitas kita. Saat kita memakai batik, kita tidak hanya memakai sepotong kain, kita sedang merayakan warisan dunia dan menjaga api budaya bangsa tetap menyala. Kenakan dengan bangga, batik kita, cerita kita, Indonesia.
1: Terima kasih untuk semuanya. Aku sayang kamu.

0: pinjem uang lewat pinjol. Cuma buat modal spin judi online. Itu bukan nyari jalan keluar, tapi nyemplung ke lubang yang lebih dalam. Kemenangan judi itu cuma ilusi, tapi tagihan pinjol dan kejaran kolektor itu nyata. Sayangi dirimu dan keluargamu. Stop judi online, stop gali lubang, tutup lubang.
1: Ya Allah, antrinya BBM ini, gimana lah saya mau dapatnya lagi? Bahan bakar minyak atau BBM menjadi bagian penting dalam aktivitas kita sehari-hari. Namun, penggunaannya perlu dilakukan dengan bijak dan pertanggungjawaban. Gunakan BBM sesuai kebutuhan, hindari pemborosan dengan mematikan mesin kendaraan saat berhenti dalam waktu lama, dan lakukan perawatan kendaraan secara rutin agar penggunaan bahan bakar lebih efisien. Pastikan juga membeli dan menggunakan BBM melalui saluran resmi serta tidak melakukan penimbunan atau penyalahgunaan. Ingat, BBM adalah sumber daya yang harus kita manfaatkan secara bertanggung jawab. Hemat penggunaannya, tepat pemanfaatannya, dan bijak dalam mengkonsumsinya. Mulai dari diri sendiri, gunakan BBM secara cerdas untuk hari ini dan masa depan.

pemerintah justru membuat data pribadi dan uang Anda hilang. Waspada, modus penipuan bisa dilakukan melalui WhatsApp, SMS, media sosial, ataupun juga telepon. Pelaku mungkin mengaku sebagai petugas dan menawarkan bantuan, lalu meminta nick

RRI SPY Kanan mempersembahkan mini drama dengan judul Bayangan di Ujung Jalan. Narator Dewi Agustinasari, Ponita Dewi sebagai Dina, Yeni Listiana sebagai Sita, Rinando Arfituala sebagai Reno, Afrizal Rais sebagai Dito, penulis naskah Sriyani, editor Dwi Yulianti. Masa muda adalah waktu untuk mengejar mimpi. Namun, satu keputusan salah bisa mengubah segalanya menjadi mimpi buruk. Di sudut kota yang sepi, Reno, seorang siswa berprestasi, perlahan menghilang di balik bayangan barang haram.

0: Ren, Reno, kamu dari mana aja sih? Dua minggu gak masuk sekolah. Kita sama aku cemas banget.
1: Apaan sih, Din? Ribet banget. Orang gue cuma ada urusan kemarin.
2: Urusan apa, Ren? Lihat nih penampilan kamu. Kurusan. Terus matanya juga merah. Reno, Reno. Jujur deh sama kita. Kamu pakai itu lagi ya?
1: Jangan sok tahu lo. Baik-baik aja gue.
3: Wuih, santai bro. Jangan galak-galak sama temen cewek lu. Ini barangnya, nanti transfer aja.
0: Dito, kamu lagi kan? Kamu yang kasih Reno racun itu.
3: Racun, ini obat penenang, Nona. Biar si Reno gak pusing mikirin tugas sekolah.
1: Udah-udah, Dit, pergi aja dulu.
3: Oke. Ingat bro, kalau butuh lagi, call me.
2: Reno, lihat diri kamu sekarang. Ini bukan kamu yang dulu. Kita sebagai sahabat kamu, Reno, sudah seharusnya mengingatkan. Jadi, tolong, berhenti.
1: Kamu orang nggak tahu rasanya. Capek gua, pusing pala gua. Dito bilang ini bisa bikin tenang. Tapi kenapa gua malah makin hancur, Din?
0: Karena itu bohong, Ren. Narkoba itu penjara. Ayo, kita ke BNN atau ke polisi. Kita cari bantuan.
1: Takut gue, Din. Dito ngancam mau bunuh gue kalau gue lapor.
4: Ketakutan Reno adalah senjata Dino. Sementara itu, di sebuah gang gelap.

0: Pengejaran berakhir. Dito ditangkap, membawa Reno dalam pusaran masalah hukum.
1: Dina, Sita, maafin gua. Gua pikir gua bisa kontrol semuanya. Ternyata gua yang dikontrol sama barang haram itu.
2: Reno, ini pelajaran mahal. Hidupmu belum berakhir, tapi kamu harus tanggung jawab.
3: Kita akan bantu kamu dari sini, Reno. Semangat ya. Kamu pasti bisa sembuh.

narkoba bukanlah jalan keluar, melainkan jalan pintas menuju kehancuran. Satu kali mencoba, seribu kali menyesal. Katakan tidak pada narkoba, sayangi dirimu dan masa depanmu. Anda baru saja mendengarkan Sandiwara Radio, Bayangan di Ujung Jalan, produksi RRI SPY Kanan.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi, selamat menjalankan segala aktivitas di rutinitas Anda di hari ini. Di hari Jumat, hari yang ke-9 di bulan Oktober 2026. Wekanan pagi ini ya akan hadirkan cek fakta pendengar. Beredar unggahan di media sosial Facebook mengklaim makanan yang mengandung organisme hasil rekayasa genetika atau GMO disebut dapat mengubah struktur gen manusia. Unggahan ini disebarkan oleh akun Facebook Cahaya Simarmata pada Minggu 6 September 2026. Dalam unggahan tersebut memperlihatkan simbol mata satu atau simbol Illuminati yang sering dikaitkan dengan teori konspirasi tangan mencekram untaian DNA bayi, logo-logo perusahaan multinasional, serta gambar jagung dengan label GMO. Gambar tersebut memuat narasi makanan ber-GMO berpengaruh merubah struktur gen manusia. Ini adalah agenda globalisasi. Mereka sudah sejak lama berniat lewat makanan untuk memuluskan agenda depopulasi dan mengintervensi fitrah manusia. Sampai artikel ini ditulis pendengar, unggahan tersebut telah mendapatkan 282 tanda suka, 21 komentar, dan 114 kali dibagikan. Kolom komentar dipenuhi dengan reaksi kepercayaan masyarakat terhadap informasi tersebut. Dan Cimtek Fakta juga menemukan unggahan serupa pada akun Instagram @singanusantara yang menampilkan video serupa yang mengaitkan klaim dengan program makan bergizi gratis dan pernyataan Dharma Pongrekun. Dan lebih dari 800 pelajar dan guru di Indonesia jatuh sakit Minggu setelah

Makan makanan yang diberikan oleh pemerintah sejak Agustus, sekitar 37.600 orang telah terkesan oleh penyakit makanan yang disangka terkait dengan inisiatif percuma Presiden Prabowo Subianto. Program multi-billion dollar ini dilancarkan untuk melawan malnutrisi anak. Tetapi terhadap kritik berkembang mengenai kasus penyakit makanan yang berulang, korupsi yang ditinggalkan, dan perhatian terhadap dampaknya bagi budget nasional. Meskipun ada kritik, Prabowo mengatakan bahwa program ini akan berlanjut, menunjukkan jumlah penyakit yang dilaporkan yang kecil dibandingkan dengan jutaan makanan yang diberikan. Sementara menjanjikan untuk meningkatkan program ini. Jadi MBG itu adalah prakondisi menuju kepada antrian panjang karena rakyat tidak akan lagi bisa makan, tidak punya pekerjaan, makannya banyak PHK. PHK membanjir itu bukan sekedar karena tidak ada lapangan pekerjaan, tetapi rasionalisasi lapangan pekerjaan tidak ada karena perusahaan lokal, ya produsen lokal dimatikan kemampuannya untuk bangkit. Lewat apa? Lewat permen ini masih juga dari mana? Membanjirkan barang-barang asing dan sebagainya. Ini ada kaitan semua. Jadi banyak PHK, daya beli turun, pedagang juga begitu narasi yang diucapkan dalam video tersebut. Lantas benarkah makanan yang mengandung GMO disebut dapat mengubah struktur gen manusia? Hoax rekayasa vaksin hantavirus dibuat Moderna sejak 2023. Anda juga bisa membacanya pendengar. Dan juga periksa fakta makanan ber-GMO mengubah struktur gen manusia. Dan untuk memastikan, maka memeriksa kebenaran klaim dan melakukan pencarian gambar terbalik dengan menggunakan mesin pencarian Google. Dan hasilnya pendengar tidak ditemukan informasi dari media kredibel ataupun fakta ilmiah yang membenarkan klaim tersebut. Dan juga peneliti membantah klaim tidak berdasar bahwa makanan rekayasa genetika dapat mengubah gen pada manusia. Dan pendengar, GMO berisi DNA asing yang seperti semua DNA

Naan, DNA-DNA tersebut tidak otomatis menjadi bagian dari genom manusia. Dan pendengar, di mana saja Anda berada, kesimpulannya berdasarkan hasil penelusuran, klaim yang menyebutkan bahwa konsumsi makanan GMO dapat mengubah struktur gen manusia dan merupakan bagian dari agenda depopulasi adalah salah dan menyesatkan. Satu informasi cek fakta di Wai Kanal pagi ini sudah Yani hadirkan dan tetap sudah Yani menemani Anda semua di Wai Kanal pagi ini pendengar edisi Jumat 9 Oktober 2020. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bergabung dengan Pro 1 Bandar Lampung bersama penyiar dinas Dian Oktavia.

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Pendengar, sepertinya kita mulai bisa untuk menikmati ya untuk cuaca yang lumayan cerah ini dengan mengisi waktu-waktu kita dengan kegiatan yang positif. Dan aku punya rekomendasi untuk Anda yang pastinya juga untuk bisa diikuti dan paling suka juga buat Anda yang suka lari-lari. Tapi gak cuma soal lari, bagaimana juga kamu bisa untuk membaca arah, memilih rute, dan menyusun strategi terbaik. Nah, ikutan deh acara ini, Orientering ITERA 2026 atau Orientera, resmi membuka pendaftarannya tanpa dipungut biaya pendaftaran. Orientera 2026 merupakan perlombaan orientering tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Geomatika ITERA. Kategori lombanya dibuka untuk umum yang dilaksanakan 2 hari, yaitu 14 sampai 15 November 2026. 14 November untuk technical meeting dan 15 November untuk perlombaan. Pendaftaran dimulai dari 4 sampai 24 Oktober 2026 di Institut Teknologi Sumatera ITERA. Informasi lebih lanjut hubungi kontak personnya Cynthia di 0895-3275-72312 atau Elza di 0858-1021-4440. Yuk langsung daftarkan diri kamu di Orientera 2026.

Dengan masih bersama Dian Oktavia kali ini di Halo RRI, dan kami juga masih mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar, mengirimkan keluhan bersama kami di sini yang terasa di wilayah Anda ya, tentunya di line telepon 0721269720 atau juga di line WhatsApp di 0811720709. Sembari menunggu untuk keluhan yang ingin Anda sampaikan, kami juga ingin bacakan ya, ini ada sebuah informasi dari rri.co.id menanggapi terkait dengan harga beras premium yang naik ya, dan juga turut berdampak bagi anggaran belanja ibu-ibu rumah tangga. Aduh ya, benar-benar ya. Jadi dari data Badan Pusat Statistik ini menyebutkan harga rata-rata nasional beras premium ini mencapai Rp16.525 per kilogram pada awal Oktober 2026. Kenaikannya juga turut menambah tekanan terutama anggaran belanja rumah tangga ya. Seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Eli ini mengatakan sudah merasakan kenaikan harga beras sejak beberapa bulan terakhir. Kenaikan utamanya terjadi pada beras premium yang sehari-hari dikonsumsi oleh Ibu Eli dan keluarganya. Menurutnya, kenaikan ini berpengaruh terhadap anggaran belanja bahan pokok lainnya. Jadi ya kalau misalnya naik nih beras ya, yang lain juga jadi harus putar otak gitu supaya tetap terpenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dan sebelum naik uang belanja ada sisa katanya untuk beli yang lain. Tapi kalau ini kayaknya udah gak ada lagi sisa gitu ya. Di sisi lain, ada juga seorang pedagang beras grosir di Pasar Tugu Bandar Lampung, Bapak Abdul mengatakan beras premium naik menjadi Rp160.000 per karung ukuran 25 kg. Dan harga tersebut juga bergantung ya dari merek berasnya seperti apa. Kemudian juga dari kejadian tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin mengatakan kenaikan harga beras dipengaruhi oleh gagal panen akibat musim kemarau. Tapi untuk pasokan beras bulan ini tidak langka karena stoknya masih mencukupi. Dari Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung berupaya melakukan operasi pasar supaya menjaga pasokan beras dan juga mencegah kenaikan harga yang signifikan. Apakah hal ini juga terasa di daerah Anda, pendengar? Boleh untuk menyampaikan keluhan Anda atau informasi yang ingin Anda sampaikan di Halo RRI sampai nanti jam 10 pagi.

0: Mas, aku makin pusing deh. List bahan kan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu, pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih segar-segar banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita muncul ke sana sekarang.
2: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Di Halo RRI bersama Dian Octavia, pendengar. Sembari kita juga menanti untuk Anda yang menyampaikan keluhan ya. Dan tadi juga sudah kita sampaikan informasi terkait dengan ibu rumah tangga yang merasa terdampak karena naiknya harga beras premium. Ternyata memang ini pun turut dirasakan ya. Musim kemarau berkepanjangan, pedagang beras juga turut terdampak. Jadi sejumlah pedagang beras di Pasar Tugu Bandar Lampung ini merasakan dampaknya. Terutama ada juga salah seorang pedagang beras bernama Bapak Suwarni. Ini mengatakan kenaikan harga terjadi pada berbagai jenis beras. Menurutnya, kondisi ini berkaitan sama musim kemarau yang berkepanjangan dan membuat kondisi persawahan mengering dan berpengaruh terhadap hasil panen. Menurutnya, pedagang juga harus menyesuaikan harga jual dengan harga beli dari pemasok. Tapi, kenaikan harga tidak bisa dilakukan terlalu tinggi karena pembeli akan memilih mencari pedagang lain yang menjual dengan harga lebih murah. Ia pun berharap harga bahan pokok, khususnya beras, ini bisa segera turun kembali agar tidak semakin membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu juga kondisi serupa dirasakan pembeli dan juga salah seorang warga mengaku mendapatkan beras premium karena stok di tempat biasa berbelanja sedang kosong ya. Jadi memang lumayan agak mahal gitu, yang biasanya itu Rp70.000 sekarang Rp75.000 ya. Dan selain beras, itu juga mengeluhkan sejumlah bahan pangan lain yang juga turut mengalami kenaikan harga, bahkan sulit ditemukan di pasaran. Harapannya harga bahan pokok bisa segera kembali stabil sehingga masyarakat tidak semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Masih di sini di Halo RRI bareng Dian Octavia.

Kita bersamanya dari jam 5 hingga jam 10 pagi kali ini. Jangan kemana-mana, tentunya kami masih akan temani Anda di Lampung siang ini. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tuhan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.

dan bakal hening Lampung Selatan 94,7 MHz. Juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Pukul 10 lebihnya 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih mendengarkan kami pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali menemani Anda dalam program acara Lampung siang ini. Kami akan hadirkan informasi dalam acara Indonesia Sehat tentunya di siang hari ini bersama Pro 1.

Manapun Anda berada, kali ini kita akan ngobrol ya tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala, pendengar. Sesuatu yang mungkin seringkali dianggap sesuatu yang remeh gitu kan ya, sesuatu yang gak penting mungkin, tapi sebenarnya hal ini sangat penting sekali untuk kesehatan kita, pendengar. Jadi jangan nunggu sakit dulu baru kita memeriksakan diri gitu kan ya. Sangat penting banget kita memeriksakan diri secara berkala, pendengar, untuk mengetahui seperti apa sih kondisi tubuh kita. Nah, sebelum informasi itu akan Andina hadirkan untuk Anda di siang hari ini dalam acara Indonesia Sehat, kita akan hadirkan dulu nih rangkaian lagu-lagu sekaligus juga membuka kebersamaan kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Selamat siang pendengar. Wah, siang hari ini di seputaran Pahoman Bandar Lampung cuacanya cerah banget ya. Mudah-mudahan juga suasana hati Anda siang hari ini juga cerah, semangat ya. Dan bersama Pro 1 dalam acara Indonesia Sehat, kami kembali menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mendengar, tentunya kalau ngomong soal sehat, semuanya pastinya pengen ya yang namanya sehat. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah Anda sudah memperhatikan seperti apa sih kondisi tubuh kita? Apakah Anda salah satu orang yang rajin nih untuk memeriksakan kesehatan Anda secara berkala, pendengar? Lalu kalau misalkan ditanya, kapan sih terakhir kali Anda memeriksakan kesehatan ke dokter atau puskesmas? Kira-kira inget nggak nih? Ya, jangan-jangan ada nih yang baru datang ke fasilitas kesehatan ketika badannya sudah ngerasa nggak enak gitu kan ya. Sudah ngerasa pusing atau ada keluhan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Padahal pendengar, ada satu hal penting nih yang sering kita lupakan. Yaitu merasa sehat belum tentu berarti tubuh kita benar-benar bebas dari masalah kesehatan, pendengar. Beberapa penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan kolesterol tinggi ini bisa berkembang tanpa menunjukkan gejala yang jelas pada tahap awal, yang akibatnya kita akan merasa baik-baik aja, tetap bekerja, tetap beraktivitas, bahkan juga mungkin jarang nih berolahraga tanpa menyadarinya bahwa ada faktor resiko yang perlu diperhatikan. Pendengar, tentunya menjaga kesehatan ini sebenarnya bukan hanya soal makan sayur, lalu juga rajin minum air putih atau berolahraga setiap akhir pekan. Kebiasaan sehari-hari juga ini perlu kita perhatikan ya, termasuk pola tidur dan juga waktu makan. Misalnya informasi dari salah satu media ya yang kita baca nih dan yang kita lihat ya, mereka ini menyoroti tentang anjuran untuk memberi jeda ketika sekitar 2 atau 3 jam antara makan malam dan juga waktu tidur. Karena kebiasaan sederhana seperti ini, pendengar, dikatakan akan menjadi bagian dari upaya membangun pola hidup yang lebih sehat, tentunya dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Namun menjalani pola hidup sehat saja ini belum cukup ya untuk mengetahui seluruh kondisi tubuh kita. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, pendengar. Pemeriksaan ini akan membantu kita nih untuk mengenali faktor resiko dan juga untuk mendeteksi kemungkinan masalah kesehatan lebih awal, bahkan ketika belum ada keluhan. Jadi jangan tunggu tubuh kita memberikan alarm berupa rasa sakit dulu ya. Sebab menjaga kesehatan ini akan lebih baik kalau dimulai sebelum masalah datang. Tetap bersama dalam acara Indonesia Sehat nih pendengar. Kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda di siang hari ini. Dan untuk Anda yang sedang beraktivitas, selamat menjalani aktivitas Anda dan tetap semangat ya.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.

0: chat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan dia sendiri.
0: Maaf Bu, sayang gak

Iya, pendengar, pernah nggak sih Anda ngerasa, ah aku masih muda nih, badan juga masih kuat, jadi untuk apa cek kesehatan? Nah justru pendengar, pemeriksaan kesehatan ini nggak harus nunggu usia kita lanjut ya, atau nunggu munculnya keluhan. Karena setiap orang pastinya punya nih kebutuhan pemeriksaan yang berbeda, jadi tergantung dengan usia, riwayat kesehatan, gaya hidup, dan juga faktor resiko yang dimiliki. Lalu apa aja sih yang kira-kira harus kita periksakan nih pendengar? Nah, sebagai langkah awal, kita bisa untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan mengenai pemeriksaan tekanan darah, berat badan, lingkar perut, kadar gula darah, dan kolesterol. Pemeriksaan tambahan juga mungkin diperlukan sesuai dengan kondisi masing-masing. Misalnya seseorang dengan riwayat keluarga diabetes atau hipertensi, ini perlu nih mendiskusikan resiko tersebut dengan tenaga kesehatan ya, supaya mereka nih bisa menentukan pemeriksaan yang sesuai. Jadi bukan berarti semua orang harus menjalani semua jenis tes, melainkan pemeriksaan ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Yang tidak kalah penting pendengar, jangan takut ya untuk memeriksakan diri karena hanya karena khawatir menemukan penyakit. Kadang-kadang justru dengan mengetahui kondisi tubuh lebih awal, kita punya nih kesempatan untuk mengambil langkah yang tepat. Jika ditemukan faktor resiko, tenaga kesehatan akan bisa memberikan saran nih mengenai perubahan pola makan, aktivitas fisik, pengelolaan berat badan, atau juga penanganan medis bila diperlukan. Pemeriksaan rutin juga ini membantu untuk memantau perubahan kondisi tubuh dari waktu ke waktu, sehingga masalah kesehatan ini bisa ditangani sebelum berkembang lebih jauh. Kabar baiknya pendengar, untuk kita nih masyarakat ya, saat ini kita bisa mencari informasi tentang program cek kesehatan gratis atau CKG melalui kanal resmi Kementerian Kesehatan dan juga fasilitas kesehatan setempat. Program ini tentunya ditujukan untuk berbagai kelompok usia dengan jenis pemeriksaan yang disesuaikan. Jadi pendengar, Anda juga bisa nih menanyakan terkait dengan persyaratan, cara pendaftaran, serta layanan yang tersedia di puskesmas atau juga fasilitas kesehatan yang berpartisipasi. Jadi untuk Anda, ayo jangan nunggu lagi ya untuk lebih peduli terhadap kondisi tubuh sendiri. Karena kesehatan ini bukan tentang mengobati ketika sakit, tetapi juga tentang berusaha nih untuk menjaga tubuh supaya tetap sehat. Jadi semangat sehat untuk Anda, jangan lupa periksa rutin untuk kesehatan kita semua, karena untuk memeriksakan diri gak perlu nunggu sakit dulu ya. Oke, kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam Indonesia Sehat.

0: kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

sudah menemani kita dan saat ini sudah pukul 10 lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat dan Anda masih mendengarkan kami di 90,9 FM dalam acara Indonesia Sehat. Ya, pendengar, dari perbincangan kita hari ini tentunya ada pesan sederhana nih yang perlu kita ingat bersama ya, bahwa jangan menunggu sakit untuk kita mulai peduli terhadap kesehatan. Anda mungkin bisa mencoba nih untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengevaluasi kebiasaan sehari-hari Anda. Apakah kita nih sudah cukup bergerak? Apakah makanan yang dikonsumsi ini sudah seimbang? Apakah waktu istirahat kita sudah cukup, pendengar? Dan apa sih yang tidak kalah penting adalah kapan nih terakhir kali kita melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaan sederhana ini akan jadi langkah awal untuk kita bisa membangun kesadaran bahwa tubuh kita ini perlu dirawat, pendengar, bukan sekedar digunakan untuk beraktivitas aja. Jadi mulailah dengan langkah-langkah yang realistis ya, dengan cara mengatur pola makan, lalu juga memperbanyak konsumsi sayur dan buah sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu juga Anda bisa coba untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin, tidur yang cukup, dan hindari kebiasaan yang beresiko bagi kesehatan. Pastinya juga jangan lupa jadwalkan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan anjuran dari tenaga medis, pendengar. Kalau misalkan ada riwayat penyakit tertentu dalam keluarga Anda atau mungkin juga ada keluhan yang mulai terasa, sampaikanlah saat berkonsultasi. Dan yang perlu diingat, hasil pemeriksaan ini bukan untuk membuat kita takut, pendengar, melainkan untuk menjadi bekal nih untuk mengambil keputusan yang lebih baik demi kesehatan kita sendiri, pendengar. Ya, pendengar, tentunya mudah-mudahan informasi-informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini bermanfaat ya. Jangan tunggu sakit untuk peduli, pendengar. Kita harus periksakan lebih awal kesehatan tubuh kita ya, agar kita bisa melangkah lebih baik. Dan kami akan hadirkan juga saat lagi ke ruang dengar Anda Dinamika Olahraga pada tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan pindahkan gelombang radio Anda ya, tetap di 90,9 FM.

Petenis Mira Andri Fa melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola. Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan, membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andriva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andriva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova.

Ya, jadi saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia. Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung.

0: 26 dan 64. Tenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Shen mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
1: I would say it's both way. I would also.
0: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Qinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai

0: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remontada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Latih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Belginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib

0: Nalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya, sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
1: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Sofi Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
2: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama, FP1, di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika.
3: Ya, langsung dari sirkuit Mandalika, saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh balap MotoGP di sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Team ini tampil cukup garang juga di sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP tadi, untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez, dan Francesco Banaya harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk mengisikan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19, terpaut 1,023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ika Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,126 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Ia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carpe dari Ducati Majo yang ada di posisi kedua. Di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Massimo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi 10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
4: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemitsu Motoko ASEAN Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini, terdengar penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver, sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton ikut kutipan yang disampaikan oleh baik dia.
5: Nanti itu yang kita akan antisipasi, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Silakan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai gunakan gelang hijau, kita akan melakukan penyekatan dua hari tidak ada. Karena dari sini informasinya untuk kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan tiket dan gelang merah serta penonton yang sudah tidak. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
4: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadrat. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
6: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
7: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya. Tetapi ya begitulah permainan. Secara performance atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
6: Sementara itu atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan, memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
8: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan gitu.
6: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Qur'an dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 13 bersama Nida Amalia.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: ذلك من الشاهدين والشكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Tidak ada kalimah yang paling pantas kita ungkapkan kecuali kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari yang penuh dengan berkah ini, di penghulunya hari-hari Jumat ini, yang kita kenal dengan Sayyidul Ayyam, alhamdulillah Allah berkenan menghimpun kita di tempat yang mulia ini dalam aktivitas yang mulia. Mudah-mudahan Allah senantiasa muliakan kita dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada baginda agung Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, seluruh dan pengikut dan umatnya. Mudah-mudahan kita semua Allah himpun dalam barisan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan pertolongan besar, yaitu syafaat kubra di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Selaku khatib berkewajiban mengajak jamaah Jumat sekalian untuk terus kita mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita masing-masing dan terus memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga keimanan dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berupaya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan dengan demikian mudah-mudahan dengan terus kita mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita masing-masing, semakin kurang sisa usia kita, semakin baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin menuju penghujung kehidupan kita, kualitas ibadah kita juga semakin baik dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada baginda agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya hingga yumil akhir. Ma'asyar muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah adalah menjaga amanah. Menjaga amanah merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan ini kita yakini bahwa kehidupan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Dialah Allah yang ada sebelum kita ada dan terus ada meskipun kita semua tidak ada. Dan dialah Allah yang menguasai hari akhirat nanti, kehidupan di akhirat nanti. Tidak ada satu kebaikan yang luput pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tidak ada pula yang luput siksanya setiap keburukan yang kita lakukan. Tetapi pengampunan Allah melebihi langit dan bumi. Luasnya ampunan Allah menunjukkan kepada kita betapa bermanfaatnya waktu ini untuk kita gunakan untuk memperbaiki diri. Karena pada saatnya tidak ada yang kita banggakan lagi kecuali amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Pada saatnya kita akan minta dikembalikan ke dunia sesaat saja untuk melakukan kebaikan, untuk bersedekah. Tetapi waktunya tidak ada. Oleh karena itu, hidup adalah anugerah, sekalipun merupakan amanah Allah kepada kita untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan kita di akhirat yang kita yakini adanya. Hari ini kita sholat. Saat ini alhamdulillah Allah masih berikan hidayah Islam kepada kita. Itu karena kita yakin akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin adanya kehidupan akhirat. Oleh karena itu, berbekal keyakinan itu, ringan kita melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyisihkan waktu-waktu kita, kesibukan kita untuk menghadap Allah, berkomunikasi dengan Allah, mengeluh kepada Allah, mensyukuri anugerah Allah, karena kehidupannya sesungguhnya adalah sebuah titipan, sebuah amanah yang saatnya Allah berikan dan saatnya pula Allah akan ambil. Karena kehidupan ini adalah amanah, maka apa-apa yang ada di dunia ini pun adalah merupakan amanah. Allah memberikan umur, kesehatan, harta, keluarga, jabatan, ilmu, dan kesempatan juga amanah. Sebagaimana kehidupan ini juga adalah amanah. Oleh karena itu, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang beruntung, tentunya bergantung bagaimana kita mentasyarufkan amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita itu untuk mencari keridhaannya, dan di hadapannya nanti kita tunjukkan bahwa kita hambanya yang mencari ridhaannya. Kedatipun kehidupan ini tidak lama, dunia ini sementara, sangat singkat. 100 tahun lalu kita tidak ada. 100 tahun yang akan datang sudah hampir dipastikan kita sudah tidak ada. Tetapi kehidupan ini akan terus berjalan. Meskipun dunia runtuh, kiamat, kehidupan tetap berjalan dalam kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kehidupan ini adalah bentangan panjang masa yang akan dilewati kita semua, dari mulai alam rahim, alam dunia, kemudian alam kubur, mahsyar, sampai dengan surga dan neraka. Mudah-mudahan kehidupan yang pendek yang tidak lama ini menempatkan kita mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua bergantung bagaimana kita menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita semuanya berdimensi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah tidak hanya dalam bentuk sholat, tidak hanya dalam bentuk puasa. Kita mencari nafkah, kita menolong orang lain, mengentaskan kesusahan orang lain, merupakan bagian dari ibadah yang pasti akan kita temukan manisnya di akhirat nanti. Maka pertanyaan yang terpenting dalam hidup ini bukan apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita miliki, tetapi apa yang Allah titipkan kepada kita, dan bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur yang merupakan amanah, bagaimana detik-detiknya bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dalam Al-Qur'an dikatakan, kemudian pada hari itu kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan. Tentunya kenikmatan-kenikmatan yang hari ini sampai saat ini kita nikmati, kita rasakan, yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Tetapi karena ambisi kita, karena hawa nafsu kita, karena ego kita, kadang-kadang kita lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang kelihatannya kecil, tetapi ketika Allah cabut, maka nikmat itu begitu terasa besarnya. Dan kita kadang-kadang lupa terhadap pemiliknya dengan melalaikan ibadah kepadanya, dengan melalaikan taat kepadanya, dan tidak memenuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Masyaallah muslimin wa zamratal mu'minin rahimakumullah. Kita patut merenungkan sejatinya umur yang bertambah bukan bertambah, tetapi sesungguhnya itu adalah berkurang. Karena setiap waktu yang kita habiskan, sesungguhnya kita menuju kuburan kita masing-masing, menuju barzah kita masing-masing. Dan bagaimana ketika kita berada di atas tanah, kita berakhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, yang kemudian itu menjadi kenangan, menjadi catatan, menjadi untayan yang ditulis dalam catatan amal baik kita yang akan kita persembahkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mukminin rahimakumullah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama terus memperbanyak ilmu-ilmu yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berhimpun dengan majlis-majlis di mana orang-orang yang berupaya untuk menjadi saleh berkumpul, supaya kita menjadi bagian dari orang-orang saleh yang bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Ma'asyal muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Umur dan apa saja yang Allah anugerah merupakan amanah. Bahkan lisan informasi dan apapun bentuknya yang Allah berikan kepada kita juga merupakan amanah yang pasti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kemampuan

diucapkan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat amal perbuatan yang dilakukannya. Quran Surah Qaf ayat 18. Oleh karena itu, menjaga indera kita, mata kita, telinga kita, lisan kita menjadi bagian dari upaya menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita, supaya kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah lahir batin untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri kita dari segala bujuk rayu setan yang terus berupaya menggelincirkan kita dari jalan Allah yang lurus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama Allah wa dama wa dama bisamaa'i wa dama kasalihi. Sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis salah. Mohon dirapatkan diluruskan safnya untuk sempurnanya salat. Stawu wa tadabbaru wa istiqimu rahimakumullah. Salli. Allahu Akbar. Subhanallah.

أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكون

سمع الله لمن حمده الله أكبر

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.

dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Eh, tau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak Mari itu...
1: Udah baik, makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu. Anak Mari itu...
1: kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih.
0: Sorry. Intinya, anak Mari itu kan...
1: nah, tuh kan. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.

0: Budayakan tidak makan sambil bicara ya.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Selamat siang untuk Anda pendengar. Selamat menikmati waktu istirahat siang ya. Untuk Anda yang saat ini mungkin sedang menikmati waktu istirahat siang, ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, peluang untuk mengembangkan usaha kini semakin terbuka lebar. Para pelaku usaha nggak lagi harus mengandalkan penjualan secara langsung ya, tetapi juga bisa memasarkan produknya melalui internet dan menjangkau konsumen dari berbagai daerah. Nah, peluang inilah pendengar yang ingin terus didorong oleh PT POS Indonesia, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Provinsi Lampung. Momentum Hari POS Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Oktober ini juga menjadi pengingat bahwa layanan pos harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Bukan hanya mengantarkan surat dan paket saja, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Eksekutif General Manager PT POS Indonesia KCU Bandar Lampung, Rudy Rinaldi, mengatakan bahwa layanan pos ini bisa menjadi mitra strategis bagi pelaku UMKM, terutama mereka yang menjalankan bisnis secara daring atau online. Melalui jaringan layanan yang luas, PT POS Indonesia ini bisa membantu pelaku usaha nih untuk mengirimkan produk kepada konsumen, termasuk ke sejumlah wilayah yang belum terjangkau secara optimal oleh penyedia jasa ekspedisi lainnya. Artinya, produk UMKM Lampung ini punya peluang besar pendengar untuk dikenal dan dipasarkan ke luar daerah. Mulai dari makanan olahan, kerajinan tangan, hingga berbagai produk lokal yang memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri. Namun perkembangan UMKM di era digital tentu nggak cukup ya hanya dengan memanfaatkan jasa pengiriman saja. Pelaku usaha juga perlu nih untuk membangun ekosistem digital yang kuat, mulai dari pemasaran melalui media sosial, penggunaan platform penjualan daring, hingga pemahaman mengenai keamanan transaksi dan juga perlindungan data pribadi. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu, masih menemani Anda tentunya dalam Lampung Siang ini bersama Pro 1.

Dengar tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Ya, mendengar kami hadirkan informasi Adlib KSP Nasari ya. Ini adalah undian untuk Anda bisa wujudkan rencana keuangan Anda bersama KSP Nasari dan bersiaplah untuk menang besar. Apapun kebutuhan Anda pendengar, mulai dari modal ekspansi dengan pinjaman pelopor, entrepreneur, ketenangan masa tua lewat pinjaman pensiun, lalu juga untuk pinjaman sertifikasi guru, pinjaman kepemilikan emas, hingga juga pembukaan simpanan. Semuanya memberikan Anda kesempatan emas untuk memenangkan undian bertabur hadiah. Ajukan juga transaksi Anda sekarang pendengar dan raihlah kesempatan untuk memenangkan hadiah. Mulai hadiah utama yaitu satu unit mobil listrik Citro C3. Dan tidak hanya itu tentunya ketersediaan juga ini juga ada tersedia juga ada 28 paket umroh, 280 unit smart TV 40 inch dan ada juga 2800 simpanan simapan yang menanti untuk dibawa pulang. Ya, dan kami akan masih terus menemani Anda menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan berita daerah Lampung Siang.

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Jumat 9 Oktober 2026 dengan topik berita Momentum Hari Pos Sedunia 2026 yang diperingati setiap tanggal 9 Oktober menjadi pengingat pentingnya transformasi layanan pos di tengah perkembangan teknologi digital. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan penggunaan pupuk hayati cair atau PHC sebagai salah satu upaya pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan termasuk kakao. Berikut laporan Siti Triani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan penggunaan pupuk hayati cair atau PHC sebagai salah satu upaya pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan termasuk kakao. Langkah ini diarahkan untuk mendukung budidaya yang lebih ramah lingkungan sekaligus menjaga produktivitas tanaman. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Destiari Sandi mengatakan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT dilakukan melalui edukasi dan peningkatan kapasitas petani. Salah satu hama yang menjadi perhatian pada tanaman kakao adalah penggerek buah kakao atau PBK yang dapat mempengaruhi hasil panen. Desti menjelaskan petani perlu mendapatkan pembinaan mengenai cara mengenali dan mengendalikan hama secara tepat. Pemerintah daerah juga mendorong upaya pengendalian yang mengurangi ketergantungan pada bahan kimia agar sejalan dengan pengembangan perkebunan ramah lingkungan. Menurut Desti, PHC telah diuji melalui kegiatan demplot pada sejumlah komoditas pertanian dan perkebunan. Dinas Perkebunan Lampung juga tengah melakukan demplot penggunaan PHC pada tanaman kakao untuk melihat hasil penerapannya dalam mendukung kesehatan tanaman dan pengendalian hama.
2: Pembinaan atau pelatihan SDM kapasitas EDM sebenarnya salah satunya upaya memberikan edukasi kepada petani bagaimana cara mengendalikan hama tersebut. Kita sebenarnya punya yang namanya pestisida untuk mengendalikan hal tersebut, tapi bagaimana caranya kita menghindari kimia, karena memang target pemerintah itu khususnya Bapak Gubernur menciptakan pertanian atau perkebunan yang ramah lingkungan. Nah, saat ini kita ada program Pak Gubernur terbaik tercepatnya Pak Gubernur yaitu PHC pupuk hayati cair. Harapan kita target Pak Gubernur pun mulai tahun ini bahkan tahun ke depan itu akan merambah ke komoditas perkebunan karena sudah banyak teruji.
1: Desti menambahkan pengendalian hama perlu disertai permajaan tanaman dan peningkatan keterampilan petani karena sebagian kebun kakao di Lampung telah berusia tua. Melalui pelatihan dan pengembangan PHC, pemerintah berharap produktivitas perkebunan meningkat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait PT Pos Indonesia dorong UMKM Lampung Go Digital yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
3: Saya Rangga. Wah, hari ini hari pos ya? Pas banget tanggal 9 Oktober ini. Kalau menurut saya, transformasi digital di layanan pos itu udah harga mati sih. Pelaku usaha kecil kayak kita kan sangat butuh pengiriman yang cepat, transparan, dan bisa di-track secara real-time. Jadi kalau pos nggak ikut adaptasi digital, ya bakalan tertinggal sih menurut gua. Untungnya sekarang makin canggih ya.
4: Saya Rehan. Duh, ngomongnya soal pos ya, jujur, kalau sekarang ini apa-apa tuh sering instan ya kan? Tapi kurir pos atau layanan pengiriman tetap penyelamat banget sih. Terutama buat gua yang suka kalap belanja online. Menurut saya, meskipun udah era digital, peran abang kurir sama kantor pos tuh enggak tergantikan lah. Buat nganterin paket sampai depan rumah dengan selamat.
0: Momentum Hari Pos Sedunia 2026 yang diperingati setiap tanggal 9 Oktober menjadi pengingat pentingnya transformasi layanan pos di tengah perkembangan teknologi digital. Berikut laporan Galih Prihantoro.
5: Momentum Hari Pos Sedunia 2026 yang diperingati setiap tanggal 9 Oktober menjadi pengingat pentingnya transformasi layanan pos di tengah perkembangan teknologi digital. PT Pos Indonesia terus mendorong kolaborasi dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Eksekutif General Manager PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Bandar Lampung, Rudy Rinaldi mengatakan, layanan pos dapat menjadi salah satu mitra strategis bagi pelaku UMKM, khususnya pedagang yang menjalankan bisnis secara daring. daring atau online. Menurut Rudi, pelaku UMKM dapat memanfaatkan jaringan layanan PT Pos Indonesia untuk mendukung proses pengiriman barang kepada konsumen, termasuk menjangkau wilayah yang belum terlayani secara optimal oleh penyedia jasa ekspedisi lainnya. Dia menilai kolaborasi antara penyedia layanan logistik dan pelaku usaha menjadi semakin penting di tengah perkembangan perdagangan digital yang terus meningkat.
6: Kami dari PT Pos siap menjadi bagian meningkatnya atau suksesnya usaha teman-teman UMKM khususnya gitu ya. Manfaatkan layanan pos karena kami layanan yang terluas dengan pola kerjasama. Memang sekarang kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri ya. Jadi buat teman-teman UMKM gitu ya, pedagang online, yuk kita bekerja sama, kita berkolaborasi.
5: Sementara itu, Ketua Relawan TIK Lampung Rifki Indrawan menilai transformasi layanan pos di era digital tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan layanan berbasis aplikasi. Menurutnya, pengembangan layanan digital perlu didukung ekosistem yang melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas UMKM, komunitas teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Keterlibatan komunitas dinilai penting untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi, sekaligus mendorong penggunaan layanan digital secara lebih optimal.
7: Harus terbangun ya ekosistem digitalnya. Kok ekosistem digital ini nggak bisa hanya pengguna dan pemberi jasa, tapi juga pada komunitas-komunitas. Ada komunitas UKM, ada komunitas digital dan sebagainya, ini harus dilibatkan kan begitu. Terus yang kedua itu yang harus dikedepankan adalah kredensial atau keamanan data. Nah ini yang harus diberitahukan kepada masyarakat bahwa keamanan digital menggunakan apa namanya platformnya PT Pos ini memang bisa dipercaya sehingga masyarakat itu bisa terbantu.
5: Sebagai informasi, Hari Pos Sedunia diperingati setiap 9 Oktober untuk menandai berdirinya Universal Postal Union pada 1874. Peringatan ini menjadi momentum untuk melihat

0: laporan Bayu Satria.
1: Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Bukit Punggur mengajak masyarakat Waikanan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan kawasan hutan dan penyampaian imbauan langsung kepada masyarakat. Kepala KPH Bukit Punggur, Ronald Panjaitan mengatakan, menjaga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama karena hutan memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat. Selain menjaga ekosistem, kelestarian hutan juga berpengaruh terhadap ketersediaan sumber air dan keanekaragaman hayati. Menurutnya, pembukaan lahan dengan cara membakar berisiko memicu kebakaran hutan dan lahan yang dapat merusak lingkungan. Karena itu, masyarakat diimbau untuk menghindari praktik pembakaran dalam kegiatan pembukaan lahan. Ia menegaskan, pengamanan hutan tidak hanya dilakukan melalui penertiban, tetapi juga dengan membangun kesadaran dan kemitraan bersama masyarakat. Keterlibatan warga dinilai penting untuk mencegah kerusakan hutan dan menjaga kelestariannya.
2: Upaya menjaga kelestarian hutan di wilayah Kabupaten Waikanan terus dilakukan melalui pengawasan dan penguatan kesadaran masyarakat di lapangan. Seperti kegiatan pemantauan di wilayah kerja KPH Bukit Punggur. Petugas KPH bersama pihak terkait memastikan pesan-pesan pelindungan hutan tersampaikan secara langsung kepada masyarakat. Keberadaan papan imbauan stop membakar hutan menjadi pengingat bahwa membuka lahan dengan cara membakar bukan hanya berisiko menimbulkan kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga dapat mengancam lingkungan, sumber air, keanekaragaman hayati, serta kehidupan masyarakat di sekitarnya. Pengamanan hutan bukan semata-mata tindakan penertiban, tetapi juga bagian dari membangun kesadaran dan kemitraan dengan masyarakat. Hutan yang terjaga bagi generasi mendatang. Karena itu, menjaga hutan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
1: Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kawasan hutan serta melaporkan potensi gangguan yang dapat mengancam kelestarian lingkungan. Dengan kepedulian bersama, risiko kebakaran hutan dan lahan diharapkan dapat ditekan. Dirinya berharap kesadaran masyarakat dalam melindungi hutan terus meningkat. Upaya tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan sumber kehidupan bagi generasi mendatang. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan terus tingkatkan capaian program kesehatan nasional melalui berbagai langkah strategis. Upaya ini dilakukan guna mencapai target nasional yang telah ditetapkan pada tahun 2026 ini, seiring dengan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Langkah percepatan tersebut mengemuka dalam kegiatan monitoring pada dan evaluasi MONEF, program cek kesehatan gratis yang dilaksanakan bersama oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Berikut laporan Romadona.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan terus meningkatkan capaian program kesehatan nasional melalui berbagai langkah strategis. Upaya ini dilakukan guna mencapai target nasional yang telah ditetapkan pada tahun 2026. Seiring dengan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh, langkah percepatan tersebut mengemuka dalam kegiatan monitoring dan evaluasi program cek kesehatan gratis yang dilaksanakan bersama oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Berdasarkan data terbaru, capaian program cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan saat ini tercatat berada di angka 37,60%. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Waikanan Sairun kepada RRI mengatakan bahwa pihak dinas telah menyiapkan sejumlah strategi taktis untuk mendongkrak persentase capaian tersebut. Fokus utamanya adalah mengejar ketertinggalan agar target nasional sebesar 46% pada akhir tahun 2026 dapat segera terwujud. Ia menambahkan, salah satu langkah utama yang ditempuh adalah mengintegrasikan pelayanan cek kesehatan gratis dengan pelayanan yang ada di puskesmas. Integrasi ini mencakup klaster ibu hamil, bayi, balita, dan anak, serta dilanjutkan ke klaster dewasa dan lansia guna memastikan seluruh kelompok usia terjangkau.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan melakukan monitoring dan evaluasi program cek kesehatan gratis bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Angka capaian Kabupaten Waikanan saat ini adalah 37,60%. Untuk meningkatkan capaian, dilakukan langkah-langkah mengintegrasikan dengan pelayanan puskesmas pada klaster ibu hamil, bayi, balita, dan anak, kemudian klaster dewasa dan lansia, lintas klaster, dan klaster penyakit menular, serta mengoptimalkan pelayanan bias, bulan imunisasi anak sekolah, pada sasaran

0: Saran anak SD, SMP, dan SMA sederajat untuk mencapai target nasional yaitu 46% pada tahun 2026 ini.
1: Selain berbasis klaster usia, Dinas Kesehatan Waitanan juga mengoptimalkan pelayanan lintas klaster serta klaster penyakit menular. Pendekatan komprehensif ini dinilai sangat efektif dalam menjaring lebih banyak sasaran masyarakat yang membutuhkan layanan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Lebih lagi, dia menjelaskan, tidak hanya menyasar masyarakat umum di puskesmas, optimalisasi juga diarahkan pada bulan imunisasi anak sekolah atau bias. Seru menambahkan bahwa pihaknya mengejut sasaran bias untuk anak-anak tingkat SD, SMP hingga SMA sederajat di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan demi kesuksesan program kesehatan daerah. Dari Waikanan, Ramadan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan terus memperkuat potensi usaha kopi lokal melalui program peningkatan kapasitas petani dan promosi keluar daerah. Pemerintah daerah membekali petani dengan pelatihan budidaya sekaligus memfasilitasi produk kopi hingga pameran tingkat nasional di Jakarta. Berikut laporan Rio Tanjung.
3: Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan terus mendorong pengembangan usaha kopi melalui peningkatan produktivitas dan promosi produk lokal. Upaya ini dilakukan untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan kopi Waikanan kepada masyarakat luas. Kepala Dinas Perkebunan melalui Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan, Samsuri, kepada RRI mengatakan pemerintah daerah menyetujui program untuk mendukung kopi. Program tersebut berfokus pada peningkatan kemampuan petani dan kualitas produksi. Salah satu upaya yang dilakukan ialah melalui sekolah lapang praktik pembuatan pupuk organik. Kegiatan ini diharapkan membantu petani menerapkan teknik budidaya yang lebih baik. Selain itu, petani juga mendapatkan pembelajaran mengenai teknik pemangkasan dan penyambungan tanaman kopi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas perkebunan kopi di Waikanan.
4: Kita memang selalu mengupayakan meningkatkan produktivitas kopi ya. Jadi kita di Dinas Perkebunan, terutama di bidang saya, itu ada beberapa program, salah satunya sekolah lapang, praktik pembuatan pupuk organik, udah itu teknik pemangkasan, penyambungan, itu intinya kita meningkatkan produktivitas kopi. Nah, jadi kita selalu berupaya untuk mendukung petani-petani kopi yang sudah berproduksi, kita ajak untuk mengikuti pameran-pameran, baik yang di daerah maupun di luar daerah, termasuk di Jakarta juga udah pernah, di Smisco juga pernah ikut. Jadi harapan kami kopi Waikanan bisa muncul di dunia lah, intinya dikenal seluruh masyarakat terutama pecinta kopi.
3: Lebih lanjut, menurutnya produk kopi Waikanan bahkan telah mengikuti sejumlah pameran di luar daerah termasuk Jakarta. Keikutsertaan tersebut menjadi salah satu sarana memperkenalkan produk kopi lokal kepada pasar yang lebih luas. Melalui berbagai pembinaan dan promosi tersebut, pihaknya berharap kopi Waikanan semakin dikenal masyarakat. Peningkatan produktivitas yang disertai perluasan promosi diharapkan dapat memperkuat potensi usaha kopi lokal. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Lampung Olahraga.
2: Pendengar, Brigade Infanteri 4 Marinir BS dipercaya Markas Besar TNI untuk menyelenggarakan kejuaraan motocross dan grass track Panglima TNI Cup 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Kejuaraan tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di sirkuit Black Bear atau Beruang Hitam Batalion Infanteri 9 Marinir Pesawaran Lampung. Selain memeriahkan HUT TNI, kegiatan ini diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet muda dan mendorong perkembangan olahraga otomotif di Provinsi Lampung. Berikut laporan M. Priambudi.
6: Kami ambil adalah komitmen TNI untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga pertahanan negara, tetapi juga dalam
7: Komandan Brigif Infantri 4 Marinir BS Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo kepada RRI di Bandar Lampung mengatakan penyelenggaraan kejuaraan tersebut merupakan bentuk komitmen TNI untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga pertahanan negara, tetapi juga mendukung pembinaan prestasi generasi muda melalui olahraga. Menurutnya kejuaraan tersebut diharapkan dapat menyalurkan energi positif bagi para pembalap muda, mempererat TNI dan rakyat, serta menghadirkan kegiatan yang menjunjung tinggi sportivitas.
6: Brigif 4 Marinir BS mendapat suatu kepercayaan dan kehormatan, Bang, dari Mabes TNI di Jakarta sana untuk menyelenggarakan event lomba motocross Gestrek Panglima TNI Cup tahun 2026 yang insya Allah akan diselenggarakan besok pada tanggal 10 di sirkuit Blackbeard atau Beruang Hitam Batalion Infanteri 9 Marinir Pesawaran Lampung.
7: Lebih lanjut, Kolonel Kanang Budi Rajo menilai tingginya animo masyarakat terhadap olahraga otomotif menjadi salah satu faktor pendorong perkembangan motocross dan gesrek di Lampung. Ia menyebut kejuaraan berskala nasional memiliki peran penting dalam mengukur kualitas pembinaan atlet di daerah sekaligus memetakan potensi dan kekuatan pembalap Lampung yang bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui Panglima TNI Cup 2026, Brigif 4 Marinir BS berharap olahraga otomotif Lampung semakin berkembang, mampu melahirkan pembalap berprestasi, serta mendorong atlet daerah untuk bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Kejuaraan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI melalui kegiatan olahraga positif, kompetitif, dan dekat dengan masyarakat. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Dengan demikian berita daerah Lampung hari siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: sini ayo makan. Ini ada makanan kesukaan kamu, ada ikan. Ayo sini.
1: Ih, ikan lagi ya. Emangnya kenapa kita harus sering makan ikan sih?
0: Karena ikan kaya akan protein dan juga berbagai zat gizi yang penting untuk tubuh kita. Ikan juga membantu mendukung pertumbuhan, menjaga kesehatan, dan juga memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
1: Oh, jadi makan ikan bukan cuma enak ya, tapi juga baik untuk tubuh.
0: Betul. Nah, apalagi kalau kita dimasak dengan cara sehat dan dikonsumsi bersama makanan bergizi seimbang. Ayo, makan ikan untuk kesehatan tubuh kita.
2: MHz RRWI Kanan, kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru Empus Menguk, Kabupaten Wai Kanan. Wai Kanan siang ini, saudara pendengar, bersama saya Dewi Gustinasari sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, kami ajak seluruh pendengar yang ada di 15 kecamatan sekabupaten Wai Kanan, bahkan di seluruh Nusantara, yang mendengarkan kami melalui radio konvensional ataupun juga RRI digital. Seperti biasa, kami mengajak saudara pendengar untuk berpartisipasi bersama kami melalui layanan telepon di 0723-476-1697. Anda bisa request lagu dangdut, Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRWI Kanan, pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, layak Anda hadirkan bersama kami di kesempatan siang hari ini. RRWI Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Eva, Kak Dina.
2: Eva di Kasui, ya betul?
3: Ya, betul.
2: Iya, Eva di Kasui, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, panas ini, Mbak.
2: Alhamdulillah, sama di RRI juga panas, belum turun hujan lagi ya.
3: Iya, belum, cuma satu kali hujan.
2: Sama, air masih banyak, Eva di Kasui.
3: Iya, kalau sumur sih pada kering ini, Mbak.
2: Kering, tapi masih bisa mandi di sungai ya?
3: Kali.
2: Iya, betul. Oke, Eva, mau dengerin lagu apa?
3: Cemara Biru.
2: Cemara Biru, dari siapa itu Cemara Biru?
3: Dari siapa ya? Dari Nur Halimah kalau nggak salah.
2: Oke, kita cari ya. Cemara Biru. Ya. Salamnya buat siapa nih sambil? Oh ya, betul, ada dari Nur Halimah ya.
3: Siapa salamnya? Ada Bang Darman, Bang Herman, terus ada Bang Ramli juga.
2: Pa, tadi lagu pertama kita itu Nur Halimah, ternyata anak pertama. Bisa diganti enggak?
3: Iya.
2: Apa itu?
3: Oh iya, lupa.
2: Iya kan, Nur Halimah kan?
3: Iya. Lagunya
2: ingat-ingat dulu.
3: Sumpah Benang Emas saja lah, Mbak.
2: Sumpah Benang Emas. Oke, Sumpah Benang Emas Elvis Sukaisis. Lanjut salamnya.
3: Iya. Terus ada Bang Topan ya. Terus ada yang di mana itu? Palembang itu ya. Namanya siapa? Terus ada Putra Duren juga.
2: Oh iya.
3: Ini Isiner Munir, ada Lek Trimo, ada Bunda Ilham. Ada semuanya lah, Pak.
2: Ada semuanya aja.
3: Ada kan lagunya?
2: Ada, ditunggu. Oh,
3: iya. Mbak Tina, terima kasih ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Semoga murah rezeki, panjang umur, sehat selalu ya, Mbak.
2: Amin, sama-sama, sehat-sehat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eva ya, yang ada di Kasui. RRWI Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
4: Selamat siang,
2: kembali. Iya.
4: Yang tangkap.
2: Mbak Gembrot, betul. Udah makan belum?
4: Belum.
2: Nah, takut nambah gembrot apa gimana?
4: Aduh, Mbak, kok panas semuanya. Sambat
2: iya. Ya. Air banyak enggak? Masih banyak enggak airnya?
4: Oh, kalau di sini barusan jadi sumur bor.
2: Aduh, mantap.
4: Sudah ada 2 bulan inilah sumur bor sampai curah-curah airnya.
2: Bermanfaat betul lah kalau gitu ya.
4: Iya, sini lah Mbak, tak kasih Mbak bawa tower.
2: Jauh betul saya ngambil airnya ke ruang tangkas.
4: Ya kan sambil tahu orang yang menjaga kandang itu.
2: Iya, sekalian wedusnya dibawa boleh enggak?
4: Boleh.
2: Oke Mbak Gembrot, mau dengar lagu apa?
4: Lagunya ini Mbaknya.
2: Apa tuh?
4: Apa itu gelandangan aja lah.
2: Gelandangan.
4: Salamnya oke. Yang barusan turun siapa?
2: Ada Eva di kasur. Oh,
4: iya. Eva di kasur, kamu lupa besoknya Mbak Gembrot. Gak mau main.
2: Nah,
4: percuma deh kamu ngasih nomor aku itu. Coba dari tengok orangnya kayak apa gitu.
2: Nanti kapan-kapan kita barengan kata Eva kesana.
4: Ganti gak kira-kira itu.
2: Diharap-harap betul gitu ya. Kapan lah nunggu musim duren. Ada duren gak di sana? Pohonnya dulu lah sekarang.
4: Yang masih bunga itu.
2: Nah berarti kan masih ada harapan kalau ada bunganya ya.
4: Kalau kita punya tetangga tak punya salam itu sama Kak Darman.
2: Iya.
4: Belum masuk ya?
2: Belum, antri.
4: Nanti ngano apa nunggu itu sepurnya lewat dulu. Ada Kang Herman, ada Kang Duren, ada Kang Romli, Abang Mirjen ini nggak pernah ada suaranya kemana itu.
2: Iya kemana?
4: Kalau lewat-lewat aja nggak pernah mampir lagi.
2: Coba buru-buru terus berarti ya?
4: Iya. Terus ada siapa tuh? Kak Lal, Kang Kupul, ada Mbak Surep, ada semuanya aja lah. Kang Terima mana ini orangnya ya? Masih enggak itu genjernya itu ya Mbak ya?
2: Masih lah.
4: Mahal Mbak genjer itu Mbak?
2: Iya enak lagi ditumis pedes gitu ya, kasih teri iya. Gitu kan.
4: Nah, nggak ada kekentangan aja udah 5.000 di sini seunting itu.
2: Nah, coba.
4: Panen lah panen kangkung sama genjer ya.
2: Iya.
4: Mbak Inanya sehat selalu.
2: Sama-sama sehat-sehat.
4: Dan semua pada sehat selalu lah ya.
2: Amin.
4: Aku udah lama nggak ikut-ikut masuk karena keriting Mbak. Padahal kalau pagi itu ya Mbak dengerin tiara gitu.
2: Iya dari jadi, dulu ya. Rajin iya. Ya.
4: Enak banget.
2: Sekarang saya tanya kapan nih keluar ke arah RRI ini mampir.
4: Orang nggak pernah ke situ, mana lagi ini tutung yang di permasi itu nggak diterusin, stres aku katanya. Orang yang nggak bisa ngomong Inggris, ya udah pulang. Temennya pulang naik ambulan, aku ikut pulang lah katanya.
2: Aturan tetanggaan depan ya.
4: Terus ada ini. Kru-krunya semua sehat selalu ya Mbak ya. Ya maaf Mbak bisa masuk-masuk tepat. Aku sedang mikirnya ya Mbak. Apa ini ya nomornya ganti pada enggak kalau ngucap itu ya. Ya udah gitu aja ya Mbak ya.
2: Oke Mbak Gembrot.
4: Iya selamat siang menjelang sore. Waktunya tapi pun assalamualaikum.
2: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gembrot yang ada di Rebang Tangkas ya. Sehat-sehat Mbak Gembrot. Nanti kalau lewat-lewat ke RRI mampir ya. RRW kan selamat siang dengan siapa di mana ini?
5: Selamat siang juga Mbak Dina.
2: Siang juga.
5: Mang Darman. Iya. Ketukaran stasiun.
2: Sehat Mang Darman.
5: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak. Sudah makan siang, Mang Dharma?
5: Sudah dua kali, Mbak.
2: Alhamdulillah sehat berarti. Makan sampai dua kali. Ngopi sudah?
5: Belum.
2: Nah, ngopi sambil dengar dangdutan, pisang goreng, pas kan?
5: Pas benar.
2: Oke, Mang Darman, mau dengerin lagu apa, Mang?
5: Apa lagunya ya?
2: Apa?
5: Tajamnya karang aja lah.
2: Ah, ganti dia sekali ini lagunya.
5: Okay. Nanti dia jek bandung bro.
2: Milikku itu terus aja. Kan, lagunya milikku aja terus gitu.
5: Iya.
2: Oke, salam buat siapa ini?
5: Salam-salamnya buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Turyati,
2: iya.
5: Bunda Yuli di samping, Mbak Gembrotnya, Mbak Asifa Tanjung Raja, Mbak Lucia Ungku Bakti, Sri Tanggamot, Yani Muara Dua, Turyati Pisang Baru, Pinta Mulia, Putri Bandungnya, Eva Dikasuy, Selamat siang, Alia di Baradatu, Mbak Yati Sumber Jaya, Irma Ungku Bakti, Mbak Yati Lampung Barat, Mbak Titin Lampung Barat juga, Pak Titi yang ada di Lembang, selamat siang juga buat Bang Badal, Bang Herman, Bang Ramli, Abang Isinan Mone, Bang Tommy, Bapak Abadi di Beringin Jaya, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuan, Bapak Kadarudin yang sedang denger RRI, selamat siang juga, Mas Purwanto di Matapura, Putra Waitubanya, Dul Hamid di Gedung Pekuwon, selamat siang, Putra Simpang Pak, Mas Topan Oku Selatan, selamat siang. Buat fan-fan yang tidak kesapa, semuanya diberi kesehatan selalu. Buat Mbak Purnya di Talangkaret yang sedang dengar RRI Kanan, selamat siang. Buat Putaran Stasiun Blambangan Ungku, semuanya selamat mendengarkan. Buat Mbak Tinanya selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar. Mang Darman pamit, RRI mengudara
2: untuk Indonesia.
5: Untuk Indonesia lah. Pak kayak gitu.
2: Belum
5: aja.
2: Ngopi, Mang Darman. Iya, Bun. Terima kasih, Mang Darman. Yang ada di seputaran Stasiun Blambangan Umpu ya. Lagunya tadi Mansur S dengan Tajamnya Karang. Oke, ada tiga penelpon kita yang sudah request lagu ya. Tadi ada Eva Dikasuy dengan lagunya Sumpah Benang Emas. Lalu juga Mbok Gembrot yang ada di Robang Tangkas. Lagunya tadi Gelandangan. Dan Mang Darman di seputaran Stasiun Blambangan Umpu dengan Tajamnya Karang. Nanti akan kita, ada penelpon lagi, saya angkat lah ya. Sudah kepencet duluan nih. RRI Waikan, selamat siang dengan siapa di mana ini? Halo.
6: Siang.
2: Iya, selamat siang.
6: Halo.
2: Halo.
6: Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Tapi pun Mbak Tina.
2: Iya pun. Dengan siapa ini? Pak Abadi, Pak Abadi, ya betul ya.
5: Ya benar sekali. Gimana kabarnya Mbak Kina?
2: Alhamdulillah baik. Tadi sudah mulai mau saya ini putarin lagunya.
5: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Iya.
5: Lagunya Kina. Rindu bayangan. Ya.
2: Rindu bayangan. Ya. Oke, rindu bayangan.
5: Karena yang udah masuk tadi semakin mas ya.
2: Iya.
5: Ada Pak Dharma ya. Selamat siang, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Ada Bu Kurnia tadi, selamat siang. Mbak Ipa ya, selamat siang.
2: Iya.
5: Sehat selalu. Ada Pak Mirjon, Pak Erlangga ya. Ada Mbak Sujit di Lampung Barat sana.
2: Iya.
5: Ada Bu Dayati, selamat siang. Pak Irman sih selamat siang. Bung Ganteng selamat siang. Juga Pak Abdul Hamid selamat siang. Ada Pak Paturaman, ya Pak Tamir, Pak Iskandar Munir selamat siang. Pak Romli ya, selamat siang. Pak Deka, Pak Trimo ya. Ada Adi Sudisiti selamat siang. Ada Cinta Mulia di Tulang Bayang Barat selamat siang. Ada Mas Putra di Simpang 4 ya, selamat siang. Ada Bunda Elham, Bunda Ayu, selamat siang ya Pak. Tupan ya di Rano Selatan, selamat siang. Ada Pak Gadi Senja, Putri Bandu dan dengan putranya, selamat siang ya. Pak Purwanto, Pak Tukul Putra Kelana, Pak Yarno Masuljati, semuanya tanpa kecuali. Sebenarnya buat Mbak Tina, semoga sehat selalu bersama keluarga.
2: Panjang
5: umur buat segi yang berukah ya Mbak Tina. Terima kasih waktunya.
2: Iya, sama-sama.
5: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Tapi pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abadi, Beringin Jaya ya. Oke, empat lagu berarti yang akan kita dengarkan, termasuk lagu requestannya Pak Abadi tadi dengan Rindu Bayangan dari Rana Rani.

0: Saudara pendengar, sungai yang bersih memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Jangan membuang sampah ke sungai karena dapat mencemari air, menyumbat aliran, dan meningkatkan risiko banjir. Mari bersama-sama menjaga kebersihan sungai dengan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan sekitar tetap bersih.
1: Hasil pertanian berkualitas bukan hanya soal banyaknya hasil panen. Dimulai dari benih yang baik, pengolahan tanah yang tepat, pemupukan sesuai kebutuhan, hingga pengendalian hama dan penyakit secara bijak. Petani juga perlu memperhatikan waktu panen, cara panen, serta penanganan setelah panen agar hasil tetap segar, bersih, dan memiliki nilai jual yang lebih baik. Manfaatkan teknologi dan pengetahuan pertanian yang tepat, terus belajar, berinovasi, dan menjaga kualitas setiap hasil panen. Karena pertanian yang berkualitas bukan hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga membantu menyediakan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

tiba-tiba lemas atau kurang fokus pas aktivitas, mau tetap terhidrasi tapi sering lupa minum air, buka galon, ambil gelas, saatnya isi ulang cairan tubuh kamu. Cukup 2 liter atau setara 8 gelas air mineral sehari. Cobain rumus 2-4-2. 2 gelas pas bangun pagi buat ngecas energi, 4 gelas bertahap pas kerja atau sekolah, dan 2 gelas sebelum tidur malam. Total 8 gelas, bikin badan fit seharian tanpa bikin begah.

Pendengar, masa depan bumi tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan esok hari, melainkan dari pilihan kecil yang kita ambil hari ini. Saatnya pemuda mengambil peran. Peduli lingkungan bukan lagi soal teori di atas kertas, tapi tentang aksi nyata. Mulai dari mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di perkarangan, hingga memilah sampah dari rumah. Jangan tunggu bumi berteriak meminta tolong, karena tangan anak muda yang mampu membawa perubahan. Jadilah agen perubahan, bukan penyumbang sampah. Nyalakan kepedulianmu, karena bumi yang hijau adalah warisan terbaik untuk masa depan.

0: pinjam uang lewat pinjol. Cuma buat modal spin judi online. Itu bukan nyari jalan keluar, tapi nyemplung ke lubang yang lebih dalam. Kemenangan judi itu cuma ilusi, tapi tagihan pinjol dan kejaran kolektor itu nyata. Sayangi dirimu dan keluargamu. Stop judi online, stop gali lubang, tutup lubang.
1: TBC bisa dicegah dan bisa disembuhkan. Kenali gejalanya, segera periksa ke fasilitas kesehatan jika mengalami tanda-tanda TBC dan ikuti pengobatan sampai tuntas sesuai anjuran tenaga kesehatan. Jaga sirkulasi udara di rumah, terapkan etika batuk dan bersin, serta gunakan masker ketika diperlukan. Ingat, jangan diamkan batuk berkepanjangan. Kenali TBC, periksa segera, dan tuntaskan pengobatannya. Waspada TBC, lindungi diri, keluarga, dan orang sekitar.

0: siang hari ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan uang sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP untuk sekolah negeri akan kembali diberlakukan mulai 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan pernyataan Suhasil yang menyebutkan SPP sekolah negeri akan kembali berlaku pada 2027. Suhasil memang pernah menyampaikan bahwa tidak ada anggaran khusus baru untuk program sekolah negeri gratis. Tetapi ia menegaskan program tersebut tetap berjalan dengan menggunakan anggaran pendidikan dalam APBN 2027. Alokasi anggaran pendidikan tahun 2027 mencapai 20,07% atau sekitar 824 triliun rupiah. Yang akan didesain kembali agar memberikan manfaat maksimal, termasuk untuk mendukung program pendidikan gratis. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti juga sebelumnya menyatakan bahwa sekolah negeri mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA, SMK saat ini sudah gratis. Informasi yang Anda dapatkan di media sosial, sebaiknya Anda cari dulu tahu kebenarannya, apakah berita benar, berita bohong ya. Jangan langsung percaya begitu saja, apalagi Anda membagikan atau ikut berkomentar, karena hindari juga Anda memasukkan data pribadi ya untuk mengisi sebuah link yang biasanya dianjurkan di dalam media sosial ya, karena bisa merugikan diri Anda dan juga orang lain. Baik saudara pendengar, kita angkat kembali telepon kita di 0723476197. RRW Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan inspirasi Mbak Tina, apa kabar?
0: Iya, alhamdulillah baik dengan
1: Bunda Ilham.
0: Bunda Ilham Pakuan Ratu. Sudah makan, iya. Bunda?
1: Alhamdulillah udah.
0: Alhamdulillah sudah.
1: Cuaca panas, gimana
0: sama, daerah ini? Panas juga, belum hujan-hujan lagi.
1: Aduh, terik betul ini.
0: Betul, rasanya kalau jemuran itu 2 jam kering kayaknya ya.
1: Betul deh.
0: Oke. Bunda, mau dengerin apa itu?
1: Lagunya apa ya?
2: Sepiring berduanya.
0: Sepiring berdua jadi.
2: Ya, walaupun hari panas, Mbak.
0: Iya.
2: Sepiring berdua masih tetap bahagia.
0: Betul. Nikmat mana lagi yang mau didustakan?
1: Tapi kira-kira kenyang ya sepiring berdua?
0: Mbak, nanti.
1: Oh, aduh,
0: piringnya aduh. Aja yang satu.
1: Iya.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya tadi ada Pak Darman ya. Kalau udah Pak Darman yang masuk kayaknya udah sempurna tadi salamnya semua.
0: Udah semua ya.
1: Iya, jadi bingung tuh mana yang mau disalamin lagi. Udah, salamnya tuh semuanya aja lah ya, udah pada masuk
0: kan ya. Oke.
1: Wajib Pak Darman tadi saya untuk lagunya ditunggu.
0: Siap.
1: Untuk mbaknya baik pulangnya hati-hati.
0: Iya, terima kasih.
1: RIY karena terus mengudara untuk Indonesia. Tabi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ilham, selamat berkumpul bersama keluarga ya. Nanti kita dengarkan lagunya sepiring berdua. Kalau enggak kenyang nambah ya. Oke, RRW Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Abdul Hamid di Gedung Pakuan.
0: Iya, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baru
3: sembuh dari sakit ini.
0: Nah, coba musim betul sakit ini. Sudah enak makan tapi, Pak Abdul Hamid?
3: Ini kepengen mendengarin lagu Titian Hidup.
0: Titian Hidup, iya nanti kita hadirkan. Salamnya buat siapa?
3: Salam-salam dulu. Buat Abang Ramli, Titi, JK, Trimo yang di Banjir. Sudah itu Bunda Ilham dan Abdullah di Pakuan Ratu. Sudah itu

0: Ya Putra, yang
1: Iya.
0: bagian Sungai Tuba, Abadi, Beringin Jaya, Putri Bandung, juga di Sungai Tuba. Epa di Kasui, Isinan Munir di kilometer 10. Buat Bang Darman tadi telah menyapa nama saya, terima kasih atas senggolannya. Dan kapan-kapan lain waktu kalau saya sedang main di tempat anak saya di Belambangan Umpu, akan saya cari nama Bang Darman di stasiun Belambangan Umpu. Dan itu buat semuanya aja lah. Pokoknya tanpa terkecuali, semoga selamat siang dan sehat semuanya.
1: Amin.
0: Buat Mbak Tinanya, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Dan semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin, sama-sama sehat.
0: Berikut keluarganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Hamid ya. Mudah-mudahan sehat terus ya. Kalau mau sakit itu semuanya gak ada yang enak biasanya ya. RRI Waikanan, selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
2: Selamat siang.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
2: Pendatang baru, Mbak.
1: Siapa?
2: Dari Topan di Oku Selatan.
1: Topan Oku Selatan, Ranau Selatan ya?
2: Iya.
1: Iya.
2: Baru
1: gimana?
2: Bisa nelpon keriting. Sehat, Mbak Bina.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Kalau rata-rata kalau penyiar ini kalau tanggal muda suaranya renyah banget, tertawanya ceria.
1: Oh gitu ya, ngaruh ya.
2: Iya ngaruh. Lain kalau pas tanggal tua itu tertawanya sedikit
1: gitu ya.
2: Banyak cuman.
1: Masuk akal sih sebenarnya. Oke Topan, gimana Ranau Selatan siang hari ini?
2: Waduh, panas sepol, Mbak.
1: Panas juga rata lah berarti ya.
2: Iya. Berarti ada kabut-kabut tipis gitu.
1: Iya, kiriman lah itu kabut-kabut. Sama di sini juga sedikit-sedikit berkabut ya.
2: Aku daripada dikirim kabut, mendingnya dikirim sembako atau pulsa gitu. Milihnya aja.
1: Ya,
2: malah yang datang kok kabut ya.
1: Yang duluan datang tuh kabutnya, baru yang lain.
2: Iya, daripada kabut kan enak. Sembako atau pulsa gitu. Bisa nelpon RRI karena.
1: Iya betul. Oke Topan, mau denger lagu apa Pan?
2: Sudah disiapin apa milih?
1: Mau pilih boleh, asal ada nanti kita hadirkan.
2: Aku mau pilih lagu Jumat ini sayang saja dari Mansur S.
1: Mansur S-nya tadi sudah dengan tajamnya karang.
2: Waduh, tajam banget karangnya apa ya? Dari Joni Iskandar dan Mega Mustika, Jogja Bandung.
1: Jogja Bandung.
2: Dari Joni Iskandar dan Mega Mustika.
1: Jogja Bandung. Sesuatu di Jogja adanya ya. Pulang padamu Jogja.
2: Jogja Bandung, iya. Joni Iskandar.
1: Oke, sebentar kita cari sekali lagi Jogja Bandung ya.
2: Ada.
1: Sebentar loading on no items. Mungkin bisa
2: no
1: diganti.
2: Aduh, kayak apa ini ya.
1: Betul.
2: Dari Roma Irama udah diputar belum?
1: Roma Irama tadi sudah dengan apa ya? Gelandangan.
2: Pada yang belum... Belum tampil ini mungkin masih Yunus ini.
1: Oke, Yunus.
2: Gadis Malaysia aja lah.
1: Oke.
2: Yang lainnya udah tampil, capek katanya panas-panas. Salam ya Mbak ya.
1: Iya, salamnya
2: buat Mbak Bina, keluarga besar, sehat dan sukses selalu.
1: Amin.
2: Bahagia dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin, sama-sama.
2: Diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah.
1: Amin.
2: Saya doakan insya Allah bisa naik haji ke Tanah Suci Mekah. Amin.
1: Amin, sama-sama.
2: Terus ada Bang Hari, ada Mbak Yeni, Mbak Yaninya juga, Mbak Benita Dewi. Terus ada Mbak Putri Bandung yang mau berangkat ke pengajian. Semoga sehat, sukses. Ya kalau cewek itu ya, kalau cuman kan kalau yang muslimah pengajian ya Mbak ya.
1: Betul.
2: Biar nanti kalau sudah punya pasangan makin terlatih. Terus ada Pak Abadi, Terus ada tadi saya Bunda Ilham ya. Bunda Ilham sekeluarga besar, selamat sore. Pak Munir, Pak Darman juga selamat sore. Yang baru turun tadi, Bapak siapa tadi?
1: Ada Pak Abdul Hamid.
2: Pak Abdul Hamid juga, keluarga besarnya sehat dan sukses selalu. Ada Bang Abdullahnya juga, Bang GK. Di putaran Benji, selamat sore, sehat dan sukses selalu. Ada Putra Waitobanya juga. Ada Mama Eva di Oku Selatan. Mbak Evanya di Kaswi juga selamat sore. Buat semuanya aja. Buat Mbak yang lagi bertugas, selamat bertugas sampai tuntas.
1: Insya
2: Allah tidak ada halangan suatu apapun.
1: Amin.
2: Kalau ngantuk ngopi Mbak. Biar nggak gagal fokus. Terima kasih Mbak ya.
1: Iya, sama-sama Topan.
2: Mohon maaf kalau ada kesalahannya.
1: Iya.
2: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Topan ya, yang ada di Rano Selatan. Oh ternyata ini kita angkat satu lah ya penelpon kita ya. Ini tadi sudah tiga, tapi ada yang masuk lagi. Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Pak JK.
1: Pak JK di Banjit ya Pak JK ya?
3: Ya, gimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Pak JK gimana?
3: Alhamdulillah saya tapi puanas Mbak Tina.
1: Ah, puanasnya sama.
3: Tapi mudah-mudahan kita harus dingin ya.
1: Iya.
3: Mas hati. Lagunya apa Mbak Tina?
1: Lagunya maunya ada, kalau nanti ada kita putar maunya lagu apa nih?
3: Lagunya Imam S. Arifin ya.
1: Imam S. Arifin belum.
3: Belum. Jangan tinggalkan satu enggak ya.
1: Iya, enggak ditinggalin sama RRI.
3: Kali jangan ditinggalin sama pen-pen aja.
1: Iya.
3: Salamnya ya.
1: Buat siapa?
3: Bang Topan tadi yang ada di Lampung Selatan. Selamat sore. Nah, Pak Abdul Hamid yang ada di Gedung Batuan, selamat sore juga. Buat Bunda Ilham bersama bapaknya, selamat sore juga. Buat Eva yang ada di Kasuri, selamat sore juga. Putri Bandung yang ada di Selatan, selamat sore juga. Buat Putra yang ada di Waitoba, selamat sore juga. Pak Badi, selamat sore juga. Buat semuanya loh Mbak Tina ya.
1: Semuanya.
3: Dan Mbak Tina, mudah-mudahan beri kesehatan selalu Mbak Tina ya.
1: Amin, sama-sama. Sehat-sehat
3: Mbak Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak JK ya, yang ada di Banjit lagunya Jangan Tinggalkan Aku dari Imam S. Arifin. Topan di Ranau tadi lagunya Gadis Malaysia ya. Lalu juga Pak Abdul Hamid tadi Titian Hidup, dan Bunda Ilham tadi dengan lagunya Sepiring Berdua. Kita dengarkan dulu empat lagu yang sudah direquest di kesempatan siang hari ini.

0: Makanan bukan sekedar untuk mengenyangkan perut. Apa yang kita konsumsi hari ini berpengaruh pada kesehatan kita di masa depan. Utamakan makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, perbanyak sayur dan buah, cukup protein, serta batasi makanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Perhatikan kebersihan makanan dan cek tanggal kadaluarsa sebelum membeli. Ambil makanan secukupnya, hindari membuang makanan, karena masih banyak orang yang membutuhkan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bijak memilih, bijak mengkonsumsi, dan bijak pengelolaan pangan. Mulai dari piring kita, wujudkan keluarga sehat dan lingkungan yang lebih peduli pangan.
1: Ya Allah, antrinya BBM ini, gimana lah saya mau dapatnya lagi?
0: Bahan bakar minyak atau BBM menjadi bagian penting dalam aktivitas kita sehari-hari. Namun, penggunaannya perlu dilakukan dengan bijak dan pertanggungjawaban. Gunakan BBM sesuai kebutuhan, hindari pemborosan dengan mematikan mesin kendaraan saat berhenti dalam waktu lama, dan lakukan perawatan kendaraan secara rutin agar penggunaan bahan bakar lebih efisien. Pastikan juga membeli dan menggunakan BBM melalui saluran resmi serta tidak melakukan penimbunan atau penyalahgunaan. Ingat, BBM adalah sumber daya yang harus kita manfaatkan secara bertanggung jawab. Hemat penggunaannya, tepat pemanfaatannya, dan bijak dalam mengkonsumsinya. Mulai dari diri sendiri, gunakan BBM secara cerdas untuk hari ini dan masa depan.

Saudara pendengar, tahukah Anda mengapa sistem judi online selalu menang? Karena algoritmanya memang dirancang buat bikin kamu rugi. Nggak ada orang yang kaya dari judi online. Yang ada hanya hutang yang menumpuk dan masa depan yang terancam. Jangan tukar keringat dan kerja kerasmu hanya untuk deposit yang hilang dalam hitungan detik. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu. Stop judi online.

hilang. Waspada, modus penipuan bisa dilakukan melalui WhatsApp, SMS, media sosial, ataupun juga telepon. Pelaku mungkin mengaku sebagai petugas dan menawarkan bantuan, lalu meminta nick, nomor rekening, kode OTP, PIN, atau juga meminta Anda mengirimkan sejumlah uang. Ingat, jangan mudah percaya pada pesan yang mengatasnamakan pemerintah, apalagi jika mendesak Anda untuk segera memberikan data atau melakukan transfer. Pastikan informasi

Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita tanpa terhalang keterbatasan ekonomi. Bagi para petani, kebun bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga sumber penghasilan keluarga. Karena itu, jangan abaikan keamanan kebun dari aksi pencurian. Kenali kondisi lingkungan sekitar dan perhatikan aktivitas orang yang tidak dikenal. Jika memungkinkan, lakukan pengecekan kebun secara berkala, terutama saat menjelang masa panen. Jangan biarkan hasil pertanian yang sudah siap dipanen berada terlalu lama tanpa pengawasan. Bangun komunikasi dengan sesama petani dan warga sekitar. Jika menemukan aktivitas yang mencurigakan, jangan bertindak sendiri. Segera laporkan kepada aparat atau pihak berwenang. Ingat, menjaga kebun adalah menjaga hasil kerja dan penghasilan keluarga. Karena keamanan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua.

0: Musim kemarau bukan hanya membuat udara terasa lebih panas, bagi sebagian petani kemarau juga menjadi tantangan untuk menjaga ketersediaan pangan. Keterbatasan air dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hasil panen, karena itu kita perlu bersama-sama menjaga ketahanan pangan. Petani dapat menyesuaikan pola tanam, memilih tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kekeringan, serta menggunakan air secara hemat dan efisien. Bagi masyarakat, mari bijak mengelola pangan, belanja sesuai kebutuhan, simpan bahan makanan dengan baik, dan jangan membuang makanan yang masih layak dikonsumsi. Kemarau boleh datang, tetapi ketahanan pangan harus tetap terjaga.
1: Saudara pendengar, dalam situasi darurat, setiap detik sangat berharga. Tahukah Anda nomor yang harus dihubungi saat membutuhkan pertolongan, seperti kecelakaan, kebakaran, tindak kriminal, atau kondisi darurat lainnya bisa terjadi kapan saja. Karena itu penting untuk mengetahui nomor layanan darurat yang tersedia di daerah Anda. Jangan hanya mengandalkan pencarian di internet saat keadaan sudah panik. Simpan nomor.

0: 103,6 MHz RRI Way Kanan, saudara pendengar, akan kami hadirkan azan asar untuk wilayah Way Kanan dan sekitarnya. Dan berakhirnya azan asar nanti juga akan mengakhiri kebersamaan kita Prodangdut Way Kanan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih tentunya kebersamaan Anda di sepanjang hari ini. Dan nanti pada pukul 15 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat akan kita bergabung bersama program 4 Bandar Lampung. Saya Dewi Agustina Sari pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesaat lagi kita nantikan waktu azan asar untuk wilayah Way Kanan dan sekitarnya.

0: dan muslimat di wilayah Waikan dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya salat itu tiang agama.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, saudara pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama program 4 Bandar Lampung di Waikanan Sore.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore minamwagi. Gimana kabarnya sore hari ini ya? Di hari Jumat 9 Oktober 2026 bersama Julita Pustika kan menemani minamwagi semuanya di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: 88.5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi, gimana kabarnya sore hari ini ya? Bareng Jul Tapustika ini akan menemani Minam Wagi semuanya tentunya di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita langsung aja masuk yang program tentunya udah ditunggu-tunggu sama Minam Wagi semuanya. Itu apalagi kalau bukan Pro Dangdu, dangdutan dulu gak sih ya? Karena dangdut adalah kita ya kan. Goyang-goyang dulu ya kan, biar agak-agak relax ya kan. Ya walaupun gak cuma jempolnya yang goyang, gak apa-apa. Yang penting goyang aja dulu ya. Yang mau bergabung Pro Dangdut sore hari ini masih ditunggu sama Julita tentunya ya, di 255112 atau juga WhatsApp kita nih di 0811-7209-885. Kita buka Pro Dangdut sore hari ini, dibuka sama siapa ya? Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, dibuka sama abang ganteng kita. Uy,
1: apa di dalam Mariana Mbak Patah ini mau?
0: Harusnya masuk bang, salah oh, tadi.
1: Tapi kan dirimu mau muter di dalam Mariana yang habis ya, betul-betul jadi pasar kamu, kapan gak kamu terusin?
0: Tenang, abis ini aku terusin, mau lagu itu ABC asik orang, betul orang, orang. Ah boleh, itu aja udah biar gak nyari-nyari Tresnamu dari kenangan.
1: Apa apa iya?
0: Iya toh.
1: Enggak ngerti kono, enggak tak hafal ki mau manes aku.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah tambah ganteng.
0: Alhamdulillah tambah ganteng. Udah mandi belum yang ganteng?
1: Alhamdulillah udah.
0: Ale bohong.
1: Lah sholat berjamaah sih itu ini orang mandi.
0: Iya kan, mana tahu masih bau kelek bang.
1: Waduh, gak boleh yuk, kita tuh harus mempermainkan yang terbaik lah. Wong diri aja sudah cantik loh.
0: Oh iya dong, aku udah mempesona sepanjang masa ya, pokoknya kan.
1: Sudah cantik, sudah duduk di dekat mikrofon, duduk di ruangan yang ber-AC sambil nunggu cek.
0: Iya. Betul. Nungguin yang nungguin yang ganteng, nungguin yang cantik nah, gitu kan?
1: Ya, itu tahu.
0: Iya, tahulah siapa yang enggak tahu.
1: Nanti aku request apa lagu yang itu.
0: Ya ini aja lah, abis asik betul.
1: Ya Allah. Nakal tenan lo deh lo.
0: Lah apa, Mansur S?
1: Enggak.
0: Oh enggak mau.
1: Aku requestnya nanti jam 5.
0: Apa niken lagi paling?
1: Aku kangen terus kamu jadi kenangan, boleh enggak ditolong tulisin ya?
0: Kok ada tambah akunya dulu di depan tuh?
1: Iya kan, jangan tolong seliramu lo. Aku ini temen-temennya isin lah.
0: Oh gitu. Ya, siap, tenang, nanti diputerin terus namu jadi kenangan jam 5 ya.
1: Awal tapi ya mbak ya.
0: Insya Allah.
1: Oke, lagunya ya udah di nomor yang tadi gak apa-apa.
0: Oke, siap.
1: Ya salamnya untuk Topan.
0: Mm-mm.
1: Untuk sama istrinya. Terus gak lupa juga Om Ramli yang lagi pencet-pencet mungkin ya. Selamat sore. Ada juga di sana ada Pendi yang selamat sore. Ibu Ratna Juwita selamat sore. Dan gak lupa juga untuk Om Airin selamat sore. Dan gak lupa juga untuk Yogi di Lampung Timur selamat sore. Salam super mega spesialnya buat dirimu aja mbak ya.
0: Oke siap.
1: Mau tepungan waktunya julali requestanku ya.
0: Siap bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang ganteng kita Bang Abdullah dari Baradatu Waikanan ya. Dan untuk warga Waikanan, yuk merapat Pro Dangdut sore hari ini ya. Karena kita selain disiarkan di Bandar Lampung, kita juga di relay oleh Waikanan. Dan tentunya kita juga didengerin oleh seluruh Indonesia ya, karena kita bisa diakses melalui RRI Digital. Dan di belakang Bang Abdullah dan masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Rompat. Halo.
2: Iya, halo Mbak.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan Suhaina dari Kota Karang, Mbak.
0: Oke, Kak Suhaina, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabar Mbak di sana?
0: Halo.

0: Baru aja disenggol sama Bang Abdullah nih. Lagi sibuk apa nih Kak Suhaina?
1: Enggak nih, lagi kipas-kipas, panasnya cuacanya ya.
0: Iya betul, panasnya Masya Allah ya. Kayak, aduh, matahari kayak dibawa di atas kepala kita ya.
1: Iya, kayak kebakar ya panas.
0: Bener, untung kita ibu-ibu di rumah ya. Coba kalau kayak kita bapak-bapak dikerja di bawah terik matahari, alangkah pusingnya gak sih Kak?
1: Iya ya, kasihan ya.
0: Kasihan ya
1: para suami ya.
0: Kasihan para suami. Ayo para suami gitu ya, semangat nyari kerjanya. Kita di rumah nanti kita cari yang seger-seger aja ya.
1: Kayak es.
0: Oke deh Kakak Suhaina, lagunya yang mau diputerin ini ada ABC Asik Betul dari Dina Mardiana, ada Mansyur S Diterima Dia yang Malang. Kayaknya gak cocok ya. Mungkin
1: Kalau bisa request, bisa nggak Mbak?
0: Coba dicari judulnya apa?
1: Aku tuh sukanya yang ini ya, Macho ya.
0: Hah? Macho?
1: Iya, Macho.
0: Oke, Fetty Vera?
1: Iya.
0: Oke, siap Macho. Ada
1: ya, biar apa panas kan, agak ngebit kan.
0: Iya, betul, biar agak semangat-semangat ya.
1: Iya.
0: Oke, boleh, nanti ditunggu lagunya ya.
1: Oh iya, oke.
0: Oke, mau salam-salam Kakak Suhaina?
1: Ya udah, titip-titip salamnya ya buat Bang Abdullah, Bang Erwin, Mas Edo ya, selamat bekerja Mas Edo, sama Wah Putri beserta suami, sehat selalu Wah.
0: Amin.
1: Bang Erin, Bang Amir, Bang Ramli. Putra Gencana, udah itu aja nanti diterusin aja tuh salam-salamnya.
0: Oke deh, siap. Nanti tunggu lagunya ya Kakak Suhaina ya.
1: Ya udah, sehat selalu ya Mbak.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Kakak Suhaina, istri dari Bang Topan, Abang Tampan kita ya. Karena tadi di Bang Ganteng, ini Babang Tampan. Oke deh, belakang Kakak Suhaina juga masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Waalaikumsalam Isi dan Munir.
0: Iya
2: pun.
0: Iya pun, Kisinan Munir di Waikanan, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Ini siapa, Mbak Julita ya?
0: Iya betul, ini dengan Julita Kisinan.
2: Alhamdulillah. Lagi ada pantun dulu dikit Mbak Julita.
0: Oke
2: ya.
0: Boleh, silahkan iya. Kisinan.
2: Kita pun namun teliu singgah Julita.
0: Iya pun.
2: Aja dia waikanar, tapi sikamnya susah. Aki wai nunggu hujan.
0: Iya pun.
2: Yaudah mun dibuasa Julita. Nikumak diom ngangkon, tapi pada rahasia mungkin waduh muramun. Anang kentang kunawat 14 jimat atan kuti unyin keminan kena delom kunawat mencong di pipi tebing cing telesan baso wat ingok kilu bimbing kak ratna wawat pam sangon jawa. Jadi Mbak Jerita ya, Pak Baratna kan kena pisahan kan. Jadi Cina adalah asli budaya anak Jerita ya.
0: Iya Kisinan
2: ya. Nah jadi sudah lama kan pendengar Cina kan, namun saya hai cubit-cubitan kan biasa Cina kan.
0: Iya.
2: Tapi namun saya juga anak apa namanya Cina kisahan budaya anak Lampung, Cina adalah termasuk luar biasa.
0: Iya.
2: Ya, Mbak Ceritanya semua kasih selalu.
0: Amin, terima kasih ke sini.
2: Mudah-mudahan pendengar-pendengar sewa di Perempat Bandar Lampung Budaya semoga diberi kesehatan, ya, diberi panjang umur, rezeki yang mudah, dimudahkan semua urusannya. Kemudian sewa dewek kanan ya di 15 kecamatan, ya, tanpa terkecuali selamat Ibi, semoga sehat selalu mendengarkan acara Prodangdut Perempat Bandar Lampung Budaya Lampung ya. Kemudian sewa di Oko Timur, Oko Selatan ya, demikian juga ya. Lepas terkecuali saya mendengarkan acara Perempat Bandar Lampung Rampung, semoga sehat selalu. Untuk Mbak Julita, terima kasih. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah ya.
0: Siap di sini.
2: Nabi pun perempat Bandar Lampung sukses jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kisinan Munir di Waikana. Dan tak lupa dengan pantun Lampungnya ya. Dan untuk Bina lagi di program sore hari ini masih ada waktu ya, tentunya hingga pukul 17.00 Indonesia Barat. Jadi yang mau gabung di program sore hari ini silahkan ditunggu di 255-112 atau juga WhatsApp kita ya di 0811-720-9885. Oke deh, ternyata terputus ya. Dan yang mungkin tadi masuk, coba lagi boleh. Oke, terputus. Kita gantian WhatsApp dulu ya. Oh, WhatsAppnya juga gak bisa diangkat ya. Jadi boleh yang mau request lagu sebelum kita puterin lagu, boleh silahkan dicoba lagi teleponnya. Halo, Assalamualaikum perempat.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ramli.
3: Iya, betul sekali. Apa kabarnya Mbak Jo?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana Bang Ramli kabarnya?
3: Tapi panas sekali sini Mbak.
0: Betul, panas sekali nih.
3: Matahari udah di atas kepala ini.
0: Betul, panas-panas gini yang dicari kopi apa es nih Bang?
3: Kalau lagunya apa Mbak?
0: Lagunya ada ABC Asyik Betul dari Gina Mariana, ada Macho dari Fethi Vera sama Cinta Berduri dari Elvi Sukaisi.
3: Lama nari kuis jajah mawat.
0: Apa coba dicari dulu kalau ada ya?
3: Minta lagu Senyum dari Roma Irama.
0: Senyum.
3: Iya, dari Roma Irama.
0: Oke, sebentar dicarinya. Ya,
3: ada enggak kira-kira kalau enggak itu enggak aja ya.
0: Enggak ada. Adanya ini Senyum Membawa Luka dari Maggie Z, Senyum Dan Hatimu Ingin ke Nurjana.
3: Kalau yang Senyum Membawa Luka itu yang bahaya itu, Mbak.
0: Oh, ini.
3: Ya, mau Maggie Z ikutan aja ya, Mbak ya.
0: Oke, deh ikutan aja berarti ya.
3: Ada Abdullah tadi ya, selamat sore juga. Ada Bang Senen, selamat lebih ya. Ada Mama Dila Jembatan Gembar. Ada istrinya Topan tadi, aku gak mau nyebut namanya, istrin taruh Bang Topan. Ada Bang Topan Apin Bolo-Bolo, Topan ya. Selamat sore. Ada Bang Edonya, ada Bapak Putri Jemaah Uduni. Selamat sore. Ada Bang Irin. Ada siapa lagi itu, Ayu di Maluku ya, Tajudin juga di Maluku. Ada Sisi di Palembang. Ada Mbak Jarwo, ada Pak Dikatiman, Bunda Samba yo. Siapa lagi kira-kira ya. Ada Mbak Nan, Mbak Eni ya, ada Mbak Neng juga selamat lebih. Ada siapa lagi itu, Bang Pendi ya. Ada Topan juga di Ukuran Aung Selatan ya. Ada siapa lagi? Buat semua muanya aja lah, dari A sampai Z tanpa kecuali.
0: Oke, siap Bang Ramli.
3: Namun pokokan lupa ini. Untuk kru-kru perempat, semoga diberi kesehatan semuanya ya, aja ya Mbak ya.
0: Oke, siap.
3: Untuk Mbaknya, semoga diberi kesehatan sekeluarga, panjang umur, semua rezeki dilancarkan segala urusannya Mbak. Mbak Julita. Julita ya.
0: Iya Bang.
3: RL perempat Suara Budaya Lampung Tabi pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke, ada Bang Ramli di Y kanannya. Belakang Bang Ramli juga masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bang Nasrun di Sulawesi ya.
4: Iya betul Mbak.
0: Betul, gimana kabarnya nih Bang Nasrun?
4: Ya Alhamdulillah sama kita, baik-baik selalu, sehat walafiat. Oh ini lagi panas nih Mbak ya.
0: Waduh, ternyata benar sama, berarti mataharinya mau, matahari di Sumatera sama Sulawesi ternyata sama ya, panas ya.
4: Iya sama Mbak, iya panas.
0: Tapi di sana kebakaran masih banyak juga gak di Bang?
4: Kalau di sini di Sulawesi ada juga bahaya, ada juga bahaya kebakaran banyak, pala patut kita gitu, kebakaran tadi kebakaran anu saja padanya lahan saja lahan.
0: Oke, okay, berarti tapi tidak mengganggu aktivitas warga di sana berarti Bang Nasrun ya?
4: Tidak.
0: Tidak, masih berjalan normal berarti ya.
4: Iya.
0: Oh, oke deh, Bang Nasrun, lagunya nih Pro Dangdut sore hari ini yang diikuti.
4: Iya, ABC, ABC apa tadi?
0: ABC asik betul, betul.
4: Ah iya, nama itu kan namanya, ya kan itu keter, apa namanya kita bos ya, saya ingat bos kecil itu waktu sekolah SD masih.
0: Iya.
4: ABC.
0: ABC ya, baru udah lama belajar ABC. Oke, mau salam-salam Bang Nasrun.
4: Yang pertama-tama apalagi ada sama petugas selalu ya bersama keluarga rumah sama krunya di Lampung harus juga selamat sore, selamat netesnya selalu, salam satu hati semuanya yang selama ustaz selam kompak semuanya di Kota Lampung, walaupun di kota lain di luar Kota Lampungnya, salam jabat rakyat hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Nasrun di Sulawesi. Bang Nasrun, udah masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Adilita.
0: Iya pun, Mbak Jaro, gimana kabarnya? Udah lama nih gak masuk nih.
5: Nah, udah denger itu sih, monitor aja. Cuman ya lagi STW.
0: Apa tuh?
5: Santai wae.
0: Oh, santai wae. Oke deh.
5: Gimana kabarnya anak Julita?
0: Alhamdulillah baik. Macaro gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah selalu sehat dan berbahagia. Walaupun cuacanya lagi panas, tetap semangat.
0: Tetap semangat ya, betul banget. Macaro, lagunya nih yang mau diputerin ada?
5: Aku pengen mendukung lagunya Suhaina, boleh enggak?
0: Iya boleh dong, masa enggak boleh sih?
5: Ya, yang maco, kalau maco itu kue ya, kue maco.
0: Kue mangkok.
5: Kue mangkok, kira-kira kue maco. Maco itu yang tangannya kesar ya, kayak Mbah Jarwo dulu ya.
0: Iya.
5: Nah, aku pilih yang maco ya lagunya ya.
0: Oke deh.
5: Ya, anak cerita ya. Yang baru turun tadi terima kasih ya, ada Ramli ya dari Waikanan, ada juga Kisinan Munir, ada Ramli, ada Darman, ada Lisli Trimo, ada juga Abdullah di Waikanan, pokoknya yang di Waikanan semuanya, Bandar Lampung ada, nanti ada Suwaina, ada juga Topan, ada juga Edo, ada juga Irin Gunung Batu, ada Amir, ada Pendi, ada Waputri Udo, ada Erwin, pokoknya semuanya lah Nak Julita ya.
0: Oke, siap.
5: Spesialnya buat Nak Julita bersama anak dan suaminya. Sehat selalu ya Nak Julita ya.
0: Iya, terima kasih Bah.
5: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke, ada Mbah Jarwo ya. Dan di belakang Mbah Jarwo udah masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
6: Selamat sore.
0: Selamat sore juga Bang Erwin, gimana kabarnya?
6: Awai-awai gawo, dia panas betul hari ini.
0: Betul, panas betul Bang, radionya minta tolong kecilin dikit dong Bang.
6: Oke deh.
0: Oke deh, ada ngopi belum nih Bang?
6: Lagi minum ini apa, es buah.
0: Waduh, cocok benar. Berarti pertanyaanku salah ya. Emang panas-panas gini pasti yang dicari yang seger-seger ya Bang ya. Es buah ya.
6: Es buahnya tuh ada melon, ada semangka. Aduh. Ada buah naga.
0: Waduh, cocok
6: dicampur
0: kali.
6: Dicampur satu dengan apa ya, marjan warna merah sama susu. Es.
0: Waduh Bang, kayaknya itu kayaknya dilempar ke perompat juga aku tangkep Bang.
6: Enak sekali.
0: Enak sekali ya kan, sambil mencet-mencet HP, sambil dengerin radio, sambil duduk santai gitu ya.
6: Habis mau ngajak Mbak Julitanya, Mbak Julitanya masih siaran dong.
0: Oh, masih siaran. Nungguin aku selesai siaran udah keburu habis es buahnya ya.
6: Tenang aja, satu beskom saya spesial saya buat untuk Mbak Julita.
0: Oke deh, ntar aku samperin kalau gitu deh sama Bang Erwin.
6: Tapi di kulkas belum saya keluarin.
0: Oh, tenang. Kalau kulkas mah juga besok-besok masih bisa itu ya.
6: Iya itu ya. Oh iya dah.
0: Oke deh, Bang Erwin, lagunya nih yang mau diputerin ada ABC Asik Betul, ada Maco sama Cinta Berduri dari Elvi Sukaisi nih Bang.
6: Yang pertama apa tadi?
0: ABC Asik Betul.
6: Terus?
0: Maco dari Fethi Vera, Cinta Berduri Maco dari Elvi Sukaisi.
6: Cinta berduri, ya udah cinta berduri aja deh. Oh. Ikut aja gua.
0: Siap. Mau salam Bang Erwin?
6: Salam-salamnya buat Pro 4 RRI Bandar Lampung. Mm-mm. Itu apa ya, buat soalnya banyak belum kenal saya, banyak lupa sih.
0: Banyak lupa, nama-nama nanti kita kenalan dulu.
6: Iya. Iya. Saya yang ingatnya cuma Edo aja. Oh, Edo okay. Sama Topan.
0: Edo Bang Edo Topan.
6: Ya. Jadi buat sekeluarga besarnya semoga sehat terus. Iya. Oh, buat siapa itu? Herman ya. Juraga Duren ya.
0: Iya.
6: Batu Putu buat siapa? Yang itu Datuk Atin ya.
0: Iya.
6: Datuk Atin, salam kenal ya Datuk ya. Mm-mm. Salam kompak, salam akun kemauan aja dah.
0: Oke, siap Bang Erwin.
6: Buat keluarga saya yang ada di Wekanan, gak ketinggalan ya. Mm-mm. Di Karangupu, di Tanjung Wetahmi, Palembang, Ketapati, terus lagi ya, di Muara Dua. Banyak keluarga tapi jauh-jauh, Mbak.
0: Oke, walaupun jauh-jauh tetap masih terjaga ya, silaturahmi ya Bang Erwin.
6: Jangkau ya. Mudah-mudahan orang monitor jadi radio yang punya radio ya.
0: Amin, mudah-mudahan monitor ya.
6: Ada di Bengkulu, ya padang Pelawi.
0: Iya.
6: Sudah itu di Kota Agung, aduh, di Krui buat Rohimin yang lagi ngambil damar ini kayaknya.
0: Oke, mudah-mudahan damar. Monitor ya.
6: Monitor, moga-moga dia pohon bawa radio Mbak. Oh. Dia kan suka panjat.
0: Oke.
6: Tapi pohon. Katanya minta disenggol.
0: Minta disenggol, boleh disenggol. Yang penting gak nyampe jatuh ya.
6: Jangan jatuh aja dari pohon damar ya. Kasian deh kalau jatuh.
0: Oke deh, siap.
6: Buat itu Pak Johan nih lagi nyantai kali. Lagi minum kopi apa, lagi di monitor juga. Dia punya radio dia di rumah. Mm-mm. Pak Johan Juragan Bedeng. Yang dia suka rame Gang 2O. Sama Sutris. Udah itu Jarwo bos tukang. Minta disenggol itu Pak. Udah itu buat apalagi ya, teman-teman yang dado ini di belakang Fokus Mas suka rame ini, Jen. Iya, terus aduh lupa lagi namanya. Udah, yang penting yang ingat aja deh.
0: Oke, siap.
6: Jadi buat yang kru-kru ya, yang dari Pro 4 pada Lampung, salam kenal ya, salam angkat moin aja.
0: Iya Bang.
6: Ya, alhamdulillah. Iya, semakin baik kita di udara semakin menambah saudara ya.
0: Amin.
6: Menambah saudaraan yang enggak kenal jadi kenal. Salam angkat moin gawoh ya kan. Saya juga pengen sih kamu kumpul gitu di RRI. Padahal deket loh Mbak.
0: Iya.
6: Gak jauh.
0: Oke. Ada lagi Bang?
6: Misalnya.
0: Gantian Bang sama yang lainnya.
6: Oh iya. Yaudah Mbak, yang kita aja.
0: Oke, siap. Terima kasih juga Bang Erwin. Iya.
6: Waktunya. Assalamualaikum. Tabik pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ada Bang Erwin ya di Sukarame. Belakang Bang Erwin udah masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Prompat. Oke, terputus ya. Dan untuk minum lagi produk sore hari ini masih ada waktu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan silahkan bergabung bersama kami di 255112. Halo, Assalamualaikum Prompat.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini?
0: Alhamdulillah baik. Pada gimana kabarnya?
7: Alhamdulillah sehat juga, tantangan kepala putih.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih Pade?
7: Lagi ngopi ini.
0: Lagi ngopi. Kok panas-panas ini ngopi sih?
7: Ya mau berari jauh sih. Jadi nyantai aja sendiri.
0: Nyantai sama kopi ya. Panas nih, tambah panas apa gak makin panas sih Pade?
7: Iya betul sekali.
0: Iya betul sekali ya. Oke deh Pade, lagunya nih yang mau diputerin. Ada ABC Asik Betul dari Dina Mariana, Macho dari Fetty Vera, sama Cinta Berduri dari Elvi Sukaisi.
7: Cinta aja.
0: Oke, siap. Silakan salam-salam ya, Pade.
7: Ya, salam buat Abang Herbie, yang ada di Bukan Ape, salam kenal, Jakarta Festival Base. ada Bang Johan juga, buat teman-temannya semua lah, teman-teman Bang Elbit. Sehat-sehat selalu. Nggak lupa pula ada Bajarmo di Lampung Timur, Bunda Sapa, ada Amit juga di Lampung Timur. Datu Amit, di Tugu Duren, Abang Pasir, Abang Muat, di Tugu Naham. Bunyi-nunyi buat di Tugu
0: Naham. Oke, siap.
7: Di Pulau ada Topa sama Paina, yang benar juga sehat. Edo sama Nesperati. Ada Abang Teddy di Pukul Selatan. Mudah-mudahan Bang Teddy sehat selalu. Pak Iris di Gunung Batu, ada Riko juga di Pakutan, Abang Joglo Tanggamun. Buat di Wai Kanan, bunyi-nunyinya dilakukan di Wai Kanan, Salamang Kutumpian. Buat Mbak, buat Uwo Putri, tak duduk, dan mudah-mudahan sehat selalu.
0: Lalu,
7: Mami Kasna di Pakoman, mudah-mudahan sehat juga. Ada juga Minan Bati di Tresem, AHTV di Pajang. Buat semuanya aja dari Asam Peket dan Peterik Matipun berada, mudah-mudahan sehat selalu. Salam kompak, salam angkot berbahaya. Buat Uni, selamat bertugas.
0: Iya. Mudah
7: Uni sehat ke keluarga.
0: Amin.
7: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, dan Minamogi kayaknya kita dengerin dulu ya lagu yang udah di request sama Minamogi semua. Takutnya nanti gak keputar ya. Nanti kita lanjut lagi, tenang aja. Pro Dangdut masih sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan Minamogi, kita dengerin dulu lagu yang udah di request tadi sama abang-abang-abang semuanya, yaitu ada ABC Asyik Betul.

0: pernah bahagia hidup sama kamu. Selalu susah, susah. Gak pernah ada senangnya. Kalau begini terus, lebih baik aku minta pisah aja dari kamu.
1: Sabar sayang. Hidup sulit bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi semua orang lagi kesusahan. Jangan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Kamu gak kasihan sama anak-anak?
0: Tapi aku udah capek kalau harus terus-terusan kayak gini.
2: Hasil penelitian menunjukkan anak yang hidup dalam keluarga broken home memiliki perilaku menyimpang seperti pengguna narkoba, keluar sampai larut malam, bolos sekolah, dan perilaku merugikan lainnya. Kita jaga sikap, tingkah laku agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi hebat.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Gak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, gak mau bercanda.
3: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Oh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah, sini mana jas hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduk ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan.

Minamogi, dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atau PAPEG terus berupaya melakukan pembebasan lahan seluas 100 hektar di distrik Hubi Kosi, Kabupaten Jaya Wijaya untuk pembangunan pusat perkantoran dan perumahan aparatur sipil negara atau ASN. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Pegunungan, Lince Kogaya di Wamena mengatakan, saat ini seluruh tahapan dan proses pembebasan lahan sedang dilaksanakan bersama Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kabupaten Jaya Wijaya. Menurutnya, sesuai arahan dari Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, bahwa semua proses dan tahapan pembebasan lahan dan harus selesai dalam tahun ini. Ia menjelaskan, rapat koordinasi sementara telah dilaksanakan bersama dengan organisasi perangkat daerah atau OPD teknis dan BPN Kabupaten Jaya Wijaya untuk merealisasikan pembebasan lahan tersebut. Ia berharap semua proses tahapan berjalan dengan lancar, sehingga lahan yang diinginkan seluas 100 hektar di wilayah distrik Hubi Kosi Kabupaten Jaya Wijaya terwujud. Beralih ke informasi selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP ke Kabupaten Jepara, Jawa Tengah bersama tim gabungan mengamankan 2.960 batang rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dari toko di Desa Sukosono, Kecamatan Kedung dan Desa Pendem, Kecamatan Kembang. Sekretaris Satpol PP dan Damkar Kabupaten Jepara, Sapandi Jepara mengungkapkan, kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk menemukan pelanggaran, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pedagang, mengenai ketentuan cukai dan pentingnya tidak memperjualbelikan rokok ilegal. Hasilnya, petugas menemukan dan mengamankan 2.960 batang rokok ilegal dari dua toko di dua desa berbeda. Rokok tersebut terdiri atas berbagai jenis dan merek. Dhani juga mengatakan pelanggaran yang ditemukan antara lain rokok tanpa pita cukai serta penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Ia menjelaskan pelaksanaan operasi mengedepankan pendekatan humanis. Petugas tidak hanya melakukan pemeriksaan tetapi juga memberikan edukasi kepada pedagang mengenai ciri-ciri rokok ilegal serta resiko yang dapat ditimbulkan. Demikian Wajah pukul 16, Maluku Tunggal di Wajah selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi baru aja kita dengerin lagu dangdut sore hari ini dari Lesti ya, Lebih Dari Selamanya. Dan Lebih Dari Selamanya juga Julieta bakal nemenin minum lagi semua, tetap masih dalam program acara Pro Dangdut ya sore hari ini hingga pukul 17.01 Indonesia Barat. Jadi masih ada waktu kurang lebih 1 jam terakhir ya di program Pro Dangdut sore hari ini. Kita dangdutan dulu ya, karena dangdut adalah kita. Jadi boleh yang mau bergabung di Pro Dangdut sore hari ini, tentunya masih ditunggu ya di 255-112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Julieta Pustika.
0: Iya pun, Bang Topan, gimana kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah selalu sehat dan selalu berbahagia bersama istri tercinta.
0: Ois, cocok benar. Oke Bang Topan, lagunya nih sore hari ini ya yang mau diputerin ini ada Bulan Dalam Kolam dari Ayu Ting Ting, bekas pacar dari Imam S. Arifin, sama Goyang Dumang. Ada yang cocok gak?
1: Itu kok bisa sih Bulannya Dalam Kolam? Apa pantulan dari langit?
0: Oh iya, kayaknya ya mungkin abis ini ya buat mancing ikan lele di kolam kali ya bulannya ya.
1: Ikan dalam kolam, ini ada bulan dalam kolam.
0: Bulan dalam kolam ya, unik ya.
1: Aku mau sekali-sekali

0: tuh bulan dalam kolam itu.
1: Oke okay, deh, siap. Iya, ayo ting ting. Nanti tunggu lagunya ya.
0: Ya oke, okay. Siap reply ya, Kak Judita.
1: Iya.
0: Nah, salamnya tadi istri udah masuk ya?
1: Udah.
0: Ya, buat istri tadi lagunya udah diputar ya, Maco tadi ya.
1: Heeh.
0: Ya, terlalu istriku tersayang. Terus juga ada tadi yang dari way kanan udah banyak ya, Kak Julita ya. Ada Bang Abdullah, ada Bang Ramli, ada Ayah Kisinan Munir, ada juga Mang Darman, istrimu, ada juga Bunda Warkop, ada Mbak Sri, terus juga ada Bang Erin Gunung Batu, ada Datul Atin, ada Bang Pendi Doku Selatan, ada juga Wokutri sama Udo di Wehalim. Tadi ada Bang Erwin juga ya dari Sukarame ya.
1: Betul.
0: Nah, terus juga ada Bang Amir dari Lampung Timur. Tadi Kang Maman. Kang Maman tadi suaranya sangkanya Pak D sama Kak Julita ya.
1: Itu Kang Maman ya?
0: Maman tadi yang gelupak.
1: Aku lupa, itu aku tahu itu Palang Besi. Tapi aku lupa namanya siapa.
0: Kang Maman kalau yang kalau pagi itu Pak Suradi yang bisa dipanggil Pak D.
1: Oh pagi. Gitu. Ini Kang Maman berarti ya. Oke, siap Kang Maman.
0: Terus juga karena area di tempat aku jernih banget, jadi suara siapapun apal kalau saya kan jadi
1: saja. Oh gitu. Oke. Okay,
0: terus juga Mbak Eni juga ya udah lama enggak masuk pantau Mbak Eni apa masih batuk ya Mbak Eni kemiling ya. Terus juga ada Bunda Heni juga di Pulau Panggung, ada Mami Ratna Juwita di Pahoman, ada Edo Saputra bersama nenek nih nenek Serati di Sukarami 2. Nah, ketinggalan jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, Bunda Selfie di Pulau Bacan, Bunda siapa itu yang Minan di Serentem Minanwati. Pokoknya jama seunyinilah spesial buat Kak Julita bersama anak dan suaminya sehat selalu.
1: Iya.
0: Spesialnya sekali lagi buat istri tercinta ya, Aina. Semoga-moga selalu sehat dan berbahagia bersama Babang Tam. Itu aja Kak Julita
1: okay,
0: ya.
1: Oke, siap.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Topan. Ternyata yang aku bilang Pak D tadi Mang Darman ya. Eh bukan, Kang Maman. Mohon maaf ya Kang Maman ya. Karena aku ingatnya adalah di Palang Besi, tapi aku namanya lupa siapa ya. Ternyata Kang Maman di Palang Besi ya. Oke deh, perodan sore hari ini yang mau gabung juga masih boleh tunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum Rompat.
2: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Topan di Oku Selatan, Mbak.
1: Oke, Bang Topan di Oku Selatan, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
2: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga. Gimana Oku, panas juga nggak kayak di Lampung?
2: Wah, panasnya pol.
1: Panasnya pol ya, kayak ada di atas kepala kita mataharinya ya?
2: Iya. Aku juga berpikir begitu Mbak, katanya besok di hari akhir 2 jengkal dari kepala kita. Lah ini baru berapa juta meter kok sudah panasnya gini.
1: Betul, Masya Allah, ternyata nanti kalau 2 jengkal seperti apa kita nanti di akhirat nanti ya.
2: Ya, katanya itu kalau dengar-dengar Tasya itu suatu saat di hari akhir itu matahari akan diturunkan 2 jengkal di atas kepala kita. Woy, aku berpikirnya itu ini masih berapa kilometer dari bumi kok panasnya seperti ini.
1: Panas kayak gini. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat kita juga tentunya ya Bang.
2: Ya iyalah, yang penting kita hidup itu dinikmati, disyukuri, dijalani apa adanya.
1: Amin. Oke deh Bang Topan, lagunya nih yang mau diputerin ya di sore hari ini ada Bulan Dalam Kolam dari Ayu Ting Ting, Bekas Pacar dari Imam S. Arifin, sama Goyang Dumang dari Cita Citata. Ada yang cocok gak nih?
2: Ya, yang Goyang Dumang itu aja Mbak.
1: Goyang Dumang ya?
2: Iya.
1: Oke, siap. Nanti ditunggu ya.
2: Iya, panas-panasan Goyang Dumang agak-agak ngibur gitu.
1: Iya, betul. Biar agak santai ya Bang ya, digoyangin dulu ya.
2: Iya. Kata teman aku yang di sebelah itu biar nggak inget cicilan.
1: Iya, siap. Oke deh, mau salam-salam nih Bang Topan, silahkan.
2: Salamnya buat siapa Mbak Julita nih ya?
1: Iya, betul.
2: buat Mbak Julita keluarga besarnya, semoga selalu sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, insya Allah bisa naik haji ke tanah suci Mekah. Amin.
1: Allahumma amin. Amin. Allahumma amin.
2: Terus ada Mbak siapa itu ya, Mbak Amalia. Terus ada Bang Ferry. Terus ada satunya tuh Bang Mendi ya. Mbak yang satunya tuh siapa namanya?
1: Yang mana?
2: Siapa itu ya?
1: Kanona, Nona Ria Karisma, Rindi Amalia.
2: Iya, itu Mbak Nona, selamat sore juga. Tadi yang baru turun siapa Mbak?
1: Yang baru turun tadi Bang Topan juga dari Kota Karang.
2: Iya, selamat sore buat Mas Topan yang ada di Kota Karang, bersama keluarganya sehat dan sukses selalu. Terus ada Pak Jika di Waikanan, ada Pak Purwanto di Martapura Ubud Timur, ada juga Putri Bandung di Waitoba, terus ada Pak Abadi di Waitoba, ada Pak Istina Munir, ada Mas Abdullahnya juga, selamat sore. Banyak buat semuanya aja.
1: Oke, siap deh Bang Topan.
2: Buat ceritanya, selamat terdekat sampai tuntas, insya Allah tidak ada halangan suatu apapun.
1: Amin.
2: Tapi atas waktunya mohon maaf kalau ada kesalahannya ya Mbak ya.
1: Iya, sama-sama Bang Topan.
2: Saya pamit, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Topan juga, tapi ini jauh ya, dari Ogu Selatan. Kalau tadi Bang Topannya dari Kota Karang Bandar Lampung ya. Dan Mina Mogi kita gantian WhatsApp dulu ya. Nanti kita gantian-gantian ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Pendi di Oku Selatan gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Oke Bang Pendi, lagunya ya yang mau diputerin ini ada Bulan Dalam Kolam dari Ayu Ting Ting, Goyang Dumang dari Cita Citata, sama Pohon Cinta dari Ikke Nurjana.
3: Ya, lagunya ngikutan aja kalau lagunya.
1: Oke, siap. Mau salam-salam silakan Bang Pendi.
3: Salamnya buat yang baru masuk tadi, yang Topan ya, Bang Topan.
1: Iya.
3: Dari Oku Selatan ya, sama-sama dari Oku Selatan. Cuman di mana dia Okunya dia? Apa arah ranau situ dia? Ya pokoknya salam kenal aja lah ya, sama Topan di Kota Karang ya, sama Edo ya, sama Bang Senin ya. Terus Bunda Samba, Datuk Atin ya, sama Bang Irin ya. Terus sama Bang Narawi, ya Zaini di Kemiling ya, sama Udo, Uwo juga ya. Terus buat semuanya aja lah ya. Buat Julitanya selamat tugas, terima kasih ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Pendi ya di Oku Selatan. Dan Minamogi Prodang sore hari ini ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo, Assalamualaikum Rompat.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana ini kakak?
4: Siapa coba?
1: Kakak Eva ya.
4: Ya dong, apa kita cantik? Aku tadi apa? Udah nyambung, katanya angkat WhatsApp, aduh susah payah masuk.
1: Iya, emang gitu kak. Tumbur-tumburan ini pokoknya. Masih apa yang menang dia yang dapat.
4: Kalau ditumbur dirimu sih gak apa-apa ya.
1: Aduh masya sih. Nanti aku tumbur nanti beneran loh. Nanti jadi meletet badannya, jadi gepeng nanti.
4: Numbernya pakai apa dulu? Pakai perasaan dong.
1: Oh gitu, aduh ah. Biar Bang Apin aja yang numbur. Mau apa nih?
4: Iya.
1: Apa lagunya?
4: Oh, boleh request kah?
1: Masih ada satu slot lagi.
4: Oh, aku kalau ada pengen lagunya Peluk Aku.
1: Hah? Peluk Aku? Aduh, centil banget sih. Siapa yang nyanyi? Gak ada deh kayaknya nih.
4: Ada deh, coba dicari dulu deh.
1: Gak ada kak, Peluk Aku ya. Gak ada.
4: Oh,
1: gak
4: ada ya?
1: Gak ada.
4: Kalau gak ada nomor satu aja deh.
1: Nomor satu. Ui. Mau banget nomor satu.
4: Iya kan aku pengennya satu aja.
1: Oh gitu. Gak
4: habis-habis kok.
1: Apa nih nomor satu? Gak ada juga siapa sih yang nyanyi?
4: Kalau nomor satu itu yang nyanyi Ikke Nurjana, Mbak.
1: Ikke Nurjana kayaknya gak ada deh. Ikke Nurjana. Atau nanti aku coba cariin ya.
4: Iya deh, apa aja deh.
1: Maunya nomor satu ya, Ikke Nurjana ya. Oke, dicariin ya. Iya.
4: Filmnya pertama kali buat Ayang Beb ya, yang lagi bangun tidur, lagi mandi ya. Lalu kita ada Topan tadi yang di Ok Selatan ya. Terus ada Lek Primo, Pak Darman, Bang Senen. Ada Bang Jomblo juga. Terus ada Bunda Samba ya. Ada Bunda Ilham. Terus ada siapa ya? Ada semuanya aja lah. Kak Julita, aku gak bisa panjang lebar sih kayak orang-orang.
1: Oke, siap deh.
4: Ya spesialnya ya buat Bang Apin, buat sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya.
1: Amin.
4: Alhamdulillah dia sembuh dari batuk pilek ya.
1: Iya.
4: Buat Kak Julitanya semoga cantik selalu ya, murah rezeki ya.
1: Amin.
4: Panjang umur, semoga cepat naik haji ya Kak Julita ya.
1: Amin.
4: Iya, kalau gitu Eva turun ya Kak. Makasih
1: silakan
4: waktunya.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kakak Eva dari Waikanan. Ya kan, warga Waikanan ada banyak nih, lumayan yang absen nih. Yuk warga Waikanan, banyak lagi dong yang merapat nih. Biasanya ada Bang JK juga ada ya. Tadi udah ada absen tuh dari Kisinan. Terus ada siapa tadi ya, Mang Darman ya, kalau gak salah ya, Mang Darman. Terus ada Bang Ramli. Ini kakak Eva. Ayo dong warga Waikanan, sama Bener Lampung, kita balapan ya. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus, malah udah diangkat ya. Yang mau request lagu atau kirim salam juga silahkan. Waktunya tinggal dikit lagi nih, tinggal 30 menit terakhir ya. Mumpung masih ada waktu buat request lagu kirim salam kan. Yang tersayang-sayang disalamin dong ya, disenggol gitu ya, biar makin sayang. Halo, assalamualaikum Rompat. Halo.
5: Halo
1: Bang, suaranya kecil banget, Bang.
5: Kecil ya?
1: Iya, kecil banget nih. Bang JK nih kayaknya.
5: Ya.
1: Benar, biasanya kalau suaranya kecil nih Bang JK. Kayaknya gak ada gangguan teleponnya Bang JK gak sih, Bang?
5: Ini udah saya besarkan.
1: Udah saya bisa dibesarin ya?
5: Sudah.
1: Oke, gak apa-apa deh. Aku masih bisa. Gimana kabarnya Bang JK?
5: Alhamdulillah, sehat. Gimana kabarnya, Mbak?
1: Alhamdulillah, sehat juga. Bang JK udah ngopi belum, Bang?
5: Ini dari ngopi sambil makan roti.
1: Waduh, roti sama kopi cocok ya Bang, panas-panas gini.
5: Ya, panasnya sungguh luar biasa, Mbak.
1: Betul, luar biasa panasnya, apalagi yang di luar ya.
5: Ini Mbak Nona Karisma apa Mbak Julita?
1: Ini Mbak Julita dong.
5: Ya, Mbak Julita, panasnya sangat luar biasa, tapi jangan panas hatinya loh Mbak ya.
1: Oh gitu, enggak dong, hatinya adem.
5: Iya, cemayem tenteram.
1: Mm-mm, kayak Bang JK nih, suaranya mengademkan aku. Iya. Bang, lagunya nih yang mau diputerin ya. Ada Bulan Dalam Kolam dari Ayu Ting Ting. Pohon Goyang Dumang dari Cita Cita Tas sama Pohon Cinta Ikke Nurjana.
5: Saya minta cinta aja lah.
1: Cinta.
5: Ya, cinta di dalam hati aja lah.
1: Aduh, jangan dalam hati dong Bang, luapin Bang.
5: Ya, di dalam hati semua supaya enak lah.
1: Oh gitu, oke, ini nurut ya aja deh aku sama Bang JK. Silahkan mau salam-salam Bang.
5: Salamnya buat Bang Apin yang ada di Candipuro selama sore itu jam. Buat Bang Senen selamat sore, buat Bang Jumbo selamat sore, buat Bang Gampang selamat sore juga, buat Bang Sopan alias Bang Tampan bersama istrinya, semoga bisa berbahagia selama-lamanya Bang Tampan ya. Buat Bang Eko selamat sore juga, buat Bahrain yang ada di Lampung Timur selamat sore juga, Bang Irin yang ada di Gunung Batu selamat sore juga, buat Mbak Nabilanya selamat sore juga, buat Bunda Sambah yang ada di Lampung Timur selamat sore juga, buat Mbak Ayu yang ada di Maluku selamat sore juga, buat yang ada di Palembang Mbak Susi ya, Mbak Sisi selamat sore juga, buat Bang Tampa, Bang Topan yang ada di Ubud Selatan Ranau selamat sore juga, buat Bang Darman yang ada di Belambangan, selamat sore juga buat Bang Munir yang ada di Belambangan juga, selamat sore juga buat semuanya Bang.
1: Oke, siap Bang.
5: Buat Mbak Cuita, mudah-mudahan kesehatan selalu bersama keluarganya Mbaknya. Terima kasih atas waktunya. RRI Prompat Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang JK di Y kanan ya. Dan untuk Mina Maigi, Pro dan sore hari ini masih ada waktu ya. Silakan yang mau gabung, boleh banget tentunya ya. Masih ditunggu di 255-112 atau juga WhatsApp kita di 0811-7209-885. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Irin, gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat. Apa bagaimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah sehat juga. Udah ngopi belum nih Bang Irin?
6: Ya.
1: Udah ngopi belum?
6: Udah.
1: Apa teman kopinya?
6: Keripik pisang.
1: Waduh, mantap kali. Pas banget Lampung yeah. Pisang ya. Bang, lagunya nih yang mau diputerin ada Bulan Dalam Kolam dari Ayu Ting Ting, Goyang Dumang dari Cita Citata, Pohon Cinta dari Ikke Nurjanah.
6: Oh, Pohon Cinta aja lah. Kayak apa pohonnya ya?
1: Iya.
6: Cinta ya?
1: Iya, siap. Ditunggu ya.
6: Iya. Yeah.
1: Salamnya silahkan, Bang.
6: Salam-salam ya. Yang baru turun tadi, JK ya?
1: Iya, betul. Oh,
6: terima kasih. Senggolnya tadi ada Abang Tua Topan tadi juga ya, sama istrinya moga sehat selalu ya, sama Senen ya, Nurdin gak lupa juga ya, Jomlo Cibi ya, Nabila Minanwati di Serensen juga ya, sama Kamaman Penusi ya, sama Ibu Ros di Kedamaian, Bunda Ros juga ya, Rara di Gunung Air gak lupa juga ya, sama Mbah Rin, Mbah Jarwo ya, Amir, Bunda Samba gak lupa juga ya, bukannya sama Jomblo enggak lupa juga ya. Ham-ham yang enggak lupa juga. Mamadila ya. Ini ya sama Basir ya di pemilihnya sama Ismailangi Zaini ya. Moga saya Bang Darson juga enggak lupa juga ya. Bukan Sultan Sibuai. Pokoknya semuanya aja lah ya. Moga saya sama Putri sama Udo ya. Moga sehat selalu ya.
1: Amin.
6: Enggak lupa juga ya. Pokoknya sama semuanya aja lah ya.
1: Oke.
6: Okay, kalau pulang hati-hati Yulita ya.
1: Iya.
6: Jaga kesehatan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Irin dari Gunung Batu ya. Dan minum lagi karena ada banyak yang request lagu. Oke, ada satu penelpon lagi. Kita coba angkat satu lagi ya. Halo, assalamualaikum Rompat. Waalaikumsalam. Bang, kok telat sih Bang?
7: Ini payah masuknya.
1: Masa, abang kali lupa sama aku Bang. Bosen ya Bang sama aku ya?
7: Ya enggak.
1: Oh enggak, masih mau kan ditemenin sama Julita Bang?
7: Ya.
1: Iya. Bang, lagunya udah tinggal terakhir nih. Ada Bulan Dalam Kolam, Goyang Dumang sama Pohon Cinta.
7: Semua aja lah.
1: Semuanya, oke siap Bang Senen. Mau salam-salam Bang?
7: Bunda Ros jaga baya, semoga sehat.
1: Iya.
7: Bersama Jawita di Oman, dengan waktu Jensem, Henny Pulau Panggung, Bun, Oman Dila Jalan Kembar, Bunda Sambal Lepung Timur, Julia Kesewaran, Kirim Kesewaran, Henny Kutatan, Mojin Pulau Kliti, Basir Tatatangi, Mama Kuki, Datuk Asin Tuguren, Ramli, Iwe Kanan, Epa Iwe Kanan, Sri Mawe Kanan, Jika Iwe Kanan, Uduk Kedok, Pak Juden Man Iwe Kanan. Udah, makasih Bek.
1: Sama-sama Bang Senen.
7: Semoga sehat selalu.
1: Amin, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen ya. Oke deh, Minang Wagi kita dengerin dulu ya. Lagu yang udah di request sama Minang Wagi semua kan udah cukup banyak yang udah nelpon ini ya. Dan nanti kita kalau masih ada waktu setelah lagunya diputar semua, nanti kita lanjut lagi di Prodang sore hari ini ya. Dan lagu yang bakal kita putar yaitu ada Bulan Dalam Kolam dari Ayu Ting Ting.

0: Nak, kenapa? Nak, kenapa? Sini, sini.
1: Lihat itu, Ma. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Ma. Kayak angin gerak-gerak berputar, takut, Ma.
0: Awas, Nak. Awas, awas. Ma. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini, sini.
1: Malah,
0: sini.
1: Lah, takut, Ma.
0: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada emak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung? Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
1: ayo, Ma.
0: Ayo,
1: Ma.
0: Ayo.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.
3: Rompat FM, suara budaya.

0: jemurnya di rumah nih ya. Minan. Oi. Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: kok Ian, buat apa Ian?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone, kenapa nya meda pokpes kabok ngaku pisau ne? Nah, jo ada pisau so. Hagap pakai mu api lah pisau ne lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kan yang ini lah, Minan.

0: Oh, candung yo.
1: Candung,
0: candung. Eh, candung na pati ngapi kon juku nang baba na ba juku candung gelak ne, lah pisau. Ki pisau sa pati masak sa luni.
1: Yo. Yo yo. Oh. Coba coba minan, yang Jodoh. Mana tu candung?
0: Lepas, bila ngaku lepas. Jodoh, jodoh candung kan?
1: Nah.
0: Walah. Pisau nak ada bahasa mona candungan ni sih kampanya nak aku pisau pakai motong-motong cabe. Yuk aduh kita jom ini dosong lagi nah jom.
1: Iya iya iya. Aku nak minjam kuda ya.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah.
0: Iya. Oke. Okay. Balik kedang dia aku.
1: Makasih Mina.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional.

pertumbuhan transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat.

FM, suara budaya Lampung. Lama-lama 5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Maigi, kita sudah di penghujung acara untuk program Pro Dangdut sore hari ini ya. Terima kasih banyak untuk Mina Maigi yang udah request lagu, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita bersama Julita Pustika di 2 jam terakhir ini program Pro Dangdut. Dan kebersamaan bersama Julita tentu masih berlanjut ya hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan lagu penutup di Pro Dangdut sore hari ini ada dari Nela Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku.

Suara Budaya Lampung. Wahca jam 17. Minamagi, dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Universitas Sumatera Utara atau USU meraih 4 penghargaan dalam ajang Anugerah Humas Indonesia atau AHI 2026 yang kali ini mengangkat tema Membangun Transparansi, Menguatkan Kepercayaan Publik. Rektor USU Murianto Amin di Medan mengatakan, capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja kehumasan USU dalam mengembangkan komunikasi publik, pengelolaan media internet internal, serta penguatan peran perempuan dalam bidang hubungan masyarakat. 4 penghargaan yang diraih USU meliputi Silver Winner kategori Kartini Humas Gen X atau Gen 10, Bronze Winner kategori Kartini Humas Gen Z, Bronze Winner kategori Internal Magazine, serta pemenang Kartini Humas Terfavorit. Dia mengatakan penghargaan yang diraih merupakan hasil kerja kolektif dalam membangun komunikasi institusi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan publik. Sekretaris USU Ihsan Siregar mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk memperkuat tata kelola komunikasi institusi yang terintegrasi dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi. Menurutnya, sinergi antar unit kerja menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan informasi universitas tersampaikan secara konsisten, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menghadirkan fasilitas wifi publik gratis di kawasan lapangan Merdeka Watampone untuk mendukung aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, memperluas pasar digital sekaligus memperluas akses internet bagi masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone, Andi Rizky Pratama mengatakan layanan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi digital. Sedangkan jangkauan wifi gratis tersebut meliputi kawasan Lapangan Merdeka, Taman Bunga hingga pojok kolaborasi. Penyediaan akses internet gratis ini diharapkan mempermudah masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut, terutama pelaku UMKM, mahasiswa, dan pengunjung yang membutuhkan koneksi internet untuk berbagai keperluan. Bagi pelaku UMKM, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan produk melalui media sosial, berkomunikasi dengan pelanggan, menerima pesanan, hingga mendukung transaksi digital. Dan ini mengatakan wifi publik beramal disediakan untuk membantu masyarakat memperoleh akses internet tanpa biaya, khususnya mereka yang beraktivitas di kawasan Lapangan Merdeka. Demikian Wahca pukul 17, Maluku Tunggal di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi masih ditemani Julita Pustika ya di sore hari ini. Dan Minam Wagi, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Mendikti Sainstek ini mengarahkan perguruan tinggi untuk mengembangkan penelitian berbasis masalah nyata yang dihadapi industri, pemerintah daerah, hingga investor guna meningkatkan dampak hasil riset terhadap masyarakat dan perekonomian. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendik Sainstek Fauzan Adziman mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi riset perguruan tinggi yang kini lebih menekankan pathway to impact atau kejelasan jalur dampak penelitian. Dan juga menjelaskan pendekatan tersebut mendorong pergeseran dari penelitian yang hanya berorientasi pada bidang prioritas secara luas menjadi penelitian yang berangkat dari persoalan konkret dan memiliki potensi penerapan. Menurut Fauzan, salah satu tantangan riset perguruan tinggi selama ini adalah hasil pengembangan teknologi dan inovasi yang belum mudah menembus pasar. Persoalan tersebut menurutnya antara lain berkaitan dengan kualitas produk dan harga yang belum sesuai dengan kebutuhan pengguna. Karena itu, riset berbasis masalah perlu melibatkan berbagai disiplin ilmu serta memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan mitra di luar kampus. Dan sebagai contohnya, penelitian untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian tidak hanya membutuhkan keahlian di bidang pertanian, tetapi juga dapat melibatkan pengembangan teknologi pesawat nerwak atau drone, serta peneliti yang mengembangkan optimalisasi data berbasis kecerdasan buatan.

0: Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
2: Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung.
1: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

0: Pakde.
1: Pakde kan sudah tua. Sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pakde, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pakde tinggali ini jangan dijual ya.
2: Loh,

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi akan kami hadirkan lantunan nada-nada Islami yang tentunya akan menjadi pengantar kita untuk nantinya bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan kajian ayat suci Al-Quran, dan akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Musik, informasi, dan hiburan, hanya di RRI Waikanan.

103,6 megasolona pendengar. Kami menginformasikan bahwa waktu sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Waikanan hari ini adalah pukul 17.58 menit. Waktu itu pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 5 yang akan dibacakan oleh Qori Ahmawarti, dilanjutkan dengan azan maghrib, dan usai azan maghrib kami akan menghadirkan nada islami di ruang dengar Anda sampai dengan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian kita akan bergabung kembali dengan RRI Pro 4 Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz. Mari kita dengarkan bersama, inilah pembacaan suci Al-Quran Surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 5.

kaum muslimin dan muslimat di wilayah Wayakaran dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan

Ya Allah, kasih sayangilah daku dengan sebab Al-Quran ini, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai pemimpin, sebagai cahaya,

Saudara pendengar, beda usia, beda pekerjaan, beda suku, beda daerah, bahkan bisa jadi berbeda pendapat dengan orang yang tinggal di sebelah rumah kita. Tapi, apakah perbedaan harus membuat kita berjauhan? Tentu saja tidak. Pada tanggal 28 Oktober, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, sebuah momentum untuk kembali mengingat pentingnya persatuan dan peran pemuda dalam kehidupan bangsa. Di zaman saat ini, semangat persatuan tidak hanya ditunjukkan melalui upacara atau kegiatan seremonial. Persatuan bisa dimulai dari

informasi di media sosial, membantu tetangga ketika membutuhkan, dan ikut menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Apalagi di era media sosial saat ini,

0: dari bahwa pakaian yang kita kenakan hari ini adalah sebuah cerita bersejarah. Batik bukan sekedar kain bermotif. Ia adalah coretan malam yang ditulis dengan kesabaran, doa, dan cinta para perajinnya. Dari liukan motif parang yang melambangkan jalinan yang tidak pernah putus hingga keanggunan wayu tumurun yang membawa harapan berkah. Setiap titik dan garis pada batik adalah simbol kehidupan dan identitas kita. Saat kita memakai batik, kita tidak hanya memakai sepotong kain, kita sedang merayakan warisan dunia dan menjaga api budaya bangsa tetap menyala. Kenakan dengan bangga, batik kita, cerita kita, Indonesia.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ketika seseorang terjebak kecanduan judi online, yang mereka butuhkan bukanlah amarah, melainkan rangkulan. Keluarga adalah tempat pulang pertama dan benteng terkuat untuk saling merangkul, mendengarkan, dan membantu mencari solusi. Mari saling peduli dan jaga anggota keluarga kita. Bersama keluarga, lawan judi online. Dulu pahlawan kita mempertahankan tumpah darah Indonesia dengan bambu runcing dan taruhan nyawa di medan laga. Hari ini, garis depan pertempuran itu telah berpindah ke ruang digital. Tanah air kita tidak lagi hanya diserang secara fisik, tetapi juga melalui infiltrasi budaya, serangan siber, dan sebaran hoax yang memecah belah. Menjaga tumpah darah di era digital berarti menjaga kedaulatan data, martabat bangsa, dan persatuan di ruang maya. Jadikan jempolmu perisai bangsa, tolak provokasi, lindungi ruang digital kita, dan tunjukkan bahwa nasionalisme kita tetap menyala di balik layar gawai. Satu digital, satu tumpah darah, Indonesia.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Mogi masih ditemenin Julita Pustika ya malam hari ini. Dan Mina Mogi ada informasi yang datang dari timur ya, di mana ini pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara atau Malara menyiapkan sebanyak 15.000 masker untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai langkah mengantisipasi dampak kesehatan akibat kabut asap yang menyelimuti sejumlah kawasan di Kota Langgor. Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara, Musin Rahayan, melalui keterangan ini mengatakan, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun bersama jajarannya turun langsung membagikan masker kepada pengendara, pejalan kaki, pedagang, dan warga yang beraktivitas di ruang terbuka. Musin mengatakan, seluruh pegawai dinas dikerahkan sejak pagi untuk membagikan masker sekaligus memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Dan ia juga menjelaskan pada tahap awal, Dinas Kesehatan menyiapkan 50 dus atau sekitar 2.500 masker, dan jumlah tersebut kemudian ditambah hingga mencapai sekitar 15.000 masker untuk memperluas jangkauan pembagian kepada masyarakat. Penanganan dampak kabut asap tidak hanya dilakukan di pusat kota Langgor. Pemerintah daerah melibatkan 21 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara untuk membagikan masker dan memberikan edukasi kesehatan. Muksin mengatakan petugas puskesmas juga diarahkan memberikan sosialisasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat, terutama terkait upaya mencegah gangguan saluran pernapasan akibat paparan asap. Dan langkah tersebut dilakukan setelah Bupati Maluku Tenggara meminta Dinas Kesehatan ini bergerak cepat menyikapi kondisi kabut asap yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Taher mengimbau masyarakat menggunakan masker selama kabut asap masih berlangsung, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak memiliki keperluan mendesak. Imbauan serupa disampaikan kepada siswa dan tenaga pendidik agar memperhatikan kondisi kesehatan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Hey yo, this word coming from my heart.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum Wagi masih ditemenin Julita Pustika ya malam hari ini. Dan Minum Wagi, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar sholat istiqsa di halaman Griya Agung Palembang pada Kamis. Sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah kondisi kekeringan dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan sholat istiqsa menjadi pelengkap dari berbagai upaya teknis yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani karhutla dan dampak kekeringan melalui operasi darat, udara dengan waterbombing, modifikasi cuaca hingga pembenahan tata air gambut. Berbagai upaya perlu diimbangi dengan ikhtiar batiniah melalui doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan segera turun di wilayah Sumatera Selatan. Menurutnya, kondisi cuaca yang kering dan minimnya curah hujan menjadi tantangan dalam upaya memadamkan titik-titik api yang masih muncul di sejumlah wilayah Sumsel. Maka dari itu, ia berharap doa bersama dalam pelaksanaan sholat istiqsa dapat dikabulkan sehingga hujan segera turun, kekeringan berakhir, dan titik-titik api dapat dipadamkan. Pelaksanaan sholat istiqsa tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi dampak karhutla dan kabut asap. Deru mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bahu-membahu melakukan upaya penanganan sekaligus saling mendoakan agar kondisi tersebut segera berakhir.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin makai kawai baru. Tano makai kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekul kas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tapi ipa ni duit. Dang-dang duit ngaku nana ngredit ngahutang. Ngredit nesta ngahutang.
1: Allah, kakani yang ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh bangu mana nya kacau ngicik ko tetangga. Hasus-hasus wak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis nesta si.
0: Weh, apilah kepusinganmu lah Medi. Bangu-bangu kau. Nyak sama aku gigi kau ni kumawan. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belanga lau. Anak nambi kulenya kulkas ni baru mana? Hah, palingan nesa ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang diajak ngaku nendang-dang nesa. Dia ipa ni duit mana?
1: Ya api rugi ni ke misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Haduh eh, tak kau hokek mau iri. Jema hokek ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hokek mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena-kena gau kerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngicik ko tetangga uli ko kiri ko kaya mo nasa susi kaduta lagi.
0: Alah kaduta tahaman pa ni ko medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mo de kebon. Mausah ni ko ngukus ko nya. Haduh haman ta ni ko. Tok nutup nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
4: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.
5: FM Suara Budaya Lampung.
6: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi tidak terasa. Saya Julieta Pustika menemani minum lagi semua di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan akhirnya Julieta Pustika tuntas menemani minum lagi semuanya. Dan tentunya tetap jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Kamedi Irawan ya yang akan menemani minum lagi semuanya di pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julieta Pustika pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Lampung. Tabik pun.

Assalamualaikum saudara pendengar. Tanpa terasa tetap sudah kebersamaan kita di Way Kanan sore ini. Selanjutnya kami mengajak Anda tepatnya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk menyimak warta berita Pro 3 Jakarta bersama rekan kami. Lanjutkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung kembali dengan RRI Pro 2 Bandar Lampung. Saya Ponita Dewi, mewakili kelabar kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ma, bantuin Marvel yuk.
5: Boleh, emang Marvel mau dibantuin apa sih?
4: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
5: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
4: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
5: Emang sustainable living itu apa sih?
4: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
5: Oh, terus caranya gimana?
4: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
5: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
4: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
6: Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, karena sudah waktunya kita berpamitan ya untuk segmen kali ini.
7: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Salam malam pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini di hari Jumat 9 Oktober 2026, tentunya masih dari Jalintas Tengah Sumatera Negeri Baru Umbusmo Waikanan Lampung di frekuensi 103,6 MHz. Bersama saya Frizal. Di malam hari ini tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat, segera kita akan bergabung ke program 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kalau kita lihat ini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang nantinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di

0: Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1.074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Rosan sekarang sudah di 354.
3: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
2: Kenapa?
3: Aset-aset dari BUMN itu pangkas itu nanti seperti apa?
2: Ya kan, cuma kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita kutip ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sudah dormen istilahnya. Jadi, company-nya entity jauh udah ada, masih ada tapi sudah tidak berjalan gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di sekitar satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 137 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit tambah 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
4: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya ya.
5: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau status jika cut loss dan tutup
4: buku. Nah, terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
1: Rosan menjelaskan tahun 2027 dan Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
6: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
7: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang nanti mau berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang antrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
6: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atika Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Ruzul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Ruzul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan

0: tersebut, titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
1: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah Kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya, sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
0: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
2: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak, jarak tertentunya.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
4: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
5: Jadi fasilitas pembelajaran.
6: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
4: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
7: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri,

0: serta memperkuat link and match.
1: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
3: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
4: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
5: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize risk and avoid illegal trading.
4: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
3: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, both in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
6: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
3: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
6: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
3: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches communities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Of Regina, Voice of Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: Zeni. Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
8: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
7: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
9: Sekali lagi selamat datang untuk RI dan seluruh itu. Dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BGNB dan Fiji Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
7: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Khairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Literally melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, yang Rapi Literal Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Wekanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Wekanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Wekanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Wekanan, kanal inspirasi.
0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, selamat malam bergerak dimanapun Anda berada. Di malam hari ini tentunya baru saja kita mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta dan tentunya bergabung ke program 1 RRI Lampung. Kini kembali ke RRI Wekanan di kanal informasi dan inspirasi, dan tentunya di frekuensi di 103,6 MHz yang tentunya di pancar luaskan dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umusmu, Wekanan, Lampung. Selamat malam untuk semuanya pendengar, dan tentunya di malam hari ini kita akan segera bergabung kembali ke program 2 RRI Bandar Lampung. Kita akan mengenai musik live chat. Di sana ada rekan kami Edit dan Elan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
4: Dan itu si Quartz-nya kita gak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
5: Oh wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
6: Bener. SMS siapa?
5: Ah itu kan cewek.
6: Oh iya benar.
5: Kan cewek.
6: Iya,
5: DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. biar gak mahal.
6: Kalau ada paketnya dulu.
5: Ada paket SMS ya dulu ya.
6: SMS dulu ada.
5: Aduh, orang dulu.
4: Per karakter.
5: Iya gak ngerti. Banyak yang gak ngerti.
6: Gen Z gak ngerti.
5: Gak tau talk mania ya. Nggak tahu pakai Talkmania ya.
6: Oh dari
5: tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
6: Iya.
5: Sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
6: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar.
5: Ada sekarang.
6: Iya.
5: Jadi untung berarti, kata-katanya itu ya.
6: Iya, katanya itu.
5: Iya.
6: Kalau enggak
5: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
6: Benar.
5: Kalau kayak gini, karena pergi rindu tak pulang.
6: Oh ya,
5: lucu-lucu tuh.
6: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
5: Benar.
6: Astaga, oh dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya. Ini,
5: apa?
6: Baru inget gue.
5: Apa?
6: Untung enggak ini kayak tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
5: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
4: Armada.
5: Armada, benar.
6: Iya,
5: oh
6: ya,
5: DJ, oke.
6: Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
5: Kiku Japu
6: ini menarik nih, lucu nih judulnya, lucu.
5: Judulnya lucu.
6: Dari mana nih Kiku Japu?
4: Kiku Japu itu kita ambil dari, kita singkat juga sih.
6: Oke. Okay.
4: Dari corusnya itu, kini ku tahu jalan pulang.
6: Oh, oke.
5: Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
6: Ya bener.
5: Iya.
6: Bener.
4: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu. Nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
5: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya. Singkatan ya. Oke, ini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini cerita tentang apa nih, Kang?
4: Oke, kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana. Kemana-mana tuh artinya dekat kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata, kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Oh, ini tuh akhirnya.
6: Oke.
4: Okay. Ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
6: Oke.
5: Okay. Waduh. Alright. Asik nih.
6: Ya jadi tujuannya akhirnya. Benar.
5: Setelah apa tadi kata Kang Dino setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
4: Setelah. Setelah ikhtiar.
5: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
6: Bener, gak salah tapi.
5: Iya. Setelah ikhtiar
6: akhirnya menemukan mana jalan pulangnya. Bener.
4: Setelah gue kasih titipan Arab biar gak kemana-mana.
5: Iya. Aman.
6: Mantap.
5: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
6: Kalau kata Harry Priadi ya itu.
5: Iya di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
6: Kajunotnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
5: Aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin apa
6: itu ya? Ada kangen lagi.
5: Kangen nih. Lagi.
6: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
5: Kang PUBG.
6: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
5: Ya sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya, nggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya normal-normal aja, maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
6: Betul.
5: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi Dinot bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
6: Ya, oke.
5: Okay. Dinot biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
6: Iya.
5: Emang ada cewek, emang dia lagi ngomongin cowoknya.
6: Oke. Okay.
5: Jadi ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti. Ya.
6: Nanti kita bantu translate.
5: Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abisnya ketemu gitu.
6: Oh.
5: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
6: Oh.
5: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya loh itu lucu juga ya, maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
6: Oke.
5: Okay. Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si kangen lagi ini, liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah kangen lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Karena emang bikin lagu dari khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu. Afirmasi sama orang, tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan, jadinya kesana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu.
6: Oh,
5: gitu sih. Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu dari mana jujur dari angkot.
7: Dari angkot ya.
6: Oke. Ya benar, gak ada salah kan. Dapat inspirasi kan bisa gak dari mana aja.
7: Gak salah sih, gak salah. Tapi waktu itu angkotnya ini gak Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan, ya angkot begitu kan biasanya.
6: Iya benar.
7: Cipratan chat
5: ya benar.
6: Astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen lagi nih, salah satu single di album Kire dari This Is Equal, teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
5: Music Live Chat.
8: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih bersama This Is Equal.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin kangen lagi dari This Is Equal.
0: Yo, City Pop sih.
1: City Pop
0: banget.
1: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
0: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
1: Bener. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya, bisa dibilang kayak di EP ini, genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng produsernya kita, dan kebetulan produsernya kita ini Kang Aji Dikta.
1: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gua kayak gimana, maksudnya kayak gimana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
0: Masa kaget sih, kaget ya kalau satu seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar, nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi memang kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
1: Popnya ya, iya sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
0: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
1: Benar.
2: Yes.
1: Kiku Japu.
0: Salah. Ingin Kamu.
1: Salah.
0: Hope. Gue ya? Pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman Hope itu? Yang
1: apa
0: di,
1: itu?
0: Yang bulat-bulat di lapangan tak kasih lah.
1: Gak tau lagi gue.
0: Tahu lagi deh. Kalau Hope ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
1: Benar.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
2: Hope ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si Hope ini ada di liriknya.
0: Oke.
2: Jadi di bagian ending lirik itu ada si Hope-nya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada si Hope-nya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini Hope ya, revisi ini Hope ya, ini Hope ya gitu. Soalnya gue baca awalnya kayak gitu. Cuman memang itu tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia gak berani bisa.
1: Jadi oke.
2: Mendem aja gitu ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani enggak berani ngungkapin kayak gitu-gitu.
1: Jadi,
2: itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
1: Oh, oke.
0: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
1: Keren.
0: Berharap gitu. Nih. Hop.
1: Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
0: Udah gak ada juga provider.
1: Iya sih, bener sih.
0: Iya.
1: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Ada bahasa Inggrisnya satupun.
1: Oke.
0: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
1: Clickbait cuy.
0: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah, kita cuma berharap sama satu lagu terakhir ini.
1: Benar.
0: Nah, Ingin Kamu apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada enggak nih, Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
2: bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
0: Beban banget. Pressure.
1: Coba, Kang.
3: Enggak. justru yang Ingkam itu lagu teraman ya. Yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Ternyata bukan orang Inggris.
0: Iya, percaya.
3: Tadi percaya. Ada lirik apa tadi judul lagu Hop, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
0: Inggrisnya.
3: Nah, Kiku Japu apa tadi
0: bahasa Jepang ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Kalau income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
0: Income, income, oh income,
3: oh. Makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino, kayaknya berlebihan, iya mah, mual sih.
0: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
3: Mualnya.
0: Oh iya iya iya, ingin kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa kan? Ke left kayaknya sinyal kepotong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, Ingin Kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG, pas sama lirik bahkan pas boleh diteruskan?
0: Oh, iya, silakan. Boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
0: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
0: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan? Jadi kalau Kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
0: Asik.
3: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu hidup sama lu semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin lagunya cepet ya tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
0: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
0: Oh Khalil Gibran. Khalil Gibran.
3: Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Ya udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih. Apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
2: pelengkap
3: aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah. Dia bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja, tapi inget katanya, inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial, tapi inget gitu.
0: Oh.
3: Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillah ya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini ya mudah-mudahan income ini menjadi income.
0: Amin. Iya. Bener. Babe kayaknya baru tahu juga deh, kayaknya, baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
3: Bener.
0: Oke.
3: Okay.
0: Tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
3: Betul. Ada siapa tuh?
0: Ada tadi ada ini dulu nih ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
3: Benar.
0: Terus juga tadi ada siapa nih Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
3: Kangen lagi emang itu ya.
0: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
0: Karena
3: aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya zaman dulu ya ketika main gitar itu jadi banyak sempet nggak sih ada yang suka gitar yang main gitar nggak?
0: Saya kan
3: Kang Alan ngedit ya kan.
0: Main-main.
3: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
0: Iya.
3: Beda tapi bukan kang, suka ya.
0: Beda Kang, beda.
3: Beda Kang.
0: Beda Kang.
3: Oh, beda.
0: Beda Kang.
3: Beda enak ya Kang.
0: Iya, paham. Tapi ngerti, jadi, tapi ngerti.
3: Paham.
0: Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat. Gue bikinin lagu dong.
0: Gue
3: kan suka kayak gitu kan.
0: Iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya ngambil dari dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
0: Oke, itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
0: jadi cerita
3: gue ya. Ya udah seperti itu gitu.
0: Oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
1: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gue ringkas aja ya.
0: Boleh, coba.
1: Karena kan emang di sisi gue tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
0: Biar mufakat lah gitu.
1: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
0: Atau Babe.
1: Gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
0: Biar lebih bijak gede.
4: Beliau selalu netral.
0: Oke.
4: Kita lagi konflik. Ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan.
0: Oh.
4: Memang beliau netral lah.
0: Berarti kalau jadi ada konflik, Babe yang menengahin ya, kayak biasa barudak gitu. Nah,
3: ya benar.
0: Gitu ya.
4: Benar banget.
5: Iya, sudah
0: tahu. Oke.
5: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
0: Oke.
5: Ya, ambil pusing.
1: Iya, benar. Saling memahami aja.
3: Positif banget pokoknya.
0: Positif banget, parah.
3: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi ya dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
0: Okay.
3: Suka
0: malas.
3: Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, Bu, ada sikap yang si Dinot biasanya ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilang gini, mungkin lagi capek.
0: Mungkin
3: lagi sibuk ya,
0: gitu. Bener banget.
3: Jadi sampai
0: sekarang. Iya. Zen ya, orang zen. Sufi ini, sufi. Udah sufi gitu sekali tuh. Ya.
2: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kencang gitu. Suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe. Wah. Itu kayak gini.
0: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
1: Waktu kerja sama Dendels.
0: Iya. Anyer panarukan.
1: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
0: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya. Menjaga tempo permainan ya.
1: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
2: Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga. Kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Ada di Dinot_Equal.
0: Gue aja nih. Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
1: Kangen lagi tadi ya.
0: Kangen lagi.
1: Oke,
0: terima kasih.
1: Terima kasih banyak
0: This Is Equal ya.
1: Thank you Kang Dino, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya, thank you
0: banget ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2 ya.
1: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
0: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
1: Gue Edi Tama pamit.
0: Dan juga
1: This Is
0: Equal.
1: Oke.
0: Bye-bye.

0: Kota ini tak ada
1: semua.
0: Kota ini sekarang. Kota ini tak ada. Kota ini
1: sekarang aku bertanya.
0: Tanjung Balai kejam. Ilusi-ilusi
2: perjalanan bahasa bersama kita.
3: Kau takkan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
2: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
5: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
2: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
4: Bulan bahasa bersama kita.
3: Apabila aku dalam

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Jumat malam ini kamu ditemenin sama Dwi Fatina dan
1: Pram Pamungkas
2: dan gue Rama Raditya. Dengar kita sampai jam 10 malam nanti, cuma di Dapur Musik
3: Dapur Pusar Musisi Terbaik.

0: Ya, yes, Stumo Pro 2 nemenin kamu di malam hari ini. Pram Pamungkas dan juga
1: Dwi Fatina
2: dan gue Rama Raditya.
0: Yeay, tiga line up baru nemenin kamu di malam hari ini, Stumo Pro 2. Betul. Di Dapur Musik.
2: Halo.
1: Ada orang baru.
0: Benar, akhirnya kita bisa siaran bareng, Dit. Padahal gue udah nungguin, padahal minggu kemarin ya kita siaran bareng, cuman sayangnya lo gak bisa hadir. Tapi gak apa-apa, di malam hari ini kita ada tinggal line up baru, tapi masih sama gue Pram Pamungkas dan juga Dwi Fatina, tapi bersama dengan satu orang baru lagi, yaitu Rama Raditya.
2: Welcome back.
0: Walaupun lo sebelumnya ada di acara sebelah gitu ya, tapi sekarang akhirnya lo masuk Dapur Musik. Gimana feels-nya pertama kali masuk Dapur Musik? Ketimbang yang kemarin gitu kan, apakah lebih santai gitu mempersiapkannya atau gimana?
2: Jujur ini mungkin kayak pertama kali, bukan pertama kali sih gue di Dapur Musik. Kayaknya gue harus mikir lebih beda dari kemarin. Soalnya kalau kemarin kan tentang kayak masalah percintaan. Nah, sekarang itu gue apa sih kayak mikirin tentang musik
0: harus di, lebih general gitu ya.
2: Gue dulu kayak pas tahu gue pindah ke Dapur Musik ini, kayak waduh, kayaknya gue harus nyari musik-musik yang
0: harus explore.
1: Lo di sini jadi anak culture.
0: Nah, lo ngikutin jadi anak culture.
2: Jadi kan
0: panutan dan kiblat kita.
2: Siapa tau gue nanti jadi kiblatnya Dwi kan? Lagu-lagunya jadi kiblatnya gitu kan? R&B, pop dan lain.
0: Benar. Wow, gitu kan. Apalagi lagu-lagu hidden gem nih Dwi biasanya banyak.
1: Udah dong.
0: Tadi Dwi terbang ya menembus plafon ini tuh bro. Tapi ya buat teman Pro 2 yang belum tahu ya, sebenarnya tadinya Radit ini ada di Romance Frekuensi ya.
2: Betul.
0: Romance Frekuensi yang biasanya kalau kamu dengerin, biasanya dia yang siaran atau dia jadi micin ya, benar?
2: Belum micin.
0: Oh, belum pernah jadi micin. Kira-kira belum pernah jadi micin.
2: Gue kayaknya gak cocok jadi micin deh, gak cocok judus-judus
0: gitu. Gak cocok judus-judus gitu.
1: Berarti lo harus mencocokkan diri ke
0: Dapur Musik
1: sih.
0: Gitu ya.
2: Siapa tahu gue cocok di Dapur Musik kan.
0: Iya, siapa tahu nanti dipakemkan di sini bersama kita ya teman Pro 2 ya. Doakan saja. Tapi emang gue berharapnya tadi si Kadek juga hadir gitu ya, biar kita full line up baru teman-teman.
1: Kita rame juga ya kan,
2: siaran berempat gitu ya.
0: Ngerasain siaran berempat karena kan kalian dari program yang beda-beda gitu ya. Jadi kita harus nyobain jadi satu dulu, gimana rasanya itu.
1: Betul.
0: Bentuk chemistry ya teman-teman Pro 2.
1: Ternyata seru ya sama orang baru.
2: Betul, siapa tahu kita jadi siaran berempat chemistry itu langsung
0: dapet gitu. Kita tidak boleh melupakan orang lama juga teman-teman Pro 2. Tapi orang lamanya asik, tapi orang barunya lebih asik. Tapi pas lo pertama kali tahu lo Dapur Musik, lo tadinya sebenarnya kepikiran di acara apa sebelumnya? Lo punya target nggak sebelumnya?
2: Gue tuh pengen di tempat yang di kayak Scary Night gitu loh.
0: Scary Night. Nah,
2: tempat gue tuh kayak banget cerita-cerita horor gitu loh.
1: Oh, lo seneng banget cerita-cerita horor gitu ya?
0: Mungkin bisa juga nyobain, tapi kita cobain dulu di sini. Siapa tadi cocoknya di sini, kita bisa pada bersama.
2: Tuh gue cocok di sini. Nah, kalau Louis. Apa sih lo sebelum mau program ini apa berharap?
0: Atau emang lo pengennya di sini dari awal?
1: Gue pengen di sini. Tapi gue juga pengen nyobain yang lain dong. Karena kan nggak mungkin kan kita stuck di situ-situ aja.
2: Kita explore diri kita.
1: Iya, kita harus explore.
0: Harus dikembangin gitu ya. Tapi kelihatan sih dari muka Dwi ini anaknya Dapur Musik banget gitu. Tidak bisa dihindarkan, poster Dapur Musik harus mukanya Dwi kayaknya.
2: Emang kelihatan sih Dwi ini kayaknya anak-anak culture. Dan kayak lagunya pasti gue tebak lagunya ini nih. Kayak R&B apa ya? Judul lagunya
1: apa
2: tuh? Ya.
1: Apa tuh?
2: Ini
0: apa?
2: You tau nggak?
0: You? Yang ya, lagunya siapa?
2: Siapa sih penyanyinya tuh, lupa lagi gue. Bukan lagunya The Weeknd.
0: Itu cocok banget juga buat didengerin teman Pro 2. Kalau soalnya kalau Dwi ini kita pasang di posternya Romance Frekuensi nggak masuk.
2: Iya,
1: kayaknya setiap Dapur Musik gua terus deh ya.
0: Karena kita memang di sini punya konsep di mana kita harus punya satu kiblat yang benar gitu.
1: Asik.
0: Sebagai judul Dapur Musik. Dan buat teman Pro 2 ya yang udah nggak sabar dengerin siaran Radit malam ini full gitu ya, kamu bisa dengerin sampai jam 10 malam nanti. Dan juga nanti kita bakal ngebahas berapa lagu menarik buat kamu yang udah kita siapin ya.
1: Betul, dan
0: kamu
1: juga wajib masuk ke playlist teman Pro 2.
0: Jadi buat teman Pro 2 yang udah gak sabar dengerin kita nanti sampai jam 10 malam nanti, kalian juga bisa kalau mau request lagu ya ke WhatsApp kita di 0811720925 atau di mana, Dit?
2: Di Instagram kita di Broadcaster Academy Pro 2 atau di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
0: Benar, kita tungguin sampai jam 10 malam nanti teman Pro 2.

0: sih? Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: berdua.
1: Gue Rama Raditya.
2: Rama Mungkas.
0: Gue Dwi Fatina.
2: Namarin kamu di dapur musik malam hari ini.
0: Betul. Yes.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng dan seru bareng. Nah sekarang waktunya kita...
0: Ngapain tuh?
1: Kita mau upload dua lagu, top 3 lagu yang menarik buat kamu. Yang pertama,
2: benar. Kita punya 3 lagu yang menarik malam ini buat kamu ya. Tapi sebelum kita bahas lagunya ya teman Pro 2, kan kalian pasti udah tahu ya, sebelum kita ngasih teman Pro 2, kita udah tahu kan pasti 3 lagunya. Dari 3 lagu itu menurut lo kira-kira yang menang kan ada yang cewek, ada yang cowok. Menurut lo yang menang yang cewek atau yang cowok?
0: Cowok.
1: Kalau kata gue sih cewek.
0: Cowok.
2: Kenapa?
0: Cewek.
2: Kenapa yang
0: cowok.
2: Menang cewek?
0: Cowok.
1: Cewek ini gue salah satu suka banget sama lagu dia.
2: Oh suka banget sama lagu dia.
1: Suka banget, kayak gue tiap malam tuh selalu dengerin lagu-lagu dia ini.
2: Oke. Berarti lo salah satu penggemarnya lah bisa dibilang ya.
0: Berarti ya, relate ya.
1: Dengerin
0: Adit.
1: Lagu dia aja sih.
2: Pernah dengerin lagu dia aja. Okay.
0: Relate.
1: Ya begitulah.
2: Kalau dari lo Dwi,
0: gue sih si cowok ya.
2: Si cowok, tapi yang dari luar negeri atau yang bukan dari luar negeri?
0: Luar negeri.
2: Lo berarti udah sering dengerin lagunya? Salah satunya deh, salah satu lagunya udah pernah denger?
0: Pernah. Dan gue juga merasa relate
1: banget ya.
2: Kayaknya tiga lagu ini relate semua gitu. Dan kita pas banget ya. Lo yang cewek. Dia yang cowok dari luar negeri, gue yang cowok dari Indonesia.
0: Oke, oke.
2: Klop. Kode-kode ini kayaknya buat mami yang lagi dengerin dimanapun itu ya, kayaknya Radit di dapur musik aja deh. Pas banget, tapi kayaknya berarti udah saatnya kita masuk ke segmen yang pertama untuk ngomongin itu ya Tom Bro 2. Saatnya kita masuk ke segmen peserta dapur musik.
3: Punya cerita, 3 karya terbaik, peserta dapur musik.
2: Yes, teman Bro 2, di peserta dapur musik kita masuk malam ini. Dan 3 lagu menarik tersebut kita bakal puterin satu-satu ya.
0: Betul.
1: Kita bakal puterin satu-satu, siapa tahu ini lagunya
2: Pro 2. Dan kalau teman Pro 2 udah menyadari gitu ya, yang udah ngelihat Instagram kita juga gitu ya di @broadcasteracademy, kalian bisa tahu tuh lagu-lagunya apa aja.
1: Buruan di voting kan.
0: Benar, siapa tahu kita udah buka voting.
1: Jadi kita bakal salah satu
2: kita bakal pilih jadi jagoan nanti teman Pro 2. Dan buat kamu juga ya teman Pro 2 yang pengen tahu secara langsung nih pembahasan kita, bisa juga langsung di live kita ya
0: kita,
2: di Pro 2 dari Bandar Lampung. Kalau kalian mau request lagu bisa langsung drop di sini juga ya teman Pro 2. Tapi kayaknya enggak lama-lama kita langsung aja dengerin lagu yang udah kita siapin buat kamu di malam hari ini dan pastinya menarik-menarik. Mungkin pertama dari lagunya Radit yang perempuan ya, katanya ini menarik banget.
1: Lagu gue ini.
2: Lagunya Radit banget ini.
0: Lagu Radit banget.
2: Langsung
0: okay.
2: Kita puterin buat kamu teman Pro 2.

0: Yang pertama ada Leodra, penyanyi Indonesia yang lewat single terbarunya yang berjudul Pintu Hati. Lagu ini dirilis pada 9 Oktober 2026 dan menjadi bagian dari album ketiganya, Terkunci di Kamu. Lewat lagu ini, Leodra mengangkat cerita tentang seseorang yang mulai membuka hati setelah menemukan sosok yang membuatnya jatuh cinta.
1: Wow, yang membuatnya jatuh itu cinta dia. Ya, teman Pro 2. Wah, menarik banget teman Pro 2, lagu di malam hari ini, lagu dari Leodra. Dan kita udah lama juga kayaknya ya gak denger lagu Leodra. Karena dia rilis lagi sekarang gitu.
0: Makanya dia rilis lagu tentang pintu hati.
1: Cocok banget. Tadi Radit bilang katanya ini buat kalau kita dengar katanya untuk menemukan sosok yang membuatnya jatuh cinta. Dia baru buka hati gitu. Emang berarti relate sama lu sekarang, Dit? Waduh.
0: Relate banget sama gua.
1: Berarti sudah menemukan pintu hati lo ini, Dit. Gimana
0: kayaknya
1: maksudnya?
0: Sekarang gua udah menemukan pintu hati gua.
1: Waduh.
2: Oh,
1: oke, nggak boleh kasih tahu. Nanti intel-intel yang ada di RRI tolong dicari tahu ya siapa. Dan buat kamu juga ya teman Pro 2 yang relate juga dengan pintu hati milik Leodra ini, pas banget nanti kita bakal puterin buat kamu juga ya teman Pro 2.
2: Betul.
1: Kalau menurut kamu lagunya Leodra ini menarik dan juga cocok jadi jagoan, bisa langsung ke voting Instagram kita. Di @pro2bdl atau di @broadcasteracademy.pro2 teman Pro 2. Dan masih ada lagu-lagu lainnya yang enggak kalah menarik, ada dua lagu lainnya enggak kalah menarik, langsung aja gue puterin buat kamu karena salah satunya mungkin ada yang juga pernah kamu dengerin teman Pro 2. Ini buat kamu lagu selanjutnya. Yeah.

0: Yes, teman Pro 2, lagu yang kedua dari Adrian Halif. Buat kamu yang gak tahu Adrian Halif, ini lagu yang biasa didengar juga. Kalau gak salah, lagu-lagu yang menarik juga gitu. Kalau gak salah 2001 kali Adrian Halif bukan ya? Adrian Halif kan ya?
1: Iya, Adrian Halif.
0: 2001 kali juga Adrian Halif, teman Pro 2. Dan buat kamu yang suka, itu kayaknya lagunya lagi populer juga ya di TikTok ya, Dit ya?
1: Iya benar. Lagu-lagu ini kayak benar-benar lagu tentang kehangatan, kemesraan, atau yang kehilangan.
0: Kayaknya emang biasanya Adrian Halif ini lagu-lagunya soal-soal cinta-cinta, nyerempet-nyerempet cinta gitu
1: ini,
0: ya.
1: Ini benar-benar ini ya, Pram. Lagu lo banget ya.
0: Kayaknya lagu gua banget gitu.
1: Oh, pantes. Kayaknya lagi ini ya.
0: Lagi happy-happy lah ya. Gitu. Jadi ya, teman Pro 2, kali ini kembali dengan musisi Indonesia. Kita masuk ke musisi Indonesia, teman Pro 2. Ada Adrian Halif dengan single terbarunya yang berjudul kita kembali ke sorry salah gue kayaknya agak melamun ya teman-teman. Yang berjudul kita yang mesra.
2: Oh, lagi mikirin apa?
0: Aduh, lagi mikirin banyak hal nih teman-teman.
2: Oh,
0: lagi
2: mikirin
0: banyak hal. Agak sedikit ngeblank ya teman-teman. Ya, jadi
2: kita
0: kembali
2: kita yang mesra.
0: Kita yang mesra di malam hari ini. Kita bertiga nih berarti. Kita yang mesra.
1: Mesra.
0: Kita bertiga.
2: Berempat dong.
0: Iya, berempat.
2: So, teman Pro 2.
0: Benar-benar kita berempat. Maksudnya musik ini tuh bukan sekedar cuman perumpamaan soal cinta berarti ya. Bisa juga ke hal-hal lain seperti pertemanan dan persahabatan juga gitu, teman Pro 2.
1: Oke. Okay.
0: Benar, bestie banget. Jadi lagu ini teman Pro 2 ya dirilis pada 6 Oktober 2026 beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu kurang lebih ya. Dan lagu ini bercerita tentang hubungan yang perlahan kehilangan kehangatan dan kemesraan seperti sebelumnya. Dan lagu ini juga melibatkan Randy Pandugo sebagai salah satu penulis sekaligus produsernya. Dan buat teman Pro 2 ya, ini kayaknya cocok banget. Berarti lagu ini lagi patah hati dong, Dit.
1: Iya, kayak kalau gue lihat ini ya, tentang hubungan kehilangan kehangatan dan kemesraan. Berarti ada kehilangan, ada kehangatan. Berarti tentang patah hati. Pram, kan ini lu lagi kasmara dong, masa kehilangan sih?
2: Kan, apa jangan lagi dalam situasi
0: itu nanti di belakang aja teman-teman. Oh, okay. Mungkin situasinya mungkin agak relate, jadi ya yaudah gue puterin aja yang ini teman-teman Pro 2. Tapi gue masih punya satu lagu yang lain yang gak kalah menarik juga buat kamu dengerin. Dan ini dari musisi luar negeri.
2: Wow,
0: dan
2: ini jagoan, ini pegangan gue.
0: Pegangannya Dwi. Coba kita lihat pegangannya Dwi berhasil gak untuk menang di jagoan dapur musik malam hari ini. Langsung aja kita puterin buat kamu, punyanya Dwi ya, lagu yang menarik selanjutnya.

0: Ini dia lagu jagoan gue.
1: Ini lagunya jagoan gue banget. Asik
0: banget.
1: Bener,
0: iya kan. Gue
1: ngeliat video klipnya ada kuda-kudanya. dan dia kayaknya soal ini percintaan juga gak sih ini?
0: Iya dong.
2: Emang kayaknya percintaan Dewi sekarang.
0: Jangan gitu dong. Kenal lagi nih, kenal lagi nih. Udah pulang deh gue.
2: Tak kenal tak kata sayang.
1: Pas banget ya. Dan buat yang dengerin di Pro 2 RRI Bandar Lampung, terutama di TikTok ya Tem Pro 2. Kayaknya ada seseorang juga yang sedang memantau kita.
0: Kenal lagi.
1: Kayaknya Pak relate banget dengan lagunya Dewi. Jadi bisa dijelaskan Dewi mengapa soal lagu ini.
0: Jadi ini lagunya Troye Sivan ya kan. Dia rilis di tanggal 9 Oktober kemarin.
1: Enggak dong, enggak kemarin, hari ini dong 9 Oktober.
0: Oh iya ya.
1: Astaga, okay. Lo gara-gara
0: lagi
1: diceng-cengin.
0: Gue lagi mantengin live. Ada yang mantengin.
2: Kayaknya bener-bener gak.
0: Oke.
1: Kenapa nih, kenapa?
0: Gue lupa.
2: Yaudah. Jadi bener-bener gak fokus
1: deh. Iya, kayaknya Dewi bener-bener gak fokus deh. Gara-gara ada yang mantau.
0: Enggak dong.
1: Lanjutin, apa tuh?
0: Dan lagu ini dari album She's the Best. Wow, mengangkat cerita dari seorang yang belum pernah ditemui. Dan Troye Sivan-nya tuh bersudut pandang harapan di hubungan yang bisa bertahan selamanya. Kan gue banget.
1: Oke, menghadirkan sudut pandang tentang harapan hubungan yang bisa bertahan selamanya.
2: Ini kan katanya kan belum pernah ditemui kan. Berarti lo sama yang sebelumnya.
0: Yang mana?
1: Yang mana nih? Sebenarnya Dewi ini ada banyak teman-teman.
0: Woi, enggak dong.
1: Dan tolong buat yang lagi nonton, yang lagi mantau Dewi, coba Dewi ini kayaknya harus diselidiki.
2: Bener, kayaknya harus diselidikin sih Dewi ini.
0: Enggak dong.
2: Relate banget sama lagu ini.
0: Gue kena terus nih, enggak baik, enggak buruk nih, gue kena terus nih. Gue pulang deh.
1: Kita butuh samsak di sini. Jadi katanya tadi mengenai lagu ini itu harapan akan hubungan yang bisa bertahan selamanya.
0: Bener.
1: Berarti lo pengen hubungan yang sekarang bertahan selamanya.
0: Siapa sih yang enggak? Lo juga kan?
1: Iya sih,
0: gue juga.
2: Pasti semua orang tuh pengen hubungan itu bertahan. Bener. Mana ada sih yang gak bertahan.
0: Karena capek gak sih kayak.
2: Betul, kita capek dengan orang baru
0: orang
2: lagi.
0: Baru lagi, kenalan lagi gitu.
1: Ya walaupun interpretasi dari lagu ini sebenarnya bukan cuma soal cinta ya. Kalau soal bertahan gitu ya. Mungkin sama pertemanan gitu ya.
0: Mungkin lagi dikejar.
2: Bukan percintaan aja, pertemanan, persahabatan.
0: Karir ya kan.
1: Mungkin ketika kamu lagi mungkin lagi bagus-bagus gitu ya performa karirnya, kamu ingin bertahan di atas.
0: Gue di sini aja please gitu kan.
1: Dan menarik banget tiga lagu yang kita mainin buat kamu malam hari ini teman Pro 2.
2: Siapa tahu tiga lagu ini jadi dapur jagoan musik teman Pro 2.
1: Benar, jagoan musik malam hari.
0: Langsung aja masukin ke playlist teman Pro 2 gitu kan.
1: Sebenarnya kalaupun enggak masuk jagoan, lagu ini menarik juga buat kalian dengerin gitu ya.
0: Aduh nih relate banget nih. Oh, gue baru tahu lagu ini gitu.
1: Tapi kalau menurut kamu dari salah satu ketiga lagunya ini cocok menjadi jagoan ya teman Pro 2, ini kamu bisa langsung voting aja di Instagram kita di @pro2bdl atau di @broadcasteracademy.pro2, atau enggak lupa juga di di WhatsApp kita di mana Dwi?
0: 0811-7208-925.
1: Kita bakal tungguin kamu sampai jam 10 malam nanti. Gua Pram, Dwi dan juga Radit enggak akan kemana-mana dan akan nemenin kamu di Dapur Musik, daftar putar musisi terbaik.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Jangan.

0: Yes, Tom Brodua, lebih indah nemenin kamu di malam hari ini bareng kita bertiga.
1: Hai.
2: Halo. Masuk balik lagi sama kita, Rama Raditya.
1: Dan juga Dwi Fatina.
0: Nemenin kamu di Dapur Musik, Tom Brodua. Tadi kita udah ngebahas 3 lagu menarik ya buat kamu.
2: Betul. Kita udah ngebahas lagu Liodra, terus ada siapa lagi?
0: Lagunya Tracy Van dan juga Adrian Halif, Tom Brodua. Dan kalau kita tadi minta ke kamu buat voting di Instagram kita atau langsung ke WhatsApp kita. Dan setelah tadi gue udah cek ya, banyak banget yang udah nge-vote teman Bro 2 dan gue enggak nyangka nih ini
2: coba tebak.
0: Banyak banget.
2: Coba tebak siapa yang jago dapur musik kita malam ini siapa? Lagu gue atau lu Pram atau Dwi?
0: Kalau gue ngerasa lagu gue, harusnya lagu gue karena kayaknya gua menarik gue.
2: Lagu gue sini.
1: Kayaknya gue malam ini nyerah aja deh.
0: Kenapa lo nyerah?
1: Gak deh, gue nyerah.
0: Masa udah menyerah sebelum berperang? Gimana sih?
1: Gue udah biasa kalah.
0: Aduh.
2: Masa harus kalah dong? Gak boleh dong, kita harus berperang.
0: Sedih udah langsung kalah gitu aja.
1: Lagu gue malam ini menang.
0: Lagu lu malam ini menang, oke.
1: Lagu gue, dari kemarin soalnya lagu gue terus ya.
2: Kayaknya lagu gue sih nih.
0: Emang anak skena itu emang bisa aja ya bahasannya. Tapi karena kita tadi udah ngeliat juga hasil vote teman Bro 2, kayaknya udah waktunya kita kasih tahu kamu siapa yang menang di malam hari ini. Tapi sebelum itu, kita peresmian dulu supaya kita masuk ke segmen yang berikutnya. Kita langsung aja masuk ke segmen Jagoan Dapur Musik. Satu perjalanan, banyak cerita. Yes, teman Bro 2 nemenin kamu di malam hari ini masih sama Pram Pamungkas,
2: Rama Raditya,
1: dan juga Dwi Fatina.
0: Yes. Ngapain sih
2: coba
0: Dwi?
2: Coba nih.
0: Sibuk banget Dwi.
2: Kayaknya Dwi ini kayaknya benar-benar heboh.
0: Sibuk banget di malam hari
1: Radit,
0: ini.
1: Radit,
0: lu gua. Oke, teman Bro 2 ya, pasti kamu udah enggak sabar buat dengerin siapa sih yang jadi pemenang di Dapur Musik malam hari ini gitu ya.
2: Dan gua benar-benar enggak sabar deh siapa jagoan dapur musik malam kita nih. Kayak coba nih, teman berdua bisa tebak lagu siapa yang jagoan dapur musik malam kita ini.
0: Oke, menurut gua yang menang nih kayaknya punya gua sih harusnya ya. Siapa lagi kalau bukan punya gua gitu kan.
1: Udah deh, enggak usah tebak-tebakan deh. Udah, ayo kita lihat voting.
2: Langsung aja. Kita lihat teman berdua siapa nih jagoan dapur musik malam ini.
1: Oke.
0: Setelah kita cek teman berdua di WhatsApp dan sebagainya yang udah kasih tahu kita, dan pemenang di malam hari ini adalah Liodra dengan Pintu Hati.
1: Oke.
0: Yang menang punya Radit.
1: Oke, Dit. Gue hari ini mengaku kalah.
0: Aduh. Okay. Okay. Tapi pas banget. Dia
1: kenapa?
0: Kan, dia kan newbie.
1: Oh.
0: Gue gak nyangka langsung menang sih.
2: Bener-bener lagu gue tuh emang relate banget.
0: Gitu ya lagunya Radit.
2: Lagu gue tuh gak pernah salah.
0: Pilihan
2: gue.
1: Baru minggu ini. Lihat aja minggu depan.
0: Oke, kita lihat tapi pas banget ya, buat penyambutan Radit juga kan menang.
1: Oke, bener. Oh iya,
0: pas
1: bener
0: banget, kayaknya orang-orang berpihak. Berarti karena newbie gitu ya.
2: Bener.
1: Lo disambut di dapur musik.
0: Wih, yes. Kayaknya
2: gue pakemnya memang di
0: dapur musik aja. Ya, Tom Pro 2 ya. Dan mengenai lagu ini Tom Pro 2, tadi kita juga dengerin sedikit dan nanti kita akan puterin full juga ya Tom Pro 2. Lagu
2: betul,
0: ini
2: menarik
0: banget buat kamu dengerin. Karena soal pintu hati Tom Pro 2. Pintu hatinya Radit loh itu.
1: Pintu hati Radit.
2: Waduh. Pintu hati jadi terbuka.
0: Oke, mengenai lagu ini ya Tom Pro 2. Kita bakal ngebahas lagunya Liodra tadi yang menang sebagai jagoan promosi di malam hari ini kan.
2: Betul.
0: Dan lagu ini juga fun fact-nya rilis di 9 Oktober 2026 hari ini banget, dan menjadi bagian dari album studio ketiga Liodra yang bertajuk Terkunci di Kamu. Waduh.
2: Nah, menariknya lagunya nih Bang Pram. Liodra ini tidak hanya membawakan lagu ini tetapi juga mengikuti apa sih namanya itu
0: apa
2: jiwa apa, tuh? Apa sih namanya itu jiwa tama dari aduh ini ganggu bener jadi ke-distract kan.
0: Kenapa Dit, coba kasih tahu kita semua nih.
2: Lagu Liodra ini kayak membawakan lagu bersama bukan bersama sih, kayak adalah seseorang tuh ikut menulis bersama yaitu Ramadan Handayoto, Jiwa Tama dan Astandoko.
0: Oke. Berarti dia berkolaborasi dalam menulis lagu ini.
2: Iya benar, berkolaborasi gitu ya lah.
0: Dan sementara itu Tomorrow 2 produksi lagunya juga melibatkan Astandoko, Ramadan Handianto, Jiwa Tama dan juga Kanan Music teman Pro 2. Dan kalau kita melihat dari ceritanya ya, dari lagu Pintu Hati ini mengangkat tentang seseorang yang mulai memahami arti cinta setelah bertemu dengan orang yang mampu mengubah pandangannya teman Pro 2.
2: Tuh kan bener kan, relate kan lagu ini sama gue.
0: Iya, berarti berarti lo setelah menemukan
1: lagi
0: seseorang,
1: gitu ya,
0: lo akhirnya kebuka pintu hatinya. Gitu.
2: Iya, siapa tahu.
0: Karena pas banget tadi ya, dari yang gue bilang kan lagu ini tuh bagian dari salah satu album yang disebut apa tadi ya?
1: Apa? Hayo.
2: Ayo,
0: patah hati. Terkunci di kamu katanya.
2: Terkunci. Waduh. Terkunci di kamu.
1: Terkunci di
2: kamu
1: Radit.
2: Kamu dan aku.
0: Pas banget pintu hati terkunci di kamu. Berarti Radit udah masuk ke pintu hatinya orang, dikunci dia di situ-situlah Radit.
2: Kuncinya gobong jauh-jauh biar enggak lepas.
0: Udah berarti cocok banget nih orangnya, dibuang jauh-jauh, enggak mau diin lagi, enggak mau dibuka-buka lagi pintunya itu
1: Bro 2.
0: Dan menariknya teman Bro 2, Leo Dry juga ini membawakan lagu ini kalau kita lihat dari cerita tadi kan mengenai seseorang yang mulai memahami arti cinta setelah bertemu dengan orang yang mengubah pandangannya. Dan dari yang sebelumnya juga belum memahami perasaan tersebut, ia perlahan mulai jatuh cinta dan merasa yakin telah menemukan seseorang yang ingin dipilih sebagai cinta terakhirnya. Berarti cinta terakhir lo ini, Dit. Apa gimana?
2: Aduh, kayak gak gue.
1: Pertama dan terakhir, Dit.
2: Siapa tahu yang pertama dan terakhir dan seumur hidup.
1: Wow.
0: Semoga ya. Siapa atau Radit sebenarnya gak mau jawab gue kenapa itu gak mau jadi yang terakhir. Berarti masih ada yang lain, Dit.
2: Oh, enggak dong. Aduh.
0: Waduh.
2: Aduh, salah pengucapan.
0: Salah pengucapan.
1: Kan biasanya cowok kayak gitu.
0: Waduh.
2: Enggak dong.
0: Berdasarkan pengalaman lu begitu, Wi?
1: Duh, kan kenal lagi gue.
0: Waduh.
2: Kayaknya jadi berpengalaman deh.
0: Jadi mungkin yang lagi nonton Dwi di sini mungkin pengalaman kayak gitu ya.
1: Gue kena terus nih.
0: Oke, lanjut mengenai lagu ini ada apa lagi nih, Wi?
1: Nah, pintu hati sendiri tuh dipilih Leodra sebagai fokus tracknya di album ini.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi pilihan tersebut tuh jadi menarik karena lagu ini nonjolin cerita yang jatuh cinta. Bener tuh, Dit. Lo kan lagi jatuh cinta nih.
2: Betul.
1: Bener berarti ya, relate.
2: Jatuh cinta.
1: Aduh, udah yuk.
0: Radit kayaknya udah mulai nyanyi. Masuk bintang radio aja. Terus kemarin, Dit. Dan juga ya, teman Bro 2 ya. Mengenai data mengenai lagu ini, karena lagu baru ini sebenarnya masih sedikit, tapi ada beberapa data yang menarik buat kita kasih tahu buat kamu. Jadi menurut pemberitaan nih dari Tribun Manado, pada 9 Oktober 2026 video musik resmi Pintu Hati berhasil memperoleh lebih dari 6.200 penayangan dalam 6 jam pertama sejak dirilis di kanal YouTube.
1: Rame banget official. Ya.
2: Nah, itu Pramwi. Selain itu juga lagu ini tercatat berada di posisi ke-15 tangga lagu
0: iTunes
2: Indonesia pada Snapshot 8 Oktober 2006.
0: Berarti itu
2: sehari sebelum tanggal perilisan resminya.
0: Benar. Berarti itu data satu hari sebelum lagunya rilis ya.
2: Betul.
0: Udah, itu rame banget dan udah banyak yang nunggu juga nih. Leodra kan fanbase-nya gede ya.
2: Banget,
1: apalagi itu, ini nih, itu tuh samping lo, Pram.
0: Iya, salah satunya
2: sih gua.
0: Apalagi dia pede banget lagi lagu yang menang tadi kan.
2: Iya dong, terus pede.
0: Benar sih, tapi mungkin semoga lagu kita berdua selanjutnya menang ya.
1: Oke, lihat aja minggu depan, Dit.
2: Kita lihat aja menang sih.
0: Tapi kita gak tahu ya, Radit, siaran atau gak minggu depan. Oke, teman Bro 2.
1: Siaran dong, rame dong, berempat dong, harus.
0: Harus berempat ya.
1: Harus berempat
2: kita, kita harus full
1: musik
2: team.
1: Harus rame.
0: Kita gak boleh kalah sama dapur musik yang sebelumnya.
2: Kita kan dapur musik-musisi terbaik.
0: Benar, jadi kita harus hadir buat ngasih tahu kamu musisi-musisi terbaik di minggu tersebut. Sebut teman Pro 2. Dan mungkin udah saatnya teman Pro 2, karena yang menang di malam hari ini adalah lagunya Leodra dengan Pintu Hati. Mungkin udah waktunya ya kita buka pintu hati orang-orang dengan lagu Leodra.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ngobrol 2 nemenin kamu di malam hari ini bareng Pram Pamungkas
1: sama Raditya
2: dan juga Dwi Fatina.
1: Tadi kita kasihkan itu
0: kita ya kehappian teman karena malam hari ini kita ditemenin bukan sama teman kita bertiga tapi juga sama teman Pro 2 yang ada di live TikTok.
2: Benar, kita rame banget ya ngasih.
1: Teman Pro 2 yang lagi dengar kita enggak bisa ngeliat kita lagi apa sih nge-live ya. Jadi kita selalu kasih tahu sih.
0: Kita seru-seruan sama teman Pro 2 tadi di live teman Pro 2. Tapi kita juga enggak lupa buat seru-seruan sama kamu nih di dapur musik malam
2: betul.
0: Hari ini.
2: Betul.
1: Tadi kita udah ngebahas top jagoan dapur musik kita malam ini.
0: Kita udah peserta tadi di awal. Nah, sekarang jagoan dapur musik tadi Liodra yang menang dengan pintu hati ya. Dan di malam hari ini kita bakal ngebahas rekomendasi dapur musik ya. Jadi kita bakal tanya satu-satu dari kita semua bertiga teman Pro 2. Kita bakal mintain teman-teman penyiar kita
2: di sini
0: di box ya rekomendasi lagu yang menurut mereka cocok banget buat kamu dengerin teman Pro 2 yang bakal jadi wishlistnya teman Pro 2.
1: Gue gak sabar deh ngasih tau ke teman Pro 2 laguin yang gue bakal
0: apa,
1: ngasih tau ke teman
0: Pro 2. Mungkin karena Radit udah gak sabar ya, tapi sebelum kita masuk ke Radit kita masuk dulu ke kita resmikan dulu kita masuk ke segmen yang ketiga rekomendasi dapur musik.
3: Satu pilihan satu rekomendasi wajib masuk playlist rekomendasi dapur musik.
0: Yes teman Pro 2, masih sama kita bertiga nemenin kamu. Dari yang tadi Radit udah gak sabar banget buat ngasih tau kita apa sih rekomendasi lagu punya Radit yang wajib banget kayaknya dari tadi tuh udah
2: gua
1: pengen ngasih tau rekomendasi lagu
0: okay,
1: gue.
0: Gue tanya dulu deh lagu ini yang bakal rekomendasiin ya lagu yang bakal gue tanya ini kira-kira apa? Lagunya buat pagi, siang, sore, malam atau all-rounder atau gimana?
1: Ya all-rounder sih.
0: Oke. Lagunya sedih atau enggak?
1: Lagunya tuh ya bisa dibilang enggak sih.
0: Enggak sedih ya?
1: Ya sedih sih bilang sedih. Agak sedikit sedih ada juga sedikit enggaknya sih.
0: Oke. Spill aja deh ke kita lagunya malam ini apa namanya judulnya.
1: Judul lagunya yang berjudul tentang Who Knows dari Daniel Caesar.
0: Oke.
1: Wow, kayaknya teman produk kayaknya enggak asing tuh lagunya itu. Selalu
0: kenapa lagu itu dipilih?
1: Nah lagu ini kayak punya makna tentang cinta yang tidak kepastian dan harapan dalam sebuah hubungan.
0: Oh jadi cinta yang tidak punya kepastian.
1: Yes betul.
0: Oke. Lanjutin lagi kenapa lagu ini.
1: Nah lagu ini tuh menggambarkan seorang yang ingin menjalani hubungan dengan orang yang disayangi. Tapi meskipun dia tidak tahu bagaimana masa depan mereka nantinya loh. Ngerti gak sih?
0: Oke. Jadi kita gak tahu nih di masa depan kita akan seperti apa sama dia
1: betul.
0: Tapi kita tetap pengen sama dia gitu.
1: Jadi kita gak tahu nih masa depannya sama dia apa enggak gitu loh.
0: Asik. Jadi kayaknya lo ini emang semuanya kayaknya lagunya soal cinta semua di malam ini.
2: Jadi kayak dia kayaknya lagi falling in love deh.
0: Benar, dia tuh berkesinambungan gitu loh.
1: Apalagi kan gue lagi ini apa sih kalau namanya
2: apa tuh?
0: Apa buat travel era? Kayak lo berarti nanti cocok ya, ini deh lo teleponan juga di romance frekuensi kayaknya buat ceritain.
1: Jadi ya juga ya betul.
0: Iya, pas banget teman Pro 2. Soalnya tadi kalau kalian dengerin Radit ya siaran dari tadi, dia itu kayaknya lagunya berkesinambungan. Apalagi lagu yang terakhir Who Knows menceritakan soal lagu yang dia enggak mikirin soal masa depan sama pasangannya dulu. Yang penting dijalanin aja sama pasangannya dulu gitu teman Pro 2 ya.
1: Makanya lagunya gue kasih tau buat teman Pro 2 dengerin si lagu ini.
0: Berarti ini wajib banget buat playlist kamu teman Bro 2.
1: Coba lihat muka Dwi tuh. Kayak muka Dwi tuh kayak terdiam langsung. Apa enggak ini tah?
0: Gue ini pusing nyariin ini kayaknya.
2: Enggak,
0: apa sih lagu yang bakal gue rekomendasiin saking banyaknya?
2: Tahu aja sih.
0: Oke, kalau tadi itu dari Radit ya. Lagunya soal cinta-cintaan juga. Gue sebenarnya punya juga gitu ya.
1: Apa tuh?
0: Lagunya, ini lagu baru rilis juga di hari ini teman Pro 2 di 9 Oktober. Dan lagu ini sebenarnya udah ditungguin sama penggemar lagu ini juga dari dari lama lagunya.
1: Tapi sebelum kita ngasih tau ini teman Pro 2. Nah, gue gak tau kan nih lagu yang lo rekomendasiin ini kayak tentang apa gitu.
0: Lagu ini tentang
1: sedikit
0: juga.
1: Kasih intro sedikit lah.
0: Waduh kalau intronya gue agak lupa ya. Tapi soalnya lagu ini benar-benar baru gue dengerin. Jadi kayak belum terlalu nempel banget di kepala gitu. Tapi lagu ini yang gue suka pada bagian refnya itu beberapa kali muncul di TikTok. Kayaknya mulai akan rame di lagu ini ya.
2: Gue penasaran sih.
0: Coba tebak lagunya kira-kira menurut lo lagu happy atau gimana?
2: Lagu
1: katanya lagi viral
2: happy,
1: di TikTok
2: happy.
1: Ya?
2: Happy.
0: Lagi baru mau viral di TikTok.
1: Baru mau viral.
0: Kemungkinan besar baru mau viral karena mulai banyak nih yang pakai lagunya.
1: Apa ya?
2: Happy.
0: Bukan.
2: Oke.
0: Lagunya sedih lagunya.
1: Tuh kan benar sedih.
0: Teman Pro 2. Dan lagu ini juga mengenai soal cinta. Dan lagu ini sebenarnya kalau kamu mungkin ngikutin ya, lagunya udah sebenarnya pengen banget didengerin sama banyak orang dari lama, tapi baru kali ini bakal di baru hari ini dirilis Teman Pro 2. Jadi lagunya berjudul Apa Kabar dari Ale Teman Pro 2. Jadi lagu ini mengisahkan tentang perasaan rindu yang kembali muncul setelah seseorang merasa selesai dengan masa lalunya.
2: Kan lo lagi falling in love pram.
1: Kenapa jadi kabar?
2: Makanya gue nebak nih happy nih gitu.
0: Sedih. Okay. Ya kan dalam sebuah hubungan tuh terkadang ada complicatednya dan mungkin mungkin bisa terjadi hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan Teman Pro 2 ya. Okay. Mungkin tidak mungkin gue beberkan semuanya di sini.
1: Jadi kayak apa kabar?
0: Menurut gue lagu ini salah satu yang cocok buat kamu dengerin terutama di malam hari ya, karena lagu ini slow, enak banget buat didengar dan suaranya enak banget buat didengar Teman Pro 2. Karena kalau enggak salah dia bersama gitar akustiknya. Jadi enak banget buat didengar.
1: Jadi ini lagu ini cocoknya dengarnya pas malam aja, pas malam. Gimana?
0: Sebenarnya malam yang malam paling cocok karena biasanya orang overthinking kan ya.
1: Iya sih.
0: Dan jadi menurut gua lagu ini cocok di malam. Tapi kalau kamu misalnya juga lagi di rumah, entah itu pagi, siang, sore, malam, sebenarnya bisa aja dengerin lagu ini Teman Pro 2. Karena lagu ini juga menurut gua mau enggak malam juga kalau kamu lagi ngerasain hal tersebut ya pasti cocok sih. Pasti bakal ngena gitu. Gua pertama kali denger lagu ini sebenarnya fun fact-nya Teman Pro 2 gua sedikit agak sedih gitu ya.
1: Kenapa?
0: Karena kayak langsung ngena gitu di hati gitu.
1: Tadi yang lagu pertama itu sedih bukan sih ini lagu favorit Pram ini?
2: Bener.
0: Lagu favorit gue sedih masuknya.
1: Oh gitu. Sekarang kenapa sekarang lagi gitu? Sedih nih.
2: Karena
1: apa lagi ditinggalin?
2: Karena kan lagu sedih itu kan ini ya ngaruh di kita, bikin mood kita tuh.
0: Karena di motor aja gue tuh merenung gara-gara lagu ini gitu.
2: Jangan
1: Pram. Bahaya
2: dong.
1: Betul. Apalagi sampai dengerin di motor tiba-tiba kita nggak tahu kalau
2: di depan lo ada binatang kan kita nggak tahu.
0: Ada truk iya, ada binatang apa emang?
1: Jangan sampai.
2: Siapa tahu ada ayam, kucing.
0: Bisa jadi juga sih. Ya, tapi jalan gede biasanya jarang ya. Oke, mungkin itu tadi lagu dari gua ya. Masih ada lagu dari Dwi yang gua penasaran banget karena lagu-lagu anak skena itu tidak terprediksi biasanya.
2: Enggak dong.
0: Jadi kasih tahu kita dong apa.
1: Gua penasaran loh lagu-lagu Dwi itu kayak gimana?
2: Oke. Kalian kan tadi kan galau-galau
1: sedih.
2: Nih. Ya gua.
1: Tapi skena sekarang juga sih bisa sedih gak sih?
2: Bisa, bisa. Nah ini nih, kalian kan sedih-sedih, gue juga mau ikutan
0: galau-galau.
2: Lebih gak galau sih, ini cocok banget buat kalian bengong, merenung gitu.
1: Bengong,
0: berarti ini bukan soal cinta?
1: Ntar bengong tiba-tiba ada ini hantu kan?
0: Berarti itu soal cinta cocoknya dibahas di scary
2: sih. Scary nih.
1: Oh iya.
0: Oke, apa lagunya coba spill ke kita semua dulu.
2: Ini cocoknya gue biasanya dengerinnya sih waktu sore ya.
1: Sore.
2: Sama kayak bandnya namanya Sore.
0: Sore. Ini bandnya namanya Sore ya?
2: Bandnya namanya Sore, band dari Jakarta. Juga. Nah mungkin temen
1: coba sih gue udah pengen denger lo nyanyi lagu band ini.
2: Aduh, nanti aja kita puterin di Erkes ya. Nah, jadi
0: kenapa lagu ini
2: tuh.
0: Kenapa dipilih lagu ini?
2: Tentang seni melarikan diri deh dari
0: seni melarikan diri.
2: Dari penatnya realitas hidup.
0: Oke. Okay.
2: Iya
0: mungkin
2: sih, gua
0: dunia lagi dengerin, keras gitu ya. Oke.
2: Okay. Gue lagi dengerin itu kalau gue kayak
1: keras banget.
2: Misalkan gue lagi capek kuliah, gue lagi capek sama teman-teman, gue lagi capek, kayak gue pengen sendirian gitu.
0: Oke. Okay.
2: Gue selalu dengerin ini dan kayak liriknya dalam banget.
0: Dalam.
1: Iya, ya, silakannya sendirian sana yuk.
2: Silakan. Lo dari tadi ngajak gue duel nih kayak aneh. Tapi
0: biasanya lagu anak-anak skena itu emang biasanya buat menyendiri gitu gak sih mayoritas?
2: Enggak.
0: Ya?
1: Oh, kayaknya enggak dong.
0: Oh emang kalau anak skenanya langsung jelas itu enggak.
2: Udah dong. Udah dong kenal lagi nih gue.
0: Lagunya buat sore hari berarti.
1: Gue kira anak lagu anak skena tuh kayak ngerok gitu loh.
2: Ya gue ada sih. Minggu depan gue rekomendasiin lagu hardcore deh nih. Biar lo puas dit nih ngehujat gue.
0: Okay.
2: Aduh.
1: Udah deh gue bakal dengerin
0: judulnya apa,
2: judulnya Apatis Ria.
0: Apatis Ria.
2: Mungkin teman Pro 2 udah banyak yang tahu ya. Cuma kan mungkin ada juga yang belum
0: tahu,
2: dan
0: jadi kita
2: boleh
0: ya.
2: Coba didengerin. Jangan cuma lagu ini doang. Banyak kok lagu yang sore yang enak-enak.
0: Yang enak-enak ya Teman Pro 2. Jadi tugas kita buat dengerin, buat ngasih tahu kamu lagu-lagu mana yang enak dan buat masuk wishlist lagu
1: siapa
0: kamu.
1: Siapa tau kita udah ngasih tau rekomendasi lagu kita, langsung dimasukin playlist Teman Pro 2.
2: Betul.
0: Terutama yang biasa dengerin lagu, karena yang dengerin dapur musik pasti senang-senang musik kan. Walaupun orang-orang biasa juga boleh tetap dengerin dapur musik Teman Pro 2. Dan kayaknya kalau cuma satu lagunya kurang menarik ya. Gue masih pengen satu lagu lagi deh dari kalian semua. Lagu yang kira-kira yang happy aja, yang happy, yang happy.
2: Yang happy.
1: Lagu happy aduh.
2: Lagu happy.
1: Apa ya lagu happy?
0: Ada yang pas, misalnya pas kalian lagi happy, lagu apa yang terbesit di awal
2: lagu
0: gitu?
2: Lagu happy, kalau gue lagi happy.
0: Apa Dwi?
2: Karena tadi udah sore ya, gue mau sore lagi deh.
0: Oke, boleh.
2: Judulnya Carolina. Mungkin teman Prodo udah gak asing sama lagu ini. Gue juga sering.
0: Mengisahkan soal apa lagu ini sebenarnya?
2: Mengisahkan soal apa ya? Gue ini dari gue sendiri ya. Hmm. Gue kalau dengan lagu ini tuh kayak gue lagi sama cowok gue.
0: Oke, sama cowok lo.
2: Aduh, dateng nih. Aduh, gue mau pulang deh.
0: Lanjutin, gue lanjut. Maksudnya udah mau pulang. Terus, lagi sama cowok yang ada di
2: hidup
0: mana?
2: Hidup gue berbunga-bunga.
0: Oke.
2: Okay. Udah dong, kalungnya.
1: Berbunga-bunga.
0: Oke, okay, lagunya Carolina dari punyanya Sore ya, teman Bro 2. Oke, okay, menarik banget buat kamu dengerin dan masukin wishlist kamu kayaknya. Dan gue juga kayaknya tertarik dengan lagu itu ya. Apalagi tadi Kak Lukas kayaknya semangat banget pas datang soal cowok-cowokan ini. Jadi kayaknya cocok buat dengerin buat kamu, teman Bro 2.
2: Boleh, Pram, buat cewek lo.
0: Buat cewek juga boleh ya. Hmm, berarti
2: buat cewek lo.
0: Masuk, oke. Okay.
1: Masuk, buat gue gak cocok kayaknya ya.
0: Kenapa gak cocok, Dit? Emang
1: karena...
0: Kenapa? Radit nih gak cocok semua kayaknya di tuh, aduh. Oke, kalau dari lo deh, kalau lo merasa gak cocok, lagu yang cocok menurut lo apa satu lagi?
1: Kalau gue sih, ya kalau gue sih lagu dari Bruno Mars.
0: Kenapa lagu
1: yang judulnya The Lazy?
0: Kenapa lagu ini? Kenapa lo pilih?
1: Oh, The Lazy Song.
2: Nah kan, maaf, kan dikoreksikan.
1: Aduh, aduh. Males dah kalau udah koreksi kayak gini.
0: Tapi kenapa soal lagu ini, kenapa lo pilih menjadi lagu yang enak banget buat dengerin dan wajib?
1: Lagu ini tuh ya menceritakan tentang seorang yang menikmati hari-hari dengan santai tanpa memikirkan pekerjaan ataupun tugas-tugas.
0: Kayak okay,
1: bener-bener kita nikmati lagunya aja gitu loh.
0: Oke, okay, berarti pas banget sama lagunya The Lazy Song. Lagunya orang-orang malas ini gimana? Gimana maksudnya?
1: Enggak dong.
0: The Lazy Song, lazy, orangnya malas enggak sih?
1: Enggak dong, itu kan cuma judul lagunya cuma aja. Judul lagunya tapi aja. Kan lagunya berarti kan tidak... benar-benar kayak menyampaikan pesan yang kita apa sih namanya tuh kayak benar-benar harus produktif gitu.
0: Oh, berarti tidak betul. Seperti makna lagu tidak seperti judul lagunya. Sebenarnya lagu ini cocok buat didengerin kalau lagi enggak malas juga.
1: Betul, okay. Dia.
0: Itu dari Radit teman Pro 2 ya.
2: Kalau dari lo nih.
0: Kalau dari gua lagunya yang gampang aja deh, lagu yang semuanya kayaknya orang udah dengar, yaitu apa lagunya tuh? 17 dari Tulus.
1: Oh, sumpah kakak kira 17 Agustus.
0: Tapi itu juga menarik teman Pro 2 ya, masa lagu 17 Agustus gak kita support sih teman Pro 2.
1: Bener, ya kita kan 17 Agustus kan lagu ini gak sih,
2: happy. 17 Agustus tahun 4.
0: Langsung nyanyi. Nanti kita putar di RK saja kali ya.
2: Oke.
0: 17 dari Tulus teman Pro 2, siapa sih yang gak tahu ya lagunya 17 dari Tulus itu ngebuat kita flashback lagi soal masa-masa kita pas 17 tahun.
1: Betul,
0: 18 tahun. Apalagi gue udah cukup jauh banget dari 17
2: tahun. Gue masih 17 sih.
1: Gue 17.
2: Gue masih dihitung dulu.
1: Gue masih 16 sih.
2: Gue masih 17, oke Dit. Kita beda 1 tahun.
0: Kalau lu gak kelihatan 17 sih, Wi.
2: Gue kelihatan berapa?
1: 30.
2: Dit, ayo deh kita udah.
0: Oke, teman Bro 2 ya. Itu tadi lagu 17 kan, kalau kamu juga suka dari lagu 17 juga dari Tulus, mungkin nanti kita puterin juga buat kamu ya kalau kita ada di request. Kayaknya sih ada ya harusnya.
1: Pasti
0: ya.
1: Pasti ada dong.
0: Karena MD-nya ada di depan kita harusnya ada sih. Nanti kalau enggak ada kita langsung palak aja MD-nya kali ya.
1: Boleh,
0: dan itu tadi dua lagu masing-masing dari masing-masing penyiar yang menarik buat kamu dengerin dan wajib banget buat kamu masukin playlist tahun Pro 2.
2: Betul.
0: Kalau kalian punya lagu yang menarik buat kita dengerin nih,
1: ya boleh aja kasih tau ke kita ya,
0: bisa
1: benar.
0: Langsung kasih tau ke kita ke WhatsApp kita di mana, Dit?
1: Di 0817208925
0: atau di Instagram kita di @prodobdl atau juga di @broadcasteracademy.pro2. Kita bakal tungguin kamu sampai jam 10 malam nanti dan kita bakal dengerin lagu dulu punyanya Radit. Who knows?

0: Semakin majunya teknologi, mungkin membuat ilmu sihir dan tahayul sudah mulai ditinggalkan. Tapi berbeda dengan Malawi. Masyarakat Malawi masih sangat meyakini ilmu sihir dan tahayul. Bahkan, mereka mempercayai keberadaan vampir. Sehingga pada 2017 lalu, 9 orang diserang karena diduga sebagai vampir. Tidak sampai di situ, dokter dan perawat juga menjadi korban kekejian warga Malawi karena mereka menganggap stetoskop adalah alat penghisap darah manusia. Penghakiman massal terhadap orang-orang yang dituduh mempunyai kekuatan sihir ini membuat PBB menarik semua staf yang ada di daerah itu agar terhindar dari kerusuhan. Keyakinan mendalam terhadap tahayul ini dikarenakan minimnya akses pendidikan di Malawi.
1: Broadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari serial Mary Berry Love berhasil mencuri perhatian penonton dengan masuk ke dalam sejajaran 10 besar tayangan global di platform streaming Disney. Pencapaian ini

0: Negara melalui platform digital. Itu dia teman produk Flash Info dari Rama Raditya. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa dicek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
1: Flash Info Pro 2 FM.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Eh, mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kita lewati berdua dari overnight, tapi malam ini kita lewati bertiga bersama
1: Prama Mungkas, Dwi dan juga Radit, teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2, kayaknya kita juga udah gak bisa berapa sama kamu lama-lama teman Pro 2, karena udah 2 jam berlalu nemenin kamu teman Pro 2. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang udah nemenin kita dimanapun kalian berada, di media sosial, di TikTok ataupun yang lagi live bersama kita teman Pro 2. Dan terima kasih sekali lagi buat teman Pro 2 dan juga yang ada di balik layar malam hari ini. Terakhir dari kita,
0: let's share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Saya siap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Bulan bahasa bersama kita Pram Pamungkas,
2: Pram Raditya,
0: Dwi Fatina,
1: saya Nika. Sekali di udara tetap di udara.

0: Kota ini tak ada sekarang semua. Kota ini sekarang. Kota ini tak ada kota ini sekarang aku bertanya. Tanjung Sari kejam. Ilusi-ilusi
1: bahasa bersama kita.
2: Kau takkan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya.
1: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
3: Bulan ini kita rayakan cinta penuh dengan bahasa.
4: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
1: Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
3: Bulan bahasa bersama kita.
2: Bila aku dalam

Baik kamu, halo, selamat malam teman Pro 2. Fili temenin kamu sampai dengan pukul 24 malam nanti. Cuma di cerita penutup hari ya. Jangan kemana-mana, keep on tuning terus barengan sama Fili bagi cerita kamu hari ini. Sekali lagi, sampai dengan pukul 23 aja ya. Jangan kemana-mana, sekali lagi barengan sama Fili ya.

0: benar Lampung ya, mungkin nggak bisa kamu ceritain sama teman-teman, nggak bisa kamu bagi sama keluarga juga, atau memang ternyata perasaannya membuat diri kamu berat sendirian, boleh kamu bagi barengan sama Feli sekali lagi sampai dengan pukul 23, karena dari pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat itu kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Feli ya. Kalau gitu untuk kamu semua yang masih keepon sharing malam hari ini, langsung aja akses line WhatsApp-nya Vili di 0811-720-8925 atau boleh chat di Instagram @pro2bdl ya. Nanti bakal Vili bacain satu-satu. Tapi kalau misalnya kamu mau anonim, harus tulis di atas ya teman Pro2, tulisnya di awal, Kak, minta chatnya anonim aja. Baru nanti bakal Vili bacain chatnya anonim. Soalnya kalau kamu tulisnya di bawah, takutnya Vili udah keburu bacain dari awal, baru kamu bilang anonim ya. Oke, okay. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, maaf mungkin malam hari ini juga kamu sama kayak Vili lagi kurang enak badan ya, agak batuk, terus juga pilek, agak demam, pusing kepalanya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Karena memang cuacanya sedang tidak menentu, ini tadi di Jalan Jenderal Gatot Subroto di RRI itu hujan, tapi infonya sih di rumah Vili aja gak hujan, kering ya di Sukaramai sana. Jadi mungkin ada di beberapa titik yang terkena hujan, hati-hati. Jangan lupa patuhi peraturan lalu lintas walaupun sudah malam ya teman Pro 2. Kalau gitu kamu keep on tuning terus barengan sama Vili, nanti Vili tungguin lagi curhatannya, bakal Vili bacain satu-satu cuma sampai jam 2-3 aja ya. Jangan kemana-mana, di Pro 2 RRI Bandar Lampung, cerita penutup hari.
1: 5 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Bekasi. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek enggak sih? Mau sebat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh enggak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tahu. Jangan ngerugin orang lain dan
2: jangan
0: diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas tuh juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Teman terbaik kamu. Kedua, jangan terlambat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: pernah dengar investasi? Kamu tahu ini apa? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti peer-to-peer lending, saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Cara kerjanya sederhana, yaitu kamu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset, dan kemudian aset itu nilainya akan bertumbuh seiring waktu.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 90,5 FM.

0: merupakan tradisi yang berasal dari festival Celtic kuno Shaw, yaitu saat orang menyalakan api unggun dan mengenakan kostum untuk mengusir hantu. Seiring berkembangnya zaman, Halloween berkembang menjadi hari kegiatan trick or treat, membuat jack-o'-lantern, mengadakan pertemuan meriah, dan mengenakan kostum serta makan cemilan. Bangsa Celtic percaya bahwa pada malam sebelum tahun baru, batas antara dunia yang hidup dan yang mati menjadi kabur. Malam tersebut yaitu pada malam 31 Oktober, mereka merayakan Shaun, yaitu keyakinan bahwa hantu orang mati kembali ke bumi. Nah, dari sanalah perayaan ini terus berkembang.
1: Lima FM, Radio RRI Bandar Lampung.

sebagai kalimat candaan bisa memberi dampak menyudutkan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Untuk itulah, istilah gila sudah tidak boleh lagi digunakan untuk pasien gangguan jiwa dan digantikan dengan sebutan orang dengan gangguan jiwa. Di Indonesia, lebih dari 80% orang dengan gangguan jiwa diperlakukan secara tidak manusiawi. Tidak jarang mereka dijadikan bahan ejekan, bahan bulian, bahkan seringkali diikuti dengan kekerasan. Padahal telah diatur dalam Undang-Undang Hak dan Asasi Manusia nomor 39 tahun 1999 bahwa seluruh warga negara patut diperlakukan secara manusiawi. Sahabat kreatif, mulai sekarang perlakukan orang dalam gangguan jiwa dengan selayaknya. Dan jangan lakukan provokasi terhadap mereka. Mari bersama-sama memanusiakan manusia.

0: Handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas. Sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang.
3: Stop judi online dari sekarang.
4: Teman terbaik kamu. Kedua, jangan terlampau.

0: open.
1: Hai guys, aku baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
2: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
3: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

Pernah dengar investasi? Kamu tahu ini apa? Investasi adalah kegiatan menanamkan modal dengan target untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari modal yang telah diinvestasikan di awal. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengalokasikan sejumlah dana pada berbagai instrumen investasi yang tersedia, seperti peer-to-peer lending, saham, obligasi, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Cara kerjanya sederhana, yaitu kamu cukup menyimpan uang di instrumen tertentu atau membeli suatu aset, dan kemudian aset itu nilainya akan bertumbuh seiring waktu. 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

pendengar Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Wai Kanan, sampai di sini kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 103,6 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali udara tetap udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: hari ini kita akan bicara terkait dengan takwa di semua keadaan, dan kita juga turut mengundang serta interaksi pendengar melalui line telepon atau juga line WhatsApp. Namun sebelum itu Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait dengan takwa di semua keadaan. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, saudara-saudaraku di mana saja berada, pagi ini insyaallah kita membahas tema takwa di semua keadaan atau di semua tempat. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mewasiatkan pesan yang penting ini. Beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikutilah yang buruk atau kesalahan dengan kebaikan, dengan perbuatan baik. Tamhuha, dia akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kaum muslimin sekalian, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengandung beberapa makna. Pertama adalah perintah takwa itu sendiri. Kita sebagai umatnya diperintahkan untuk takwa dalam pengertian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering dibahas tentang definisi takwa ini adalah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menganggap ini akan berat sekali. Padahal ketika mereka belajar agama, mereka akan merasakan bahwa sesungguhnya tidak ada perintah Allah yang memberatkan. Seperti sholat, puasa Ramadan, dan sebagainya. Kalau perintah itu dengan kondisi tertentu menjadi berat, maka dalam Islam ada istilah rukhsah, ada keringanan, umpamanya puasa. Bagi orang-orang yang tidak bisa menjalankan karena sakit, karena ada kondisi perjalanan dan sebagainya. Famankana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, siapa yang sakit atau dalam perjalanan, bisa dia tidak puasa pada hari itu, pada waktu diwajibkan puasa di bulan Ramadan itu, dia tinggalkan dan dia mengganti sebanyak yang ditinggalkan. Maka Allah menyatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah bagi kalian, Allah tidak menghendaki kalian menjadi susah. Ma ja'alallahu fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini sesuatu yang berat. Oleh sebab itu, ya kalaulah ada orang yang merasa berat, dan ini perkara yang sangat sulit dilakukan, yang membuat sulit itu bukan karena kondisi atau fitrah manusia, tetapi iman yang tidak ada. Ya. Bergerak ke arah masjid saja untuk sholat berjamaah sulit. Persoalannya iman. Ya. Orang-orang yang tidak bisa ke masjid, tidak bisa sholat berjamaah itu kalau jalan-jalan mungkin ke luar negeri bisa. Ya. Artinya itu adalah persoalan batin, persoalan hidayah. Kemudian yang kedua, bahwa sebagian orang menganggap bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah di semua keadaan. Ya. Sedangkan kita membutuhkan persoalan-persoalan yang mencukupi kebutuhan kita. Ya, artinya kita butuh urusan dunia. Takwa kepada Allah itu ada dalam semua urusan. Jadi untuk diketahui bahwa takwa atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan saja dalam melaksanakan perintah sholat, puasa, ya, berzikir pada waktunya, atau ya, ingat kepada Allah di setiap hari, ya. Puasa, taat kepada Allah itu juga ya diperintahkan ketika seorang berbisnis, ketika seorang menjabat, ya, menjalankan tugas amanah, ya, ketika bergaul dan sebagainya. Nah, yang dimaksud adalah bahwa

0: seorang tidak melanggar Allah Subhanahu wa taala, ya, mengikuti tuntunan Allah. Seorang disebut bertakwa ketika berbisnis, sepanjang dia bisnisnya itu mencari yang halal, ya, mencari rizki dari Allah dengan tujuan yang baik untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ya. Kalau sudah cukup keluarga, untuk membantu orang lain untuk berbagai hal, dan banyak yang bisa dilakukan dengan rizki yang halal. Oleh sebab itu, seorang muslim yang baik, yang taat, yang takwa, tidak terhalang menjadi konglomerat, tapi dia hanya mencukupkan jalan mendapatkan rizki itu dengan cara yang halal, ya, sehingga tidak akan ditemukan kalau seorang itu bertakwa di semua keadaan. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, seperti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya, karena takwa itu di semua keadaan, maka Allah juga menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertahankan itu, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang di semua keadaan dia menjaga ketaatan kepada Allah, kapan saja dia dipanggil oleh Allah, maka dia dalam keadaan takwa itu. Dan inilah yang diperintahkan. Kemudian, kaum muslimin sekalian, bahwa ibadah dalam Islam, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam urusan dunia, dalam urusan muamalah, dalam urusan menjaga amanah, dalam berbisnis, boleh jadi itu mempunyai pahala yang lebih besar dari ibadah ritual, ya. Itu sangat tergantung bagaimana dia melakukan, ya, tentang ikhlasnya, tentang kesungguhannya, ya. Kalau sholatnya sholat yang kurang diperhatikan, dia hanya mendapatkan beberapa persen dari pahala sholat itu, karena sholatnya, ya, masih dikejar-kejar waktu, masih disesak tugas, sementara, ya, urusan lain, ya, dilakukan oleh orang lain dengan ikhlas. Ada orang yang sholat dengan baik, lalu dia berdagang dengan baik, dengan jujur. Nah, pahala dagang orang yang ikhlas, yang jujur itu bisa lebih besar dari pahala orang yang sholat yang kurang terpelihara. Maka seluruh ibadah di sisi Allah punya nilai. Ada yang disebutkan, ya, ada yang disebutkan untuk memotivasi agar itu tidak ditinggalkan. Ya, disebutkan pahalanya begitu besar, sebesar gunung Uhud, sebesar langit dan bumi, ya, dibangunkan rumah di surga, berbagai macam. Ada yang tidak disebutkan. Yang tidak disebutkan bukan berarti kecil, ya. Sebagai contoh yang kurang banyak difahami oleh masyarakat, bahwa infak sedekah yang besar, Pak, paling besar pahalanya adalah sedekah seorang laki-laki untuk membelanjai keluarganya. Berarti seorang yang mencari nafkah, kalau niatnya untuk sedekah, memenuhi kebutuhan keluarga, nanti menyekolahkan anaknya, membantu tetangga dan sebagainya, maka ini adalah ibadah yang besar pahalanya. Sebab itu beruntunglah orang-orang yang bertakwa, ya, yang akan dimudahkan dengan ketakwaan itu bila dia banyak ingat kepada Allah, sehingga dia mudah melakukan perbuatan dengan ikhlas setiap yang dilakukan karena Allah. Kemudian dia menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang dia lakukan, ya, dia mencukupkan cara yang halal, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia tidak keluar dari jalur takwa kepada Allah. Dan dia berusaha untuk meningkatkan pengetahuannya. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang disukai oleh Allah, mana yang nilainya besar, dia akan lakukan. Dan yang menonjol pada diri orang-orang yang takwa, ketika datang perintah-perintah ibadah ritual, dia segera menghadap Allah dan dia, ya, menjadikan itu jalan untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Kaum muslimin di mana saja berada, perintah untuk bertakwa di semua keadaan juga diiringi perintah untuk mempertahankan keadaan itu di setiap saat sampai datangnya akhir hayat. Karena tidak jarang ada orang-orang yang beribadah yang asalnya semangat, kemudian kendur, dan pada akhirnya hilang ibadahnya dia mati dalam dalam keadaan kufur, ya, atau sebaliknya, bahwa ada orang-orang yang beriman suatu saat tapi hilang imannya di waktu lain. Oleh sebab itu, perintah untuk mempertahankan iman ini menjadi penting. Apalagi Nabi mengatakan keimanan seseorang itu, ya, amal seseorang itu dinilai dari akhirnya. Ya, apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itulah sebabnya Allah perintahkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah dengan taat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa menjaga ketakwaan, memelihara ketakwaan itu, membinanya dengan tetap belajar, mengkaji, dan banyak ingat kepada Allah, serta mempertahankan sampai datangnya husnul khatimah, akhir hayat. Dan orang-orang demikian Allah janjikan kepadanya surga, kebahagiaan yang abadi. Demikian.
1: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk mukadimah pada hari ini terkait dengan takwa di semua keadaan. Dan ternyata takwa itu juga ibarat kata sebuah kebutuhan untuk setiap urusan begitu ya Ustadz. Bukan hanya untuk akhirat tapi juga dunia. Bagaimana akhirnya kita bisa untuk terus menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik Ustadz, sudah ada yang ingin ikut bergabung bersama kita hari ini di line telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
1: Iya, gimana kabarnya Mas Apin?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Dian.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat. Mudah-mudahan Mbak Dian juga sehat ya.
1: Amin. Terima kasih banyak Mas Apin. Kita sedang bersama dengan Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG bicara terkait takwa di semua keadaan. Silahkan pertanyaannya Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat Pak Ustadz ya. Semoga besar sukses.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan Islam juga kita bangga jalan menuju ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Pertanyaan ini Pak Ustadz, takwa dalam segi apapun kita memang bertakwa, yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, percaya. Takwa dan iman itu satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan kan itu Pak Ustadz ya. Seperti lima sehat, empat sempurna. Seperti ada air, ada makanan. Nah pertanyaan gini Pak Ustadz, orang yang punya ilmu seperti kita ibaratnya ilmu padi Pak Ustadz, semakin banyak ilmu yang yang dia peroleh semakin merunduk. Tapi terkadang kita lupa Pak Ustadz, ada juga orang yang punya ilmu kadang kita sombong. Itu bagaimana? Kesombongan itu apakah cukup meleburkan dosa kalau iman kita ada, takwa ada? Bagaimana caranya kita meleburkan dosa kalau kita punya ilmu tapi sombong Pak Ustaz? Apakah orang itu udah tidak percaya percaya sama yang kuasa apa gimana? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Karena ketakwaan itu kan segalanya kan harus bertakwa katanya, iman.
0: Iya.
2: Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz ya. Sehat selalu Mbak Dian. Sekali udara tetap udara mudah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pertanyaan Mas Apin ya Ustadz ya. Ada yang memang punya iman dan takwa tapi punya ilmu tapi dia sombong. Bagaimana tanggapannya Ustadz? Silakan.
0: Nah Mas Apin, perlu diketahui bahwa fenomena yang ada itu sudah disinyalir oleh Allah. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia itu laksana permainan dan senda gurau. Watafakhurum bainakum, tempat kamu berbangga-bangga. Nah, ternyata memang banyak orang-orang yang dengan kesuksesan dunia, dia punya harta yang banyak, dia bangga dengan menampilkan berbagai aksesoris kehidupan, ya, apakah itu pakaian, kendaraan, ya, tampilan tempat tinggal yang tidak mau kalah dengan yang lain, ya, niatnya apa? Supaya orang tahu siapa kita. Nah, sikap-sikap yang menonjolkan diri untuk mendapatkan pujian itu tidak disukai oleh agama, ya. Tetapi kalau orang yang ingin keindahan, ada rezeki dia pergi beli baju baru, ya. Kemudian ada juga orang yang diberi ilmu, diberi kemampuan, ya, kemudian menyombongkan diri dengan merendahkan orang lain. Nah, sombong yang dibenci itu adalah merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Ya, kamu tahu apa? Saya ini begini-begini. Nah, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah menyebutkan wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Karena kalau kesombongan itu sudah melampaui batas, itu adalah aba-aba kejatuhan akan datang. Ya, siapapun yang sombong di dunia ini akan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun yang ketika itu merendahkan kekuasaan dan dirinya, itu menjadi pelajaran untuk kita. Yang tidak ada yang sombong kecuali akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, Allah itu
1: baik. Pendengar, kita masih mencoba untuk terhubung bersama dengan Ustadz. Ustadz, apakah masih terdengar suaranya? Oke. Okay. Halo Ustadz.
0: Ya, ya.
1: Ya, oke, okay, baik. Cukup terdengar suaranya jelas ya, Ustadz. Baik.
0: Jelas. Nah, suara saya gimana?
1: Iya Ustadz, cukup jelas. Tadi sempat terputus sedikit, tetapi sudah kembali lagi. Silakan Ustadz, boleh untuk dilanjutkan kembali.
0: Udah, sudah, cukup.
1: Ya, aman Ustadz.
0: Jadi Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong.
1: Baik Ustadz.
0: Sudah selesai.
1: Oke. Okay. Terima kasih Ustadz. Nah, tentunya juga ini menjadi pengingat bagi kita semua ya Ustadz ya, tidak boleh sombong walaupun kita punya ilmunya begitu, dan jangan sampai kita merasa lebih baik begitu ya daripada orang lain, sehingganya tidak terasa kita sudah merendahkan orang juga begitu ya Ustadz ya, Masya Allah. Ustadz, kita sudah ada pertanyaan kembali, ini dari line WhatsApp, ada Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz. Kita kan melaksanakan sholat, tujuan utamanya untuk menjadi taat. Bagaimana ketika kita sudah sholat tapi kita belum bisa meninggalkan perbuatan keji dan munkar? Apakah artinya sholat kita ini belum khusyuk Ustadz? Mohon pencerahannya.
0: Oh ya. Nah, inilah yang paling mengena dengan apa yang kita bahas tadi. Bahwa seorang diperintahkan untuk taat kepada Allah. Dan ketaatan itu diantaranya adalah sholat. Sholat itu menduduki posisi tertinggi dalam perintah ibadah ritual. Ya, dalam hablu minallah, perintah ibadah yang tertinggi itu adalah sholat. Ya. Ketika seorang bertanya, ya Rasulullah, ya apakah amal yang paling afdal? Sholat pada waktunya. Nah, sholat yang dilakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dia akan mampu membina seseorang untuk tunduk kepada Allah di semua keadaan. Ya, maka kalau sholatnya belum benar, barangkali itu pula kemampuannya, ya masih belum bisa mengantarkan pemiliknya, musallinya, orang yang sholat itu untuk mencegah keji dan mungkar. Tapi sholat yang benar, kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sungguhnya sholat itu mampu mencegah keji dan mungkar. Kalau seorang tunduk patuh karena Allah, dia sholat karena Allah, maka kepatuhan dan ketundukan itu seyogianya juga akan mampu menepis semua larangan Allah. Ya, semua yang haram yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Sebagaimana dia meninggalkan ya keingkaran untuk meninggalkan sholat. Artinya, perintah sholat itu kalau dia tinggalkan, dia takut karena Allah akan marah, maka dia sholat karena Allah. Nah, sikap semacam itu tentu akan juga bertempat di tempat yang lain. Ketika ada larangan untuk makan yang haram, larangan untuk korupsi dan sebagainya. Demikian.
1: Baik Ustaz, tentunya itu semua adalah karena Allah begitu ya, bukan karena si A, si B begitu, sehingganya lurus niat kita, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz, ini sudah ada ikut bergabung juga melalui line telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana Bapak?
3: Hamba Allah di Bandar Lampung, Mbak.
1: Dengan hamba Allah di Bandar Lampung, silakan pertanyaannya kepada Ustadz Haji Mukhlis Solihin terkait takwa di semua keadaan.
3: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini di tempat saya ya, khususnya tempat saya nggak tahu di luar. Itu Ustadz yang mawar beberapa Ustadz, itu dia kalau ceramah, Masya Allah, baik sekali Pak Ustadz. Tapi yang jadi masalah sekarang ini, kalau waktunya sholat dia suka terlambat atau malah nggak sholat di situ, Pak Ustadz. Selalu yang saya perhatikan itu selalu terlambat. Tapi kalau dia ceramah Jumat atau ceramah apakah itulah, itu nggak salah-salah lah. Coba tolong sholat itu utamakan. Tapi dia sendiri nggak pernah sholat berjamaah, Pak Ustadz. Itu banyak. Nah yang kedua, Pak Ustadz, ya maaf ya, saya kan sering imamin, Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustaz ya? Kadang-kadang yang makmum saya itu kan banyak orang-orang pintar Pak Ustaz. Jadi kepada yang mau ya terpaksa ya. Nah, itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Seperti itu Pak Ustaz. Kalau Pak Ustaz itu solusinya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz. Tadi yang pertama ya terkait dengan adanya beliau melihat ya. Silakan Ustaz untuk menjawab.
0: Yang pertama, kita simpulkan saja untuk yang kita jawab adalah bagaimana ketentuan sholat berjamaah itu. Sholat berjamaah itu perintah yang sangat ya penting. Karena Nabi sampai-sampai pernah berkata, rasanya saya ingin menyerahkan tugas imam kepada seseorang. Lalu saya perintahkan seorang untuk azan. Sementara saya berkeliling-keliling membawa kayu bakar ya, untuk membakar rumah orang-orang yang tidak pergi ke masjid. Artinya Rasulullah sangat kecewa orang yang tidak datang ke masjid. Karena mereka itu dipanggil untuk sholat. Hayya 'alas sholat. Mari kita sholat. Seolah-olah mereka tidak dengar. Ya. Dan sebagian ulama, termasuk Imam Al-Bukhari, itu mewajibkan sholat jamaah. Ya. Mewajibkan dalam pengertian kalau dia tidak bersama, tidak berjamaah tanpa uzur, dia dosa. Tapi umumnya ulama berpendapat ini sunat mu'akkadah. Ya. Tapi ya di zaman Rasul kan tidak ada pembagian sunat mu'akkad, sunat mukhaffafah atau apakah wajib ya salat jamaah. Ya, faktanya para sahabat itu semuanya salat berjamaah kecuali orang-orang munafik. Nah, tapi sekarang ya banyak orang yang meninggalkan sholat jamaah. Kadang-kadang kalau ceramah ya bersemangat mengajak kebaikan, tapi dia belum melaksanakan sholat berjamaah, berarti ini ada yang kurang. Nah, ya dia harus menyempurnakan, karena Allah mengatakan lima taqulu nama la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak perbuat? Dia bertanggung jawab kepada Allah, karena Allah katakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat marah kamu hanya berkata tapi kamu tidak berbuat, ya. Apalagi kalau dia tidak sholat. Wah, ini dia telah menipu orang banyak. Nah, kaum muslimin, ini pentingnya untuk melakukan sholat berjamaah, sehingga kemakmuran masjid itu menjadi gambaran kemakmuran imannya orang-orang yang ada di sekitar masjid tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana seorang mengimami orang banyak, sementara dia merasa banyak orang yang lebih dari dia, ya. Sholatnya insya Allah sah, ya. Kalau orang sholatnya sah, maka dia mengimami sholat orang sah, ya. Tetapi kalau kita punya kesempatan atau ada peluang untuk menetapkan siapa yang harus jadi imam, imam itu sebaiknya yang terbaik di dalam Al-Quran, ya. Terutama hafalan dan bacaannya, ya. Fal ya'ummukum liqira'ati, hendaklah mengimami kamu karena bacaannya, Al-Qur'annya. Fa in kanu minhu sawa'an, kalau mereka tentang Al-Qur'an sama, siapa yang lebih paham tentang sunnah? Kalau mereka sama pemahamannya tentang sunnah, siapa yang lebih ini dulu hijrahnya? Kalau sama tentang hijrahnya, siapa yang lebih tua umurnya? Artinya, falya ummukum, ya, ndaklah mengimami kamu orang yang terbaik dari kamu, ya, baik dalam ukuran agama, dalam ukuran syariat. Tetapi kalau tidak ada kesempatan untuk menetapkan siapa yang harus jadi imam, maka ada hadis dari Nabi, ya, sallu wara alladhi yaqulu la ilaha illallah wa sallu ala alladhi yaqulu la ilaha illallah, salatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya seorang muslim yang dia benar-benar Islamnya, maka insyaallah salatnya sah. Dan salatkan pula, ya, kalau sudah meninggal, orang yang mengucapkan la ilaha illallah juga kewajiban kita mensolatkan mereka. Jadi demikian, Bapak.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya atas dua pertanyaan dari hamba Allah di Bandar Lampung. Ustadz, kita kembali lagi di WhatsApp. Kali ini sudah ada pendengar kita dari hamba Allah di Kota Baru, Kalimantan Selatan, Ustadz. Mungkin pertanyaannya,
0: Masya Allah,
1: agak di luar tema, tetapi ini menjadi sebuah kegelisahannya sehingga beliau menanyakan hal ini. Ustadz, Assalamualaikum. Maaf kalau di luar tema, Pak Ustadz mau tanya, bagaimana dengan membunuh anjing karena sudah memangsa ayam? Sudah 10 ekor ayam saya dimangsa. Mohon pencerahannya Ustadz atas kejadian tersebut.
0: Ya, membunuh anjing, ya, saya belum melihat ada dalil yang memerintahkannya, ya. Tetapi kalau hadis yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang meminta ganti karena anjingnya terbunuh karena seseorang, ya gantilah dengan segenggam tanah gitu. Artinya membunuh tentang anjing ini tidak ada kisos, ya. Tetapi anjing kalau tidak ada masalah tidak boleh dizolimi, ya. Tidak boleh dizolimi. Cuman kalau dia sudah merusak, maka ini adalah ijtihad kita boleh mengatasi persoalan itu dengan cara yang baik, ya. Apakah dia dibunuh atau dia diikat dan sebagainya. Jadi kalau memang dia sudah merusak, kalau dia hidup mudaratnya lebih banyak, ya, apalagi anjing gila, ya. Ada anjing-anjing yang sudah mengkhawatirkan di masyarakat. Dulu pernah ada di Sumatera Barat tuh anjing-anjing yang tidak diikat, ya, ditembak oleh pemerintah. Ya, dimasukkan ke dalam truk. Pernah pada tahun berapa dulu saya ingat, ya. Nah, kebijakan semacam itu yang sifatnya pertimbangannya harus menghindari kezaliman saja, ya. Tidak boleh dianiaya, ya. Ya, dengan cara yang cepat dia mati, ya. Tapi kalau memang dia menimbulkan mudarat. Hanya memelihara anjing dalam syariat Islam itu tidak disarankan. Malaikat tidak masuk rumah orang yang di situ ada anjing. Nah, ini menunjukkan bahwa memelihara anjing ini, ya, riskan karena orang yang di rumahnya itu, ya, kalau diketahui tempatnya bejananya dijilat anjing, dia harus membersihkan dengan cara airnya dibuang, disertu atau dicuci 7 kali, salah satunya itu dengan tanah, itu baru suci. Nah, oleh sebab itu adanya anjing di rumah itu mempunyai persoalan, ya. Hanya diizinkan ketika itu memang diperlukan untuk menjaga, untuk mengawal ternak dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya. Terima kasih Ustadz untuk penjabarannya, Masya Allah, ya. Terima kasih untuk pertanyaannya juga bagi hamba Allah di Kota Baru, Kalimantan Selatan yang sudah bergabung melalui line WhatsApp kami. Selanjutnya Ustadz, ini juga sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp, ada hamba Allah di Jati Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini mau tanya terkait masih dengan termasuk dengan tema kita. Apakah kita termasuk manusia yang punya salah dengan manusia lain? Apabila kita sedang berusaha takwa, salah satunya dengan berusaha istiqomah sholat berjamaah, sehingga orang tersebut tidak suka melihat apa yang kita lakukan, padahal mereka ke masjid kalau mereka mau atau sempat. Bagaimana kita mensikapi orang yang demikian, Ustadz?
0: Jadi kalau ada orang yang tidak suka kita berbuat baik, yang motivasinya kita tidak tahu, ya, Tapi itu boleh boleh jadi dia sudah punya bibit kebencian kepada kita, bukan dengan sholatnya. Dia memang benci sama kita. Maka kalau demikian halnya, ya berusaha kita untuk perbaiki. Ya. Karena silaturahim di dalam Islam itu dianjurkan. Ya. Saya yakin itu bukan dia benci dengan sholat. Hanya kalau ada sikap iri, wah kok dia sholat padahal asalnya nggak sholat, ya. Ya, saya banyak teman, sekarang dia sholat, komunitas saya jadi sedikit. Gara-gara dia sholat, jangan-jangan nanti kawan-kawan juga ikut sholat semua. Saya jadi terkucil. Nah, dia salah, nggak usah dipedulikan orang macam itu. Kalau ada orang yang tidak suka kita berbuat baik, maka kita tidak usah pedulikan. Ya, tapi kita tetap berbuat baik kepada mereka. Ya, nah, jadi... kita bersikap baik kepada orang sehingga seolah-olah antara kita dengan dia tidak ada permusuhan. Itu anjuran di dalam Islam. Ya, adalah sikap yang sangat mulia ketika seorang mampu berbuat baik kepada orang yang jahat kepadanya. Ya, bukan mentolerir kejahatan, bukan mendukung kesalahan, tetapi dia menunjukkan sikap dakwah. Kalau-kalau dengan sikap baik itu, orang yang jahat itu bisa berubah. Jadi itulah akhlak Islam. Kalau dia hanya memperlihatkan sikap tidak suka, maka jangan menghalangi kita untuk sholat berjamaah atau berbuat baik. Demikian.
1: Baik Ustadz, jangan sampai mungkin penilaian dari orang lain justru membuat kita jadi ragu gitu ya Ustadz ya, untuk melakukan hal-hal ya. Baik. Bisa jadi memang mereka tidak menyukai karena suatu hal, berarti memang bukan pada hal yang kita lakukan, tapi mungkin pada diri kita. Tetapi baiknya memang jangan sampai membuat kita juga khawatir atau kita merasa ragu untuk melakukan hal-hal baik begitu ya Ustadz. Masya Allah, terima kasih ya. Banyak Ustadz. Pertanyaan dari hamba Allah di Jati Agung sudah kita jawab. Selanjutnya ini dari Bapak Suparno di Kota Sepang. Ustadz mau tanya, mana yang benar seharusnya? Zikir setelah sholat itu dikeraskan suaranya atau direndahkan?
0: Oh iya. Nah, sebenarnya zikir itu, kalau anjurannya adalah dengan merendahkan suara. Ya, bidunal jahri minal qaul, dengan tidak mengeraskan suara. Ada orang yang berzikir dengan keras di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menegurnya, "Ayuhan nas." Ya. Hai manusia, ya. Kasihanilah dirimu, ya. Arji'u 'ala anfusikum innaka la tad'una al-asamma wa la ghaiban. Kamu sedang berdoa, sedang menyeru zat yang tidak tuli dan bukan pula jauh. Innal ladzi tad'una sami'un qarib. Zat yang kau panggil itu adalah Maha mendengar lagi Maha dekat. Maka kita menyebut nama Allah dengan merendah sambil menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada perbedaan di antara ulama, apakah merendah ini sampai tidak terdengar, ya. Ya, karena ada juga riwayat bahwa Rasul begitu selesai salat dia berpaling kepada sahabat, dia istighfar. Dan istighfar itu didengar oleh sahabat. Jadi barangkali kalau diperdengarkan sekedarnya saja. Ya, karena kalau semuanya keras, sedangkan zikir ini kan bermacam bacaannya, bisa saling mengganggu. Sedangkan Nabi menyatakan janganlah seorang yang beribadah mengganggu orang lain yang beribadah. Zikir yang disyariatkan ini sebenarnya sesudah salat itu masing-masing, tidak terpimpin. Tapi ya, sebagian masyarakat karena mungkin ya, untuk membiasakan supaya banyak orang yang hafal dengan zikir-zikir sudah sholat, maka di banyak masjid itu dibaca dengan seragam. Ya, tapi juga saya perhatikan itu lafaznya juga tidak seragam ya. Jadi ada yang dikeraskan, ada yang dipelankan. Secara syar'i yang dianjurkan sebenarnya melembutkan suara.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya. Kali ini sudah ada pertanyaan terakhir, karena kita sudah mau masuk ke penghujung acara juga, tapi kita akan bacakan terlebih dahulu. Ini pertanyaan dari hamba Allah dari Panjang. Ustadz mau tanya, ada sekelompok pengajian, pengurusnya selalu menekan tentang sokongan ini dan itu. Walaupun orang gak punya sokongan itu tetap harus bayar juga. Sedangkan perintah Allah orang miskin itu wajib dibantu. Mohon pencerahan ya Ustaz.
0: Oh ya. Kita sebenarnya punya ukuran ya. Ya, punya ukuran. Maka kalau sudah melampaui ukuran yang wajar, itu sebaiknya dimusyawarahkan. Jangan sampai sebuah kebijakan menjadi beban bagi orang lain. Allah pun tidak membebani kita di luar kemampuan. Ya, ma ja'alallahu fid-dini min harat. Allah tidak membebani seorang ya agama ini dengan berat. Ya, agama ini ringan. Kewajiban infak dalam Islam itu pun yang wajib itu adalah zakat. Itu kalau hartanya sudah mencapai nisab. Nah, kalau tidak itu sukarela. Jadi kalau ada pungutan-pungutan di majelis-majelis, apakah majelis pengajian atau persatuan berbagai macam kelompok-kelompok masyarakat, maka ndaklah ya pungutan-pungutan itu tidak membebani mereka di luar kemampuan, dan sebaiknya adalah seikhlasnya saja ya. Jadi demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung melalui line telepon dan juga tentunya lewat line WhatsApp kita pada kali ini. Kita sudah berada di penghujung acara Ustadz, dan kami juga ingin dengarkan terlebih dahulu pesan dari Ustadz terkait dengan tema kita pada hari ini, takwa di semua keadaan. Silakan Ustadz.
0: Baik, saya ingin tutup dengan sebuah hadis bahwa Rasul suatu ketika menyebut ya seseorang itu bahwa dia adalah ahli neraka. Kata-kata Rasul, kalau kalian ingin tahu ahli neraka, itulah orangnya. Dia menunjuk seseorang. Sementara orang melihat bahwa orang ini begitu gagah berani dalam perang. Ya. Prestasinya dia begitu tidak takut menghadapi musuh, membunuh kian kemari. Dan pada akhirnya, seorang yang mendengar perkataan itu, dia mengikuti laki-laki tadi. Dan, ya, setelah diikuti, ya, ternyata pada suatu saat laki-laki itu terkena tikam, ya, dia terluka dalam perang. Kemudian dia tidak tahan, tidak ber, dia menetakkan pedangnya ke dadanya, dia bunuh diri. Maka laki-laki itu datang kepada Rasul yang mengikutinya tadi. Ya Rasulullah, benar engkau, laki-laki itu bunuh diri. Jadi artinya, di suatu saat dia kelihatan berbuat baik, tapi di waktu lain dia kehilangan kesabaran. Maka ini sebuah gambaran. Apalagi ini posisi di akhir hayat. Maka menentukan dia adalah ahli neraka, kata Rasul. Maka kita harus berhati-hati. Suatu saat kita rajin sholat, taat, ibadah. Maka ketika itu kita juga minta kepada Allah sambil berusaha. Minta. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Ya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Tolonglah dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami. Ya. Maksudnya tetapkan pendirian kami di atas agamamu. Wansurna 'alal qaumil kafiri. Atau ya muqallibal qulub, hai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi 'ala dini. Tetapkan hatiku di dalam agamamu. Doa ini, doa supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk kajian pada hari ini. Insya Allah kita semakin memahami bahwa takwa bukan hanya diucapkan, tapi memang harus diwujudkan dalam sikap, perkataan, dan perbuatan kapanpun dan dimanapun kita berada. Semoga tentunya Ustadz sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya Ustadz. Assalamualaikum. Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk kajian Islami Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda dengan mengupdate informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Setiap rupiah yang dikelola oleh pemerintah harus memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat.
2: Karena kopi robusta baik kanan ini sebetulnya sudah terkenal sejak dahulu, mulai dari aroma, rasa, dan juga kehususan lainnya.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Sabtu 10 Oktober 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung terus membenahi pembangunan daerah agar anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Wayakanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Lampung 2026 tuntas digelar. Sebanyak 495 siswa terbaik dari 15 kabupaten kota telah menyelesaikan kompetisi untuk memperebutkan kesempatan mewakili Lampung pada OMI tingkat nasional. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Lampung 2026 tuntas digelar. Sebanyak 495 siswa terbaik dari 15 kabupaten kota telah menyelesaikan kompetisi untuk memperebutkan kesempatan mewakili Lampung pada OMI tingkat nasional. Ketua Komite OMI Provinsi Lampung Rika Irasanti mengatakan, pelaksanaan kompetisi yang berlangsung di MAN 1 Bandar Lampung dan MTS Negeri 2 Bandar Lampung tersebut berjalan dengan lancar. Peserta OMI tingkat provinsi merupakan siswa terbaik hasil seleksi di 15 kabupaten kota. Mereka berasal dari madrasah negeri, madrasah swasta, dan sekolah umum yang berkompetisi pada 11 bidang lomba. Rika mengatakan hasil OMI tingkat provinsi selanjutnya akan menentukan 11 peserta terbaik yang dipersiapkan mewakili Lampung pada kompetisi tingkat nasional di Jakarta. Menurutnya, OMI tidak berhenti pada upaya mencari juara, namun hasil kompetisi juga menjadi bahan evaluasi untuk melihat kekuatan sekaligus aspek yang masih perlu diperbaiki dalam pembinaan akademik di madrasah.
4: Jenjang OMI Provinsi ini akan menghasilkan 11 terbaik, nanti yang secara nasional akan kita bawa ke Jakarta untuk OMI Nasional tahun 2026 ini. Mohon doa dari seluruh masyarakat Provinsi Lampung agar kami, kontingen Provinsi Lampung bisa memberikan yang terbaik dan menghasilkan siswa-siswa terbaik, membawa kontingen Provinsi Lampung mengukir kembali prestasi di nasional nanti.
3: Selain OMI, Lampung juga menaruh harapan pada kompetisi riset tingkat nasional. Wakil Lampung dari MTS Negeri 2 Bandar Lampung dan MAN 1 Bandar Lampung diharapkan mampu menembus 6 besar. Rika meminta dukungan masyarakat agar siswa yang terpilih sebagai wakil Lampung dapat tampil maksimal di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait pembangunan daerah seperti jalan di Provinsi Lampung yang dikelola untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
5: Perkenalkan, nama saya Andre Sapanduzuki Pratama. Saya merasa ini langkah yang cukup bagus, langkah yang cukup bijak, karena kan saya juga salah satu pengendara yang sangat terbantu apabila program ini diprioritaskan untuk perbaikan jalan. Karena saya merasa jalanan yang sekarang ada itu cukup kurang baik dan kurang layak untuk dilalui oleh banyak pemotor ataupun kendaraan-kendaraan distribusi lain. Apabila pemerintah ingin melakukan prioritas dengan memperbaiki jalan tersebut, itu menurut saya sangat cukup membantu dan benar-benar merupakan langkah yang tepat.
6: Saya Anju Pratama, sebagai pelaku usaha logistik, saya mendukung sekali adanya prioritas pemerintah untuk memperbaiki jalan. Karena yang kita tahu kan, jalan ini adalah sebagai kunci. Kalau jalannya rusak, itu bisa jadi biaya operasionalnya juga bisa naik, karena pengiriman barang jadi lama, dan mungkin saja ada kerugian karena barang yang dibawa juga rusak, karena efek dari jalan rusak tersebut. Jadi, bagus enggaknya, jalan ini juga penting bagi kami sebagai pelaku usaha.
0: Pemerintah Provinsi Lampung terus membenahi pembangunan daerah agar anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Lampung terus membenahi pembangunan daerah agar anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satu prioritasnya adalah perbaikan jalan provinsi untuk memperlancar mobilitas warga, distribusi barang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah agar menyusun program yang tepat sasaran, berkelanjutan, serta terintegrasi dengan program pemerintah pusat dan kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong penggunaan anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, anggaran kesehatan untuk memperbaiki pelayanan, serta belanja investasi untuk membuka lapangan pekerjaan. Pembangunan infrastruktur diharapkan semakin mempermudah aktivitas masyarakat. Dalam upaya menuju kemandirian fiskal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP turut membantu Pemprov Lampung memperbaiki pengelolaan keuangan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengawasan tersebut diharapkan memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan dan program pemerintah berjalan sesuai sasaran.
1: Setiap rupiah yang dikelola oleh pemerintah harus memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat. Saya selalu tekankan kepada OPD-OBD bagaimana membuat program yang benar-benar manfaatnya bisa terasa, bisa berkelanjutan, terintegrasi dengan program-program lainnya. Kita ingin anggaran pendidikan benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan. Kita ingin ke depan anggaran kesehatan benar-benar meningkatkan pelayanan dan layanan kesehatan. Kita ingin belanja investasi kita ini membuka lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir, kita ingin pembangunan infrastruktur atau jalan benar-benar memudahkan masyarakat dalam berkehidupan.
7: Melalui pengawasan dan evaluasi, pemerintah diharapkan dapat memastikan setiap program berjalan sesuai tujuan dan memberikan hasil yang terukur. Perbaikan pengelolaan keuangan daerah juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Pemerintah Provinsi Lampung berharap anggaran yang dikelola secara tepat dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, manfaat pembangunan diharapkan semakin dirasakan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Diminta mengoptimalkan penerimaan pajak air permukaan atau PAP. Optimalisasi dinilai menjadi faktor penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
1: Ada 101 perusahaan yang menjadi wajib pajak PAP. Pajak
2: anggota Komisi 3 DPRD Lampung Munir Abdul Haris mengatakan, saat ini terdapat 101 perusahaan yang telah tercatat sebagai wajib pajak PAP, sehingga potensi penerimaan daerah harus dimaksimalkan. Menurut Munir, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah tidak boleh berhenti sebagai wacana, namun upaya tersebut harus diwujudkan melalui langkah konkret yang terukur agar berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dan pembangunan daerah di Provinsi Lampung. Dia menjelaskan, optimalisasi PAD dinilai menjadi faktor penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Sebab Munir menegaskan, tata kelola pendapatan daerah yang akuntabel menjadi salah satu perhatian Komisi 3 DPRD Lampung.
1: Ada 101 perusahaan yang menjadi wajib pajak PAP, pajak air permukaan. Saya kira ini harus dioptimalkan dan tata kelola serta ekosistem pendapatan ini menjadi tupoksi kami di Komisi 3 untuk kita dorong agar akuntabel sehingga seluruh pembiayaan daerah ini mampu tercover dengan baik.
2: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Lampung Saipul mengatakan Pemprov Lampung terus berupaya mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor PAP. Salah satu langkah yang disiapkan Bapenda, yakni menyediakan alat ukur penggunaan air atau water meter yang dapat memantau pemakaian air secara lebih akurat. Saipul memastikan penggunaan water meter sebagai alat ukur pemanfaatan air permukaan telah diatur melalui regulasi daerah, di mana perusahaan wajib menyediakan alat tersebut secara mandiri untuk memastikan penggunaan air yang menjadi dasar penghitungan pajak dapat terukur. Saipul memastikan selama ini pihaknya melakukan verifikasi langsung ke lapangan, khususnya ke perusahaan yang belum memiliki water meter. Kendati begitu, Saipul kembali memastikan, selain menggunakan water meter, penghitungan pajak juga dilakukan menggunakan metode kesepakatan berdasarkan kapasitas produksi maupun penggunaan air.
3: Kita bisa memastikan tidak ada kebohongan dalam laporan penggunaan air. Ya, sepanjang alat itu masih bagus, tidak rusak, itu pasti dia akan real gitu ya. Real time yang bisa kita lihat. Dia laporkan 10, kita lihat datanya dari kita ya memang 10. Kita kan turun ke lapangan, lokasi, kita coba uji petik. Nah, kita buat kesepakatan bahwa berdasarkan produksi mereka, misalnya berdasarkan KWH kalau alat perusahaan listrik, air terjun lah misalnya digunakan untuk menggerakkan listrik itu kan jadi potensi kita juga. Itu kita ukur, setelah kita sepakati ya buat berita acara, misalnya per jamnya dia akan menghasilkan sekian meter kubik air. Kalau dia kali 8 jam dia sehari, kali berapa hari dia kerja, maka sebelum ketemu.
2: Sejauh ini target penerimaan PAP di Provinsi Lampung tahun 2026 ditetapkan sebesar 10 miliar rupiah. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertumbuhan nilai investasi di Wekanan melonjak drastis dalam 5 tahun terakhir dan mempengaruhi peningkatan perekonomian daerah. Capaian tersebut berasal dari penanaman modal dalam negeri hingga investasi pengusaha lokal. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
4: Nilai investasi di Kabupaten Wekanan menunjukkan tren pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir. Realisasi investasi tercatat mencapai lebih dari 500 miliar atau meningkat signifikan dibanding 5 tahun lalu. Ahli Madya Pranata Kelola Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wekanan, Risep Vantri Roja mengatakan, pada 2020, nilai investasi di Wekanan masih berada di bawah 100 miliar. Capaian itu berasal dari penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, serta pelaku usaha lama maupun pelaku usaha baru. Menurutnya, peningkatan investasi terus terjadi hingga akhir 2025. Jika ditambah dengan investasi dari pelaku usaha mikro baru, total nilai investasi di Kabupaten Wekanan diperkirakan mencapai sekitar 800 miliar. Ia menilai pertumbuhan investasi menjadi indikator membaiknya iklim usaha di Kabupaten Wekanan. Semakin tinggi nilai investasi, maka semakin besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
5: Untuk kondisi iklim investasi di Kabupaten Wekanan, dari tahun ke tahun itu cenderung terus membaik. Kita mulai dari tahun 2019 sampai 2020 itu investasi kita masih di bawah 100 miliar. Baik dari sektor pelaku usaha baru, kemudian dari pelaku usaha yang memang sudah lama. Kemudian kita bagi lagi dari penanaman modal dalam negeri dan juga penanaman modal asing. 2024 ke 2025 kita cukup naik signifikan, sekitar kurang lebih 5-6%, lebih dari 500 miliar yang masuk ke Kabupaten Waikanan. Kalau kita tambahkan dengan teman-teman mikro yang merupakan pelaku usaha baru, bisa sampai 800 miliar. Ini pencapaian yang bagus sekali. Semakin meningkat investasi itu, semakin meningkat dampaknya terhadap perekonomian sekitar.
4: Dirinya menambahkan peningkatan investasi diharapkan mampu mendorong pembukaan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperkuat daya saing daerah. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dirinya menegaskan, pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen meningkatkan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan pelayanan perizinan dan penguatan kepastian hukum. Langkah tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polsek Kasui Polres Waikanan berhasil mengamankan seorang pria berinisial AS, 45 tahun, warga Kampung Kasui Lama, yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat. Pengungkapan ini bermula dari penyerahan terduga pelaku beserta barang bukti oleh aparatur kampung setempat. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
6: Setelah terjadi pencurian kendaraan bermotor TKP,
7: jajaran Polsek Kasui Polres Waikanan berhasil mengamankan seorang pria berinisial AS, 45 tahun, warga Kampung Kasui Lama, yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat. Pengungkapan ini bermula dari penyerahan terduga pelaku beserta barang bukti oleh aparatur kampung setempat. Kapolsek Kasui Ibtu Nur Samsi kepada RRI menjelaskan bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 1.30 waktu dini hari di rumah seorang warga bernama Awaludin di Kampung Kasui Lama, Kecamatan Kasui. Kejadian bermula ketika dua orang saksi, E dan R, yang sedang berada di teras melihat seorang laki-laki tak dikenal berjalan sambil mendorong sepeda motor korban ke arah dusun Talang Sawah. Merasa curiga dengan gerak-gerik pelaku, kedua saksi mendatangi pria tersebut dan mendapati bahwa kendaraan yang didorong adalah milik Awaludin. Dibantu oleh warga sekitar, para saksi langsung mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda warna merah putih dan sebilah golok. Kapolsek menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sepeda motor tersebut diambil dari teras rumah korban yang saat itu tidak menggunakan kunci pengaman tambahan. Modus operandi pelaku dilakukan dengan cara menuntun kendaraan keluar dari halaman rumah korban sebelum akhirnya dipergoki oleh para saksi di lokasi kejadian.
6: Menjelaskan bahwa telah terjadi pencurian kendaraan bermotor TKP, tempat kejadian perkara di Kampung Kasui Lama, Kecamatan Kasui, Kabupaten Waikanan. Korban atas nama inisial A, Awaludin, yang beralamat di Kampung Kasui Lama, yang diduga pelaku dengan inisial AS, sekarang lagi dalam proses penyidikan. Adapun kronologi daripada kejadian tersebut, pukul 1.30 atau 1.30 pagi, ya, melihat seorang laki-laki tidak dikenal mendorong motor. Setelah melihat ada seorang laki mendorong motor, para saksi dan aparat kampung mengejar atau mendatangin orang yang membawa motor tersebut. Mereka setelah mengamankan diserahkan ke Polsek Kasui. Berikut yang terduga pelaku dan barang buktinya.
7: Lebih lanjut, Kapolsek mengungkapkan, untuk saat ini terduga pelaku bersama barang bukti berupa satu unit sepeda motor dan sebilah golok telah diamankan di Mapolsek Kasui guna penyelidikan. Atas perbuatannya, AS terancam dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus berudara untuk Indonesia.
0: UMKM Kopi Putih Putri Malu mengandalkan Robusta Waikanan beraroma gula aren sebagai produk unggulan. Kopi berindikasi geografis ini memiliki cita rasa khas untuk memperluas jangkauan pasarnya. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
8: Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Kopi Putri Malu mengandalkan kopi Robusta Waikanan sebagai produk unggulan dengan karakter aroma dan cita rasa khas. Keunikan tersebut menjadi daya tarik kopi lokal untuk bersaing dengan produk dari daerah lain. Pelaku UMKM Kopi Putri Malu, Nando, kepada RRI mengatakan, kopi Robusta Waikanan memiliki karakteristik yang telah dikenal sejak lama. Keistimewaannya terlihat dari

0: Ini tuh mengolah biji kopi robusta, robusta Waikanan gitu ya. Karena kopi robusta Waikanan ini sebetulnya sudah terkenal sejak dahulu, mulai dari aroma, rasa, dan juga kekhususan lainnya seperti ada aroma-aroma palem sugar gitu ya. Itu yang tidak dimiliki oleh kopi robusta dari tempat lain, karena Waikanan ini sudah miliki IG kopi tersendiri dari Kementerian Hukum dan HAM.
1: Lebih lanjutnya, keberadaan indikasi geografis juga menjadi salah satu modal penting dalam memperkuat identitas kopi Waikanan. Dengan karakter rasa dan aroma yang khas, kopi lokal memiliki peluang untuk semakin dikenal konsumen. Melalui pengembangan produk kopi robusta, dirinya turut berkontribusi memperkenalkan potensi kopi daerah. Kedepan, kekhasan tersebut dapat menjadi nilai jual dalam memperluas jangkauan pasar kopi Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, pemirsa, dimanapun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
3: Lintas Lampung Olahraga.
4: Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC, Oscar Bruzon, mewaspadai kekuatan Arema FC menjelang pertandingan pekan keempat BRI Super League Sabtu 10 Oktober 2026. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari bola mati hingga serangan balik. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
5: Oscar Bruzon saat Zoom meeting mengatakan, tim pelatih telah menganalisa permainan Arema FC untuk menentukan strategi yang tepat. Arema dinilai memiliki kemampuan memanfaatkan situasi bola mati, pergerakan pemain yang dinamis serta tekanan tinggi pada awal pertandingan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bayangkara memanfaatkan jeda FIFA Match Day dengan melakukan evaluasi dan meningkatkan persiapan tim, termasuk memperbaiki organisasi pertahanan. Oscar menegaskan, timnya akan menyesuaikan pendekatan taktik dan kekuatan lawan, sekaligus berupaya memaksimalkan peluang yang dimiliki.
6: Hello, good afternoon. So, yeah, we want to give continuity to the good work we have done in the
7: Selama kita masih belum terkalahkan di tiga laga awal dan di FIFA Matchday break kali ini, kita manfaatkan hal tersebut untuk melakukan perbaikan dan peningkatan performa begitu. Dan di sini performa anak-anak juga cukup menjanjikan dan kita lihat besok untuk lawan Arema
6: tomorrow,
7: kita akan
6: bermain.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Presisi Lampung FC, Milan Ristovski, menyatakan kesiapan timnya menghadapi Arema FC. Timnya telah menjalani latihan dengan baik selama jeda kompetisi. Persiapan tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi sekaligus meningkatkan kesiapan menghadapi Arema FC. Milan mengakui setiap pertandingan di kompetisi Indonesia memiliki tantangan tersendiri. Meski demikian, ia percaya pada kemampuan tim dan otomatis Bayangkara dapat tampil maksimal.
7: Dari Milan menyatakan bahwasannya ya di jeda FIFA Matchday ini kita manfaatkan untuk merefreshing dan melakukan persiapan dengan baik begitu, dan dia kira bahwasannya banyak game yang dilakukan di Indonesia ini tidak begitu mudah dan kita akan mempersiapkan hal itu dan kita akan siap untuk melawan.
5: Selain itu, Bayangkara Presisi Lampung FC berusaha melanjutkan perkembangan positif tim saat menghadapi Arema FC pada laga pekan keempat BRI Super League Sabtu 10 Oktober 2026 di Stadion Kanjuruhan Malang. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
4: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Bonus Sobota Gabus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 9 FM Pro 1 RRI Medan Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Tanggalnya cantik banget, tanggal kembar ya. Siap-siap, lagi akhir pekan, lagi kayaknya tuh enak banget rebahan sambil scrolling-scrolling, apalagi masih tanggal muda. Tapi hati-hati ya, tetap harus mawas diri, jangan sampai happy-happy dompetnya kering. Jangan dong ya. Sambil ditemenin sama Dian Octavia kali ini di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi, kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu asik yang akan menemani kegiatan Anda sampai nanti jam 10 pagi. Tapi kita dengerin dulu yuk, ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar hari ini di hari Sabtu ya, Anda sudah punya rencana kegiatan apa sih mengisi akhir pekan? Apalagi ini memang suasananya, cuacanya juga cukup cerah ya. Kayaknya pas banget kalau misalnya pengen berkegiatan gitu di luar ruangan. Ini ada salah satu yang juga recommended untuk kalau misalnya Anda suka banget dengan hal yang beradu dengan adrenalin, kecepatan, dan aksi menantang di lintasan. Jadi dalam semangat memperingati HUT ke-81 TNI, Brigif 4 Marinir BS menggelar kejuaraan Panglima TNI Cup Motocross dan Grass Track 2026. Ajang ini berlangsung tepat hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026 di Sirkuit Black Bear Batalion Infanteri 9 Marinir Pesawaran Lampung. Wah, gak cuma adu cepat, kejuarannya juga jadi wadah bagi pebalap muda untuk mengasah kemampuan, meraih prestasi, sekaligus juga mempererat kedekatan TNI dengan masyarakat. Jadi memang kalau misalnya kita suka lihat tuh kan ya, trek-trekan, ini pas banget gitu, karena dia memang legal. Karena di lintasan bukan hanya gas yang ditarik ya, tapi juga semangat juang dan sportivitas yang dipacu menuju garis final.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan-temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Sari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zee. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan-temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
4: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada risiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan risiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.